0: naon iteng mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Hei, teu harara yang teuy.
2: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yuk.
1: Sampurasun, pasun.

0: Sahabat budaya, pencak silat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia berkembang sejalan dengan sejarah masyarakat Indonesia. Dengan aneka ragam situasi geografis dan etnologis serta perkembangan zaman yang dialami oleh bangsa Indonesia, pencak silat dibentuk oleh situasi dan kondisinya. Kini, pencak silat kita kenal dengan wujud dan corak yang beraneka ragam namun mempunyai aspek-aspek yang sama. Pencak silat merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari hasil budidaya yang turun-temurun. Sampai saat ini, belum ada naskah atau himpunan mengenai sejarah pembelaan diri bangsa Indonesia yang disusun secara alamiah dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi sumber bagi pengembangan yang lebih teratur. Adalah seni gendang pencak atau kendang pencak, satu seni yang tidak terlepas dari seni pencak silat. Iya, kendang pencak yang nasibnya makin tersisihkan, bahkan bisa dibilang barang langka, terlebih buat anak-anak muda sekarang. Padahal, kendang pencak warisan tak ternilai dari para karuhun leluhur Sunda, yang merupakan satu kesenian yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun kini nasibnya malang, karena tersisihkan oleh zaman, terlebih anak muda Sunda sekarang, mungkin lebih cenderung menyukai budaya luar, sedikit yang mengenal kendang pencak. Kendang pencak adalah merupakan sejenis alat musik tradisional yang biasa dipakai mengiringi pesilat yang tampil di atas panggung atau pentas. Peralatan musik tradisional ini sering digunakan dalam pertandingan pencak silat seni dan acara khitanan atau acara kesenian daerah lainnya. Daerah-daerah yang masih mempergunakan peralatan tradisional ini diantaranya daerah Bogor, Sukabumi, Bandung, Cianjur, Garut, dan masih banyak lagi daerah lainnya di Jawa Barat.
1: Sahabat budaya, saya sedang berada di Kampung Gandok, Desa Cikadu, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Pak Deden, bagaimana perkembangan kendang pencak dulu dan sekarang?
2: Yang saya ketahui, kendang pencak di bawah naungan organisasi PPSI, Ibu ya. Perkembangan dari masa ke masa sudah lebih berkembang, Ibu. Bisa diketahui, tiap anak SD harus pakai pangsi. Itu suatu dasar utama menumbuhkan semangat anak-anak untuk mempelajari atau belajar pencaksilat.
1: Dalam pentas-pentas silat biasanya ada lagu yang mengiringi.
2: Biasanya diawali dengan lagu-lagu Wangsit Siliwangi atau Buah Kawung.
1: Itu setiap gerakan ada filosofinya tidak, Pak?
2: Ada. Jadi
1: seperti apa, Pak?
2: Ya seperti misalnya kita gerak ke sebelah kiri, yaitu untuk menangkis lawan. Yang lebih ditonjolkan adalah seni budayanya, seni ibingnya. Kedua, memang ada bela dirinya. Ketiga, olahraganya gitu.
0: Seperangkat peralatan pengiring seni pencak silat atau lebih dikenal dengan nama kendang pencak adalah gendang induk atau kendang indung, gendang anak atau kendang anak, kulanter atau gendang kecil, terompet atau tarompet, dan bende atau gong kecil. Gendang pencak dimainkan oleh 4 orang penabuh atau wiaga. Mereka mempunyai tugas masing-masing dalam pelaksanaannya, sehingga pencak silat mempunyai nilai seni kedaerahan yang khas dan selain itu mempunyai nilai keindahan, etika, dan estetika. Adanya keserasian dari irama gendang, trompet, dan gong yang mengeluarkan bunyi tersendiri membuat orang yang mendengarnya menjadi kagum. Apalagi apabila irama ini sambil dihayati, dinikmati, dan dirasakan akan memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Ada beberapa kelebihan dari penabuh kendang pencak yang sudah berpengalaman. Selain mampu mengiringi ibing pencak silat yang sudah dirancang sebelumnya, ia mampu mengiringi gerakan-gerakan lain yang tidak dirancang sebelumnya, atau gerakan bela diri lain di luar pencak silat yang ingin mencoba diiringi oleh tabuhan kendang pencak silat. Berikut wawancara rekan kami dengan pesilat yang biasa diiringi kendang pencak.
3: Nang, namanya siapa?
4: Nama saya Rustini Nurrahmania.
3: Berapa tahun nih?
4: 16 tahun.
3: Sekolahnya di mana?
4: Di MA Al Mubarok.
3: Sudah lama Nang jadi pesilat?
4: Sejak tahun 2010.
3: Kenapa tertarik pada silat?
4: Ya karena mungkin silat itu kebudayaan Sunda juga. Jadi saya merasa tertarik dengan pencak silat. Kepada para pemuda, pemudi, ayo kita kembangkan lagi kebudayaan Sunda.
3: Nah, manfaat yang dirasakan selama Neng menjadi pesilat?
4: Manfaatnya ya mungkin bisa menjaga diri.
0: Biasanya penabuh mempergunakan irama padungdung karena irama ini dianggap lebih mudah bila dibandingkan dengan irama paleredan atau tepak dua. Apabila pesilat yang sedang tampil di atas pentas tiba-tiba melakukan kesalahan, maka iramanya tidak cocok dengan gerakan yang ditampilkan. Dan yang melihat akan menilai bahwa penampilan pesilat tadi belum paham dengan irama gendang pencak yang mengiringinya. Oleh karena itu, seorang pesilat seni sebelum tampil di atas pentas perlu latihan lebih dahulu dengan tekun dan serius, serta harus peka terhadap gerakan-gerakan yang akan ditampilkannya di atas pentas. Serta diwajibkan memperhatikan patokan-patokan irama ibing pencak silat yang sudah ada. Misalnya, ibing paleredan, tepak dua, tepak tilu, padungdung, dan lain sebagainya. Seni kendang pencak dari iramamu, melodimu, tempomu, dan desah tepak napasmu telah mewarnai

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: orangnya Benten hari jalan-jalan di lembur makan alaren lah.
1: Aku beautiful cek bahasa Inggris mah
0: wonderful cek
1: pisan.
0: Tapi sudah gak ngeri soge kan istri dan ilmu kan
1: ya pungku tuh. Jika itu tuh
0: nih barang hadai kan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohang mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sampurasun Pasun.
2: Sampurasun Pasun dan selamat pagi Wilujeng Enjing kaum dangu perempat Eri Banu di mana saja Anda berada. Kita kembali hadirkan Ngawangkong pagi Sampurasun Pasun, dan pagi hari ini kita akan kembali berbincang bersama dengan Amburita Larasati, seorang budayawan di pagi hari ini, mengenai pati kerama etika leluhur Sunda. Nah, kita ketahui bersama bahwa di tengah kehidupan modern yang bergerak semakin cepat nih, kita seringkali melupakan bahwa tata kerama bukan sekadar kumpulan aturan ya, tapi tata kerama merupakan jalan hidup atau keseimbangan hubungan manusia dengan sesamanya. Kita langsung saja sapa dulu, selamat pagi Sampurasun Ambu.
3: Rampes Wilujeng Eji. Mugi rahayu.
2: Iya, Ambu sehat. Amunya dinten ieu nya.
3: Puji rahayu kersaning Gusti, Ambu sehat wal afiat.
2: Kumaha? Sehat.
3: Iya. Kang Beni sehat.
2: Sehat juga Ambu, alhamdulillah. Senang sekali ini bisa.
3: Alhamdulillah.
2: Bisa ngobrol lagi sama Ambu ya, setelah beberapa kesempatan kita ngobrol Ambu ya. Hal yang berbeda mungkin yang kali ini akan kita bahas Ambu ya. Kalau kemarin
3: ya,
2: kita ngobrol perihal alam gitu ya, penamaan tanah gitu. Nah, sekarang lebih ke etika dan tata kerama, pati kerama etika leluhur Sunda nih Ambu. Ya, boleh disampaikan dulu. Ininya apa namanya, awalnya begitu Ambu, sebelum kita ke penjelasan yang lainnya Ambu, silakan.
3: Oh, siap. Para pendengar RRI se-Jawa Barat, pada pagi hari ini saya dengan Amburita Laraswati sebagai budayawati dan seniman, pada pagi hari ini menyampaikan suatu etika yang berasal dari tanah Sunda, tanah Parahyangan, tanah kita, di mana tempat kita berpijak, di mana tempat kita hidup, bahwa di tanah Sunda itu ada ajaran atau tata krama, aturan kehidupan, etika, yaitu namanya pati krama.
2: Pati krama.
3: Nah, pati krama ini memiliki makna suatu ajaran leluhur yang berakar dan memiliki makna yang memang posisinya dia menuju jalan lurus, Shiratal Mustaqim. Tetapi kalau zaman dahulu kala itu diartikan sebagai perjalanan mengelilingi dengan tertib, tetapi berkembang di kehidupan berkebudayaan itu berkembang menjadi suatu ajaran.

0: Nah, ajaran patikrama ini adalah ajaran etika dan kesopanan dalam budaya Sunda. Patikrama ini akhirnya menjadi pedoman hidup yang mengajarkan penghormatan, kerendahan hati, kedisiplinan, serta keselarasan dalam kehidupan tetangga, berkeluarga, dan bermasyarakat, bahkan sampai berbangsa dan bernegara.
1: Iya.
0: Nah, gitu Kang Beni.
1: Iya, jadi luas ya sebenarnya dari patikrama ini ya.
0: Ya, betul, tidak luas hanya, sekali.
1: Betul-betul bagaimana berbangsa, bernegara, tidak hanya bermasyarakat gitu di lingkup yang kecil begitu ya, Ambu ya.
0: Betul, ya. Betul. Nah, patikrama ini akhirnya dalam berkembangnya peradaban berbudaya di tanah Sunda itu, dia menjadi suatu ajaran yang penting dalam hasanah pengetahuan Sunda. Akhirnya dia menjadi satu pengetahuan. Nah, ajaran ini mengajarkan sopan santun tadi, tata krama, dan nilai-nilai antara sesama manusia ya, dan lingkungan.
1: Baik.
0: Nah, ini harus menjadi suatu pedoman yang konsisten kembali oleh kita masyarakat Sunda, bahkan negara kita ya. Nah, bahwa bangsa ini perlu kembali menengok kekayaan nilai etika yang lahir dari tanah air kita sendiri. Nah, kalau zaman dulu tuh ada namanya pelajaran P4 Kang Beni.
1: Iya, Loras.
0: Ya, nah pada masa Orde Baru pendidikan P4 ditetapkan melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1976 itu menjadi pelajaran khusus di dunia pendidikan, tidak hanya di dunia pendidikan, Kang Beni, tetapi di pegawai sipil, pegawai BUMN, zaman dahulu tuh kalau mau masuk ada penataran itu P4 itu dihadirkan. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya negara kita waktu Orde Baru sudah menghadirkan nih etika patikrama, ya, walaupun dia namanya bukan patikrama, tapi dikemas dalam pendidikan P4. Nah, tapi dia di sini sudah mengandung nilai-nilai norma, yaitu norma dari Pancasila, dari lima silanya itu. Itu benar-benar dikupas dari sila 1 sampai sila kelima tuh, Kang Deni. Kita tuh benar-benar harus ngelotok zaman baheula ngapal ke nage. Kudu hafal lima sila ya. Nah, sekarang ini anak-anak kita, generasi kita disuruh mengucapkan lima sila saja enggak melepotan ya, sudah bingung enggak tahu apalagi intisari-intisari dari setiap sila.
1: Iya.
0: Apa saja ajaran-ajarannya gitu kan?
1: Jangankan
0: lebih membingungkan.
1: Betul, jangankan mengetahui maknanya, tapi apa namanya istilahnya hafalnya saja belum tentu ya begitu ya.
0: Belum. Nah, betul. Nah, artinya bangsa kita ini ada kemerosotan adab, etika. Jadi peradaban kita itu bukan maju zaman ini, zaman modern. Tapi peradaban kita tidak maju. Nah, orang hanya menganggap peradaban itu adalah suatu hal yang akan maju dengan teknologi yang modern. Nah, tapi leluhur Sunda itu mengatakan peradaban itu adalah suatu etika moral manusia yang ada dalam jalan tadi, jalan patikrama itu, jalan kebaikan. Nah, itu peradaban tingkat tinggi.
1: Baik.
0: Nah, jadi yang disebut peradaban luhur itu adalah peradaban dari manusianya itu sendiri, ucap laku lampahnya itu baik tidak. Nah, itu baru disebut peradaban tinggi. Nah, Kang Deni, nah ini menghimbau saja kepada pemerintah ya untuk kembali menggemakan atau ambulah secara pribadi sebagai budayawati mengusulkan kembali P4 ini harus ada lagi menjadi satu nilai edukasi atau kurikulum khusus yang harus diadakan lagi. Nah, karena apa? Tujuan dari P4 ini adalah membangun persatuan, kedisiplinan, kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Nah, artinya sama tidak dengan tujuan dan makna dari pati kerama tadi?
1: Iya.
0: Sama ya Kang Benny ya.
1: Sama ya, ada ya gitu. Diantaranya ada gitu, gitu terselip ya gitu.
0: Iya, betul terselip. Jadi nah begitu. Jadi pati kerama ini merupakan ajaran leluhur Sunda yang dia ada dalam narasi kitab Sunda kuno Sang Hyang Sisa Kandang Karasian yang memang kitab ini itu di masa periode zaman modern yang kita sudah kehilangan arah. Ini memang harus kita pahami, harus kita pelajari, harus kita gemakan lagi, karena kitab-kitab kuno ini merupakan dasar berpijaknya leluhur kita dahulu kala untuk membentuk kekuatan kehidupan dan bagaimana apa yang namanya ya menjadi kompas gitulah.
1: Iya, iya. Tujuan
0: menjadi
1: gitu
0: kompas ya. Menjadi kompas dalam menjalani kehidupan di bumi ini.
1: Oke.
0: Nah, Ambu, salah satunya pati kerama.
1: Betul. Ya. Ambu kan di Sunda ini juga dikenal ada falsafah hidup masyarakat Sunda begitu ya, seperti misalkan Tritangtu di Buana cenah. Tritangtu.
0: Iya, betul. Ya,
1: apa
0: betul.
1: Ini ada kaitannya, apa ada nilai-nilai kaitan begitu dengan pati kerama begitu, Ambu?
0: Oh iya, jelas ada kaitannya karena pati kerama ini adalah tatanan aturan kompas ya. Nah, artinya pati kerama ini mengajarkan bagaimana anak-anak hormat kepada yang lebih tua.
1: Yeah.
0: Nah, pada zaman dahulu kala, zaman kerajaan, itu ada namanya sistem tadi yang disebutkan ya, Tritangtu di Buana. Nah, di mana Tritangtu di Buana ini ada Rama, Ratu, Resi. Oh, ya. Iya. Nah, di mana fungsi-fungsi mereka ini berbeda.
1: Yeah.
0: Nah, tetapi tujuannya adalah untuk tujuan bersama gitu, tujuan yang satu titik tujuan. Nah, di mana bagaimana etika seorang resi?
1: Guru gitu.
0: Ya, sebagai guru dia mengajarkan etika. Nah, ini peran penting pati kerama ini di dipegang oleh sosok resi pada zaman dahulu karena dia harus bertanggung jawab terhadap lahir dan batin masyarakat dalam suatu kerajaan, baik dalam kerajaan dalam ruang kerajaan maupun masyarakat di luar kerajaan gitu. Jadi masyarakat apa yang dinaungi atau dijaga oleh suatu kerajaan. Nah, itu resi itu punya tanggung jawab untuk menjalankan atau menginformasikan, mengajarkan pati kerama ini. Nah, pati kerama ini pun harus ditaati oleh sosok ratu. Ratu ini adalah pemimpin. Nah, seperti sekarang itu gubernur itu disebutnya ratu ya. Nah, ratu ini pun dalam menjalani roda pemerintahannya dalam kesehariannya dia bekerja sesuai dengan posisi dia sebagai ratu, sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai lurah, sebagai itu juga harus mematuhi pati kerama. Bagaimana dia berbicara dengan masyarakat, bagaimana dia berbicara dengan sesama rekan-rekan yang membantu kerjanya. Nah, ini harus pati kerama menjadi pegangan juga. Nah, begitu juga dengan kepada Rama. Nah, Rama ini kan dia tugasnya adalah menghimpun, bersosialisasi, membina hubungan baik karena Rama ini berfungsi sebagai dia memenuhi kebutuhan. Nah, dia bergerak di sosial ekonomi ya, si Rama ini. Pati kerama ini harus dipegang juga oleh seorang Rama pada zaman kerajaan gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau nilai-nilai pati kerama ini dahulu kala bagaimana seorang resi dia mengambil keputusan menyampaikan kepada sosok raja. Nah, sosok raja juga dahulu kala tidak bisa memutuskan semena-mena. atau mengambil keputusan sendiri harus bermusyawarah melalui Rama dan Resi. Resinya memberikan solusi apa, pendapat apa, apakah ini sesuai dengan aturan patikrama atau tidak tindakan dari para si raja ini gitu ya, si ratu ini. Nah kalau tidak, maka akan ada larangan pamali yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ratu. Seperti itu Kang Benny.
1: Baik.
0: Ada hubungan erat sekali.
1: Oke. Kalau dari patikrama sendiri atau pergaulan, etika pergaulan dalam masyarakat Sunda begitu misalnya, ada pantangan saat berbicara begitu Bu?
0: Iya, itu dari aturan patikrama itu sangat diatur sekali bagaimana kita berbicara. Jadi di sini ada bagaimana kita anak-anak berbicara kepada orang tua. Ya. Nah, sekarang di lingkungan kita, contoh aja kita ambil di lingkungan sekolah ya. Nah, gejala di lingkungan sekolah sebagian anak-anak kita itu sekarang itu tidak lagi menunjukkan penghormatan kepada guru. Ke guru menggunakan bahasa kasar. Terus membangkang. Terus sekarang banyak berita-berita di media sosial itu adanya perundungan, dibully teman-temannya. Nah, hal ini merupakan gejala bahwa nilai-nilai etika, kesopanan, moral ini pada generasi anak-anak kita turun. Nah, contohnya aja anak-anak sekarang kalau misalnya berbicara ke guru atau kepada orang tua itu sekarang tuh sudah tidak ada etika sopannya, Kang Benny. Ambu tuh sangat sedih banget, terasa Ambu sebagai seorang ibu ya. Apabila anaknya itu kita suruh, kita nasihati itu menjawabnya kasar gitu. Nah, karena apa? Karena tatanan patikrama ini sudah hilang, tidak dipakai. Tapi kalau di patikrama ini ada aturannya. Anak-anak kepada orang tua harus hormat menundukkan kepala. Kalau lewat kepada guru, di depan guru harus menundukkan kepala dan mengucapkan permisi, mengucapkan salam seperti itu. Nah, di patikrama itu diatur. Itu. Nah, sekarang ini kita menghadapi anak-anak dan melihat kenyataan kehidupan sekarang ini kadang-kadang di lingkungan sosial aja ya. Atau di lingkungan pasar atau apa, anak-anak itu sudah enggak ada namanya permisi, izin, punten, sudah langka gitu Kang Denny.
1: Lanjut lagi nih, selain komunikasi secara langsung begitu, bertatap wajah, bertatap muka nih Ambu ya, tapi juga yang harus kita saat ini sadari betul bahwa dalam menjaga kesopanan etika digital begitu Ambu ya, pergaulan generasi muda saat ini kan tidak hanya langsung diketemu tapi juga lewat media sosial begitu Ambu. Bagaimana patikrama ini bisa relevan gitu dalam kehidupan saat ini?
0: Iya. Nah, kita tidak bisa Kang Benny, kita tidak bisa menghilangkan informasi digital ya.
1: Betul.
0: Kita tidak bisa menghambat atau kita menutup diri terhadap informasi-informasi yang disampaikan secara digital ini. Karena ini sudah perkembangan yang tidak bisa dibendung. Tetapi bagaimana dari semua jajaran, baik pemerintahan, baik masyarakat sendiri, baik para budayawan gitu ya, para budayawan, budayawati, para elit-elit politik juga, ini juga harus mengusung gitu ya, mengusung bahwa patikrama ini bisa disampaikan melalui informasi digital. Kita mengikuti tren ngigelan zaman deui-nya gitu. Kudu ngigelan zaman deui. Artinya harus ada support dukungan ini bagaimana kita membuat suatu konten. Misalnya konten berbentuk gambar-gambar gitu ya. Terus misalnya film-film pendek, film kartun tentang patikrama. Terus bisa kita film-film drama singkat atau lelucon-lelucon Tapi lelucon ini mengangkat dari nilai-nilai patikrama. Yeah. Nah, di sisi lain seperti yang Ambu lakukan, menulis nilai-nilai ini diangkat menjadi sebuah artikel yang bisa disampaikan melalui media online, mm-hmm. digital juga gitu ya. Mm-hmm. Nah, di sisi pemerintah sangat baik apabila di dunia pendidikan, di Kementerian Pendidikan, yeah. kebudayaan ya, itu membuat konten-konten patikrama ini gitu. Baik. Nah, itu dengan ngigelan zaman ini, dengan banyak-banyak bisa menulis, dituangkan dalam buku ya, bisa dituangkan dalam informasi digital tadi yang Ambu sebutkan, banyak caranya untuk kita sampaikan melalui informasi digital, Kang Denny.
1: Iya, jadi harus benar tadi kata Ambu, mindung ka waktu mi babak jaman, jadi ngikutin ya gitu ya. Relevansinya dengan kehidupan saat ini gitu ya, dengan pelestarian iya, juga.
0: Sangat relevan sekali, bahkan harus dihidupkan, digali. Dihidupkan gitu, makanya Ambu sebagai penggiat budaya mencurahkan hidup Ambu dengan hal-hal yang bernafaskan budaya, menulis. Kadang-kadang kita bergadang tidak kenal waktu ya, karena apa? Karena melihat kondisi alam, yang alam lingkungan itu dengan kondisi manusianya itu yang memang sudah kehilangan arah gitu. Nah, posisinya sekarang itu memang Kang Benny untuk mengembangkan patikrama ini pasti ada hambatan. Nah, hambatannya itu pertama itu ya tadi adanya informasi digital yang berbagai macam, dari pengetahuan dari ilmu luar yang masuk ya tidak bisa dibendung, apalagi adanya informasi-informasi yang tidak mendidik gitu ya, yang bisa kapan waktu setiap detik setiap menit bisa diakses oleh generasi anak kita sekarang gitu ya. Nah, ini memang hambatan besar untuk kita menghidupkan kembali nilai-nilai leluhur kita ini. Nah, tetapi kita tidak, jangan putus asa. Kalau misalnya kita tidak bergerak, kita tidak melakukan, kita tidak menyampaikan, kita tidak menginformasikan, dan kita tidak mengikuti zaman dalam proses menginformasikannya, ya cek pari bahasa kolot, urang baheula mah geus we hirup maneh mah paeh jeung dunia-duniana gitu kan ya.
1: Ya ya.
0: Seperti gitu.
1: Baik. Kemudian Ambu, sering kita dengar, kalau sering pribadi saya dengar ada istilah amanat galunggung. Nah, ini dengan amanat galunggung ini apakah ada juga begitu Ambu hubungannya?
0: Dengan amanat galunggung, patikrama ini itu sangat berkaitan sekali ya. Karena patikrama ini berdasarkan juga berakar dari amanat galunggung. Nah, amanat galunggung ini adalah suatu naskah kuno juga yang dimiliki sebagai nilai kearifan lokal orang Sunda. Nah, ini di alamat Galunggung itu ada namanya nilai-nilai yang disebut Dasa Pasanta.
1: Dasa Pasanta.
0: Dasa Pasanta. Di mana Dasa Pasanta ini hampir sama dengan patikrama. Nah, kalau yang tadi itu adalah pelajaran etikanya. Ya, patikrama ini pelajaran sopan santuna, etika. Nah, kalau dari amanat galunggung ini dia adalah apa sih yang tidak boleh dilakukan?
1: Larangannya
0: seperti itu. Gitu ya. Larangannya. Yang tidak boleh dilakukan itu yaitu tidak boleh membunuh, tidak boleh melakukan perbuatan yang jahat lah, intinya itu perbuatan-perbuatan yang jahat, tidak boleh memukul, tidak boleh mencubit, begitulah, tidak boleh menyakiti perasaan orang lain gitu. Terus di ajaran Galunggung itu kita itu harus melakukan suatu perbuatan itu dalam hal sikap ya, bijaksana, ramah, sayang, memikat hati, penuh kasih, iba membujuk, memuji, membesarkan hati, mengambil hati, gembira, riang. Nah, itu dalam amanat Galunggung itu nilai-nilai patikramanya itu sangat nyambung dengan amanat Galunggung dengan sisa kandang kerasian.
1: Jadi gitu, Kang Denny. Ya, jadi banyak sebenarnya ini kitab-kitab yang sudah jelas ya bagaimana mengatur kehidupan masyarakat begitu dalam berbangsa, bernegara, juga dalam lingkup yang kecil ya begitu ya, Ambo ya.
0: Iya. Betul Kang Denny, karena kitab-kitab Sunda yang ada di tanah Sunda ini merupakan kitab yang mengajarkan kehidupan lahir dan batin. Cek paribahasa sacakandang karsian mah ngajarkeun urang rek miceun ge diajarkeun Kang Denny.
1: Oh gitu. Hal-hal kecil ya gitu.
0: Hal-hal kecil ya. Yeah. Jadi kalau ingin membuang air besar harus 7 meter dari jalan gitu. Nah, jadi zaman dulu kan belum ada toilet, WC modern gitu. Seperti toilet seperti sekarang ya. Nah itu zaman dulu itu kalau mau buang air besar itu ya harus jauh dari rumah. Karena kalau misalnya buangnya deket rumah ya kumaha atuh Kang Denny kacium bau nanya. Nah seperti itu arti nama si aturan hal yang seperti itu saja di kitab kuno Sunda itu diajarkan. Terus bagaimana kita bersikap berada di dalam rumah. Bagaimana kita bersikap berada di luar rumah. Bagaimana kita bersikap berada di rantau.
1: Di tempat orang.
0: Di tempat orang. Etika kesopanan ini diajarkan di naskah-naskah Sunda kuno. Jadi menurut Ambu sebagai budayawati, kenapa Ambu sangat semangat menggali nilai-nilai kuno ini? Karena Kang Denny, Ambu ingat kata nenek Ambu, karuhun Ambu ya. Satu saat itu nilai-nilai anu kekubur anu zaman ayeuna mah teu di palire-palire acan teh hiji waktu teh bakal jadi dewa.
1: Baik deui gitu cenah
0: menenanya. Iya, bakal jadi dewa. Jadi jadi dewa itu bakal menjadi penolong untuk kehidupan kita gitu. Nah, kenapa ini Ambu sangat antusias sekali membangun menuliskan narasi-narasi ini, karena zaman yang sudah seperti ini ya, kita lihat di dunia pemerintahan korupsi yang bisa dikatakan tiap hari berita korupsinya muncul terus. Artinya etika para pejabat di atas sana itu sudah menurun. Belum lagi dalam ributnya bercerai rumah tangga dan segala macam, berarti di sini sudah menurun. Banyak hal-hal kejahatan di jalan, perampokan, penodongan dan segala macam, pencurian. Nah, ini zaman ini tuh beritanya tuh santer pisan Kang Benny.
1: Betul.
0: Nah, artinya nilai-nilai keluhuran, etika kesopanan, patikrama dan apa tadi nilai P4 ya yang dulu pernah ada ini memang sudah tidak terserap. Sudah tidak terserap oleh masyarakat kita zaman ini. Nah, ini ajaran ini harus dibangkitkan lagi dan pemerintah harus juga mendukung di segala jajaran, segala instansi-instansi, lembaga-lembaga itu harus juga mendukung karena ini ubar.
1: Obat.
0: Utamanya adalah untuk penyeimbangan. Penyeimbangan siapa? Penyeimbangan alam semesta. Keduanya penyeimbangan diri kita sendiri, Kang Denny.
1: Baik, betul. Ya
0: teh, Ambu teh jelema anu cek paribahasa manusia anu encan sampurna, encan paripurna nya. Encan ngejalankan kebenaran, kebaikan, wah jauh gitu sampai ke sana ya.
1: Jadi,
0: tapi karena kita sudah membaca, sudah mempelajari, akhirnya itu jadi penyeimbang diri, Kang Denny.
1: Iya, Ambu tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih, obrolannya menarik sekali. Namun nampaknya sayang sekali kita harus jeda, Ambu ya, harus kita akhiri obrolannya. Tapi yang pasti bahwa kemerosotan moral saat ini semoga ini bisa pulih begitu, Ambu, dengan hadirnya kembali kesadaran pati krama gitu ya, Bun.
0: Harapan ya? Itu tidak hanya harapan Ambu, tapi harapan leluhur Sunda.
1: Harapan
0: begitu.
1: Leluhur Sunda. Baik, Ambu, terima kasih sudah berbincang 30 menit tanpa terasa kita sudah ngobrol di pagi hari ini. Senang sekali. Sehat selalu, Bu, untuk Ambu. Salam untuk keluarga.
0: Amin.
1: Selamat beraktivitas.
0: Rahayu.
1: Iya. Terima kasih, Ambu. Sampurasun.
0: Rampai.

pengenaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda Parahu Sangkuriang jadi gunung, dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede ka asup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nya eta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nya eta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Kaum Dangu, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih bersama saya Benny Herdiansa menemani Anda di pagi hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026 Kaum Dangu ya. Ruang kreatif ya, ini komunitas merupakan ruang kreatif bagi masyarakat yang memiliki kemampuan, baik itu kemampuan dalam seni ya, termasuk dalam seni tari ya. Nah, kita di pagi hari ini akan berbincang bersama dengan pelaku seni ya, dan khususnya lebih ke seni tari, membangun ekosistem seni tari bersama dengan Ketua Sanggar Tari Wanda Sari. Kita hadirkan untuk Anda obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya.
1: Obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
0: Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan berbincang bersama dengan Teh Ervina, Ketua Sanggar Tari Wanda Sari. Saat ini sudah ada di Studio Perempat RI Bandung. Kita sapa dulu, selamat pagi Wilujeng Enjing Teh.
2: Iya, pagi
0: Wilujeng. Kabar ya. Baik ya pagi hari ini?
2: Ya, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang sekali bisa berbincang bersama dengan Teh Ervina. Saya mau bilang Teh Wanda Sari, padahal sanggar tarinya ya, gitu ya.
2: Bebas,
0: oh, gitu. Teh Ervina, ini boleh disampaikan lebih lanjut lagi sekaligus kita berkenalan, mengenal sanggar tari Wanda Sari Teh, mangga.
2: Di sini itu saya sebetulnya ketua apa bukannya, karena ada ya, ada pimpinan pelatih juga ada ya, kebetulan tidak bisa hadir karena ada kepentingan lainnya.
0: Baik.
2: Di sini saya mewakili beliau gitu ya. Di Sanggar Wanda Sari. Sanggar Wanda Sari ini berdiri sejak 20 Mei 2023. Kita udah berdiri di ada 3 cabang ya. Kita yang pusat itu di Sumedang, yang keduanya di Subang, dan yang ketiganya yang sama saya pimpin
0: saat ini gitu ya.
2: Saat ini tuh di Jalan Pasir Koja, di daerah Jalan Pasir Koja gitu.
0: Oke, artinya Teteh di sini sebagai pengelola begitu atau bagaimana sebagai diposisikan?
2: Saya sebetulnya perwakilan orang tua.
0: Oh,
2: cuman kalau yang buat pengadaan event-event biasanya saya gitu yang selalu di ini.
0: Baik-baik, dari mewakili dari orang tua ya, gitu ya.
2: Kebetulan anak saya juga salah satu murid dari Wanda Sari gitu.
0: Oh, sampai dengan saat ini usianya berapa Teh?
2: Kalau anak saya sekarang udah 12 tahun ya.
0: 12 tahun.
2: Kalau Wanda Sari itu murid-muridnya kita terima dari usia TK, 4 tahunan udah kita terima.
0: Baik.
2: Gitu. Usia remaja pun masih ada siswa murid ya di Wanda Sari yang udah usia remaja masih aktif gitu.
0: Oke. Nah, kurikulum yang dipakai digunakan gitu dalam melatih atau mungkin apa yang membedakan dengan sanggar tari lain di Wanda Sari teh?
2: Sebetulnya mah sama aja ya, di lingkungan seni tari Jaipong itu yang membedakan itu mungkin dari sebuah koreo ya, dari lagu mungkin semua sama ya, tiap sanggar pasti suka ada yang menggunakan lagunya sama, tapi koreo yang membedakan itu gimana karakter dari pelatihnya juga gitu.
0: Oh, jadi dari pengkaryaannya gitu yang berbeda ya Teh ya.
2: Kita kan membangun lingkungan budaya ya, lingkungan budaya dan mengenalkan budaya tradisional Jawa Barat, mengenalkan ke anak-anak salah satunya dengan tarian Jaipong.
0: Baik, hanya Jaipong saja Teh atau juga belajar
2: bisa
0: yang lain?
2: Bisa tari klasik juga bisa.
0: Oke, jadi masih ranah tari tradisional Sunda ya, gitu betul. Ya Teh. Oke, baik. Nah, Teh Ervina ini ada 3 cabang kalau gitu ya tadi ya, disampaikannya. Ini sudah barang tentu ketiga ini sudah dibangun ekosistem di mana ada penyelenggara begitu, kemudian juga ada pesertanya begitu ya Teh. Nah, seperti apa yang membedakan, mungkin apakah ada ikatannya yang diperkuat dari masing-masing atau bagaimana nih konsepnya?
2: Sebetulnya ketiga tempat ini pelatihnya cuma hanya satu ya.
0: Oh, satu.
2: Ya, pelatihnya itu kebetulan si pelatih itu memang berasal dari Sumedang.
0: Ya, tebingnya.
2: sebetulnya dari awal anak saya pun sebelum adanya di sini, anak saya ke Sumedang gitu, ke tempatnya
0: sekolah. Aja ya, padahal tadi linggit di Bandung.
2: Kesini saya ngobrol lagi sama pelatih, kenapa nggak buka di Bandung aja? Oh, kalau memungkinkan, di Bandung udah mesat banyak anak-anak yang suka seni.
0: Betul.
2: Saya bilang gitu, karena anak saya pun di sekolah memang ada ekskul ya mengikuti itu. Ternyata banyak peminat anak-anak yang ingin masuk dunia seni, salah satunya tari Jaipong gitu. Cepat ya coba buka di sini, buka di Bandung gitu. Pertama 5-6 anak kesini-kesininya pada saling dari mulut ke mulut ya. Apalagi dengan mengadakan mengikut sertakan lomba gitu. Anak mengikuti lomba, kemudian si anak muncul prestasinya, masuk juara gitu kan. Jadi apa ya, mengundang banyak yang lainnya juga. Oh ini sanggar mana, oh bagus ya anaknya gitu.
0: Baik-baik. Ya seperti kota Bandung ini kan luar biasa ya Teh.
2: Iya betul.
0: Jadi mesat begitu, apalagi seni, dalam dunia seni tari gitu ya. Kan sanggar tari banyak sekali begitu ya Teh di kota Bandung. Nah ini Teteh tertarik ke sanggar tari ini gitu karena memang melihat dari tokoh istilahnya pelatihnya atau bagaimana sih Teh, lebih apa ke gimana karyanya berbeda?
2: Kalau pelatihnya saya kira kalau memang pelatih itu kembali lagi ke anak ya.
0: Ke anaknya ya.
2: Ke anaknya gitu. Kenyamanan mungkin kembali juga ke anak ya. Kalau saya pun sebagai orang tua cuman mendukung gitu ya. Mungkin anak saya, karena anak saya dimulai dari nol itu dari sanggar Wanasari. Bukan dari mana-mana gitu, dari
0: sanggar. Oh jadi langsung ya, nggak kemana-mana tuh.
2: Matuh dia di situ, jadi kuncennya.
0: Iya.
2: Di situ mungkin saya lihat pun di lomba-lomba memang semua pada bagus, pada bagus
0: tampilannya
2: gitu. Mungkin pelatih pada hebat-hebat, luar biasa gitu.
0: Betul.
2: Pelatih yang lainnya gitu. Saya kalau misalnya anak masih betah ya udah aja gitu kan gitu.
0: Nah kalau melihat tema di sini kan artinya Teteh mengetahui persis bagaimana secara internal begitu ya, secara internal nge-manage gitu sebuah sanggar tari sehingga ini bisa ekosistemnya bisa berjalan dengan baik, kondusif begitu, dan komunitas itu berjalan juga gitu dan bahkan pesat ya jadi 3 cabang ini. Nah kira-kira apa nih Teh, ramuan atau apa formula yang
2: di... Gak ada ramuan sih, seiring waktu ya. Karena kekompakan orang tua juga.
0: Nah itu dia
2: ya. Kekompakan orang tua, kita kan mendukung sama-sama mendukung anak yang yang mengembangkan bakat gitu. Sama-sama bareng-bareng gitu, kita sharing sama orang tua yang lainnya gitu. Kan suka ada yang udah pengalaman sama yang baru pemula gitu, kita saling ngobrol gitu. Gimana ini anak saya gini, kita gitu aja. Jadi komunikasi
0: yang,
2: dan kemudian si anak juga bisa berbaur karena di Jaipongan itu ada rampak ya. Rampak itu kelompok. Biasanya itu sesuai usia. Kayak anak saya usia 6 tahun biasanya dikategorikan sama kelas 5, disetarakan gitu kan. Kelompok. Jadi si anak pun berkomunitas dengan kelompoknya dalam menampilkan tarinya itu berkelompok gitu. Jadi bisa bersosial pun anak, kemudian si orang tua yang mendukung pun bisa berkomunitas sama ibu-ibu yang lain, komunitas dengan sehat gitu. Saling mendukung anak gitu. Sebetulnya tidak ada ramuan ya. Jadi balik lagi ke kitanya ya. Kitanya berpikir positif aja lah. Jadi enggak saling, wah anak saya belum gini. Memang anak saya pun dari nol gitu. Enggak bisa.
0: Baik.
2: Semuanya proses gitu.
0: Artinya ini mengalir begitu saja gitu ya. Tidak ada kelas khusus misalkan bagaimana orang tua atau dengan manajemen sanggar ini saling bertatap muka kemudian saling bertukar pikiran begitu. Ini mengalir saja begitu saja gitu ya. Baik. Ada kategori khusus jadi ya pelatihan di sini. Ada kategori untuk anak usia berapa ke berapa gitu ya.
2: Ada. Kategorinya ya di ini. Ada yang pemula juga kan ada. Pemula kan lebih ini lagi ya untuk pengajarannya gitu ya. Kalau yang memangnya udah bisa, udah mahir itu si anak malah bisa membantu si pelatih gitu.
0: Itu berarti tingkatan tertinggi gitu ya.
2: Betul. Cuma di sini kan saya saranin juga, saya ngobrol lagi ke pelatih, kita merangkul ya, merangkul yang baru gitu. Kalau yang udah lama boleh merangkul yang baru.
0: Rekrutmen gitu ya. Rekrutmen juga, dan tadi ada kesempatan di mana yang sudah mahir begitu ya bisa membantu juga pelatih dalam hal ini gitu ya. Nah, tiga cabang ini di waktu yang sama, oh enggak ya, beda ya, enggak. Satu pelatih tadi ya, pelatih. Jadi pelatihnya akan berpindah-pindah begitu ya Teh?
2: Iya.
0: Oh, ada pelatih tambahan atau pelatih yang bantu-bantu begitu atau
2: ada, ya.
0: Satu orang ya,
2: satu orang
0: tapi
2: pelatih.
0: Bisa ya begitu ya?
2: Dijadwalkan kalau di Bandung itu cuma seminggu sekali.
0: Oh, seminggu sekali.
2: Hari Minggu. Selebihnya okay. Karena dia domisilinya di Sumedang ya. Sumedang. Kemudian dia punya tempat gedung sendiri di Sumedang. Kalau yang di Sumedang seminggu 3 kali gitu. Sama yang selebihnya lagi yang di Subang 2 kali. Sisanya ke Bandung dia cuma sekali aja.
0: Oh, gitu. Tapi cukup deh dengan satu minggu sekali itu.
2: Iya, cukup. Dari jam lamanya juga ya, jam 9 sampai jam 3.
0: Si
2: anak yang di Pasir Koja udah kurang lebih 30 anak.
0: 30 peserta. Ya,
2: 30 anak yang udah masuk ke
0: okay. Sanggar. Total saat ini berapa banyak Teh?
2: Yang di Subang, yang di Sumedang, yang di pusat aja udah 60, 50, 60.
0: Wow.
2: Itu udah beda kategori TK dari yang lucu-lucu yang TK gitu ya, yang mulai udah ke remaja.
0: Ada gitu. Kesempatan untuk bergabung bersama gitu disatukan.
2: Biasanya ada di setiap tahunnya kita ada evaluasi.
0: Evaluasi.
2: Ya, ada gabungan gitu, gabungan kita berkomunitas juga kita. Karena satu sanggar adalah satu keluarga. Itu pelatih selalu bilang begitu. Satu sanggar, satu pelatih. Ini ibunya yang pelatihkan.
0: Gitu.
2: Ini ibunya cuma satu, anak-anaknya banyak.
0: Anak-anaknya gitu. Banyak. Dari situ juga anak
2: kita
0: jadi
2: silaturahmi.
0: Betul, ya. Silaturahmi, belajar bersosialisasi ya. Saling bertukar pikiran begitu ya Teh, sambil
2: sistem dalam lingkungan itu
0: dibangun di situ. Nah, dengan sudah terbentuk hal tersebut, ini apa yang menjadi manfaat untuk anak, untuk
2: pengalaman seperti saya alhamdulillah bisa masuk ke event Bandung Art Festival. Saya ajuin proposal.
0: Baik.
2: Saya mengikuti aturan-aturannya, mengikuti wawancara, saya bikin proposal dan diterima untuk Bandung event Bandung.
0: Itu yang mengajukan Teteh sendiri sebagai
2: ya, saya lihat di IG ya.
0: Wali murid gitu ya.
2: Saya di IG. Cuman saya juga enggak, karena ini yang punya adalah pelatih yang yang ininya gitu, haknya gitu. Saya kan hanya sebagai orang tua gitu.
0: Tapi ya. Tapi aktif. Cuman, ya, orang tua aktif di sini ya. Artinya
2: di IG saya juga ngobrol lagi sama si pelatih. Ini kalau gimana kalau kita ikutan ini nih, bagus.
0: Baik.
2: Kita bisa ketemu sama sanggar lain.
0: Kenapa tidak dibikin secara struktur gitu ya? Jadi tidak hanya sekedar anggota yang aktif gitu, tapi juga merupakan bagian dari manajemen gitu.
2: Belum sampai situ. Kemungkinan kedepannya ada ya. Dan saya pun di sini nggak sendiri, ini saya juga kan orang tua juga
0: mendampingi
2: lah, biar dia juga bisa gitu. Nanti juga saling lah ya, saling kayak masalah di administrasi, boleh dibantu, dikumpulin aja di mama ini gitu.
0: Gitu.
2: Kemudian
0: ya,
2: konsumsinya boleh mama ini yang ngelola gitu.
0: Baik.
2: Kemudian nanti acara saya yang nanya-nanya ke IO-nya langsung gitu.
0: Saling
2: sih di
0: ini. Jadi benar-benar aktif ya mamahnya di sini dan masing-masing
2: di balik anak yang ini tuh ada orang tua ya.
0: Pastinya gitu, orang tuanya juga berperan di sini ya Teh, tidak hanya. Nah, pelatih seneng banget berarti pelatihnya nih. Seneng banget karena orang tuanya juga turut
2: juga terima
0: bangun
2: kasih,
0: ya.
2: Gitu ya. Terima kasih sudah membantu gini-gini, karena kan karena domisili dia di Sumedang. Acara-acara di Bandung itu kadangkala dia tahu atau enggak gitu. Kadang aku gitu yang ininya yang ngasih kabar, ini di Bandung ada acara ini nih, penari, semua penari berapa ya, kurang lebih 500 penari gitu yang akan digabungkan menari. Ikutan oh boleh ya, nanti saya ajuin proposal kalau misalnya gol, ayo kita maju, kata saya gitu. Ya alhamdulillah lah, masuk dalam komunitas itu. Saya ini kemudian saya pun bisa kenal ya sama seni-seni budaya yang di Kota Bandung gitu. Bisa kenal gitu, meskipun dia semuanya sih tapi sedikit-sedikit.
0: Iya, ada sinergi gitu ya. Betul. Antara sanggar tari ini dengan juga komunitas yang lain. Komunitas yang sama di bidang seni tari atau berbeda?
2: Biasanya sama di
0: Seni tari. Oke. Kalau dengan bersinggungan dengan teman-teman komunitas yang sama di seni tari, apa nih kira-kira yang dibahas Teh gitu?
2: Biasanya yang dibahas itu anak-anak dari kategori anak dari kategori, kemudian isi dari lagu. Kadang-kadang kan lagu sebelum lagi tuh ada teknik, biasanya kita gimana di sini tekniknya
0: gitu.
2: Sanggar ini gimana tekniknya gitu.
0: Baik ya.
2: Gitu sih. Terus lombanya udah sejauh mana? Lagu pun kan lagu pun bertahap ya. Udah lagu ini belum, kalau si anak lagu ini oh berarti udah juara nih. Udah naik tingkat lagunya ke lagu yang selanjutnya di sini.
0: Gitu.
2: Sanggar ini lagunya udah ke sini belum gitu.
0: Oh, jadi memang di
2: lagu pun ada tingkatan-tingkatan.
0: Ada tingkatannya ya, dan
2: kan kalau tari jaipongan itu ya dari gemulai ke langsung ke yang powernya ini apa kayak Gatot Kaca gitu, ada silat-silatnya gitu, paduan silatnya gitu. Jadi si anak semakin kesini semakin udah bisa menguasai gerak-gerakannya. Karena di jaipong itu wirasa, wirahma, wiraga yang harus dipakai.
0: Baik. Ada takarannya ternyata di masyarakat komunitas ini gitu ya. Kalau ada lagu-lagu yang ini berarti tingkatannya sudah sudah expert gitu gitu ya.
2: Dan kemudian kita juga silaturahmi sama sanggar lainnya kalau di kala lomba, kalau per kategori kayak seperti anak saya 6 SD nih kategorinya 456 kelas 456. Ketemulah sama si sanggar ini. Itu ikutan. Kemudian ada event lomba lagi ikutan. Itu dari sanggar itu ya. Kemarin kita ngobrol ya. Kita silaturahmi antar sanggar juga di situ.
0: Oke.
2: Di lomba juga positifnya kita bisa ketemu lagi, bisa silaturahmi lagi sama sanggar lain.
0: Sejauh ini baru ketemu hanya di lokasi acara begitu ya. Jadi tidak ada bentuk kolaborasi misalkan membuat kegiatan belum ke situ ya.
2: Masih bertemu di event-event, di lomba, belum. Kalau di kolaborasi itu belum sih, belum.
0: Baik.
2: Soalnya evaluasi itu diadakannya untuk satu sanggar aja.
0: Satu sanggar gitu. Aja.
2: Cuma dari cabang-cabang dikumpulin gitu.
0: Oke. Baik. Nah ini boleh disampaikan teh, kalau misalnya sanggar-sanggar seperti ini memang apakah apa di bawah naungan dinas begitu, kemudian sehingga nantinya jadi punya sertifikat yang legal kemudian dan lain sebagainya ada?
2: Kalau yang pusat Sumedang itu udah ada ya di dinas kabupatennya ya.
0: Oke.
2: Kemudian yang di kota kemarin ini pas begitu saya masuk ke Bandung Art Festival, kita kan ada pertemuan dulu ya waktu kapan kalau nggak salah bulan-bulan kemarin. Kebetulan yang sanggar di Wandasari Pasco itu belum masuk ke dinas kebudayaan.
0: Oke.
2: Ini di sini saya lagi proses.
0: Okay.
2: Di sini saya lagi proses.
0: Dan yang proses teteh juga.
2: Betul. Cuman saya juga minta bantuan yang lainnya
0: Okay.
2: Antar yuk harus ke RT-nya gitu, ke RW-nya, ke kelurahannya. Gitu. Saya di sini masih proses, baru nyampe tahap ke kelurahan gitu. Kalau udah ke kelurahan ke kecamatan baru kita ke Disbudpar.
0: Baik. Nah ini pengakuan ini sehingga nanti dari sertifikat dan lain sebagainya juga diakui begitu ya, katanya. Ini penting buat sekolah biasanya
2: betul,
0: ya teh ya.
2: Betul, berpengaruh.
0: Jadi prestasi juga di situ begitu ya teh. Oke. Sejauh ini kemana saja teh sudah manggung tadi? Bandung Art Festival tadi sudah ya. Yang tidak terlupakan dan memang ini membanggakan begitu selain itu?
2: Tahun kemarin kita ya diundang sama Asia Afrika Festival.
0: Asia Afrika Festival.
2: Semua anak yang di Sanggar Pasir Koja kurang lebih 30 kita tampilkan tari kolosal khasnya dari Sanggar Wandasari tahun kemarin. Rencana tahun ini juga ikutin. Baru aja minggu kemarin ya. Tahura ya kita ya. Minggu kemarin kita diundang di acara Pasar Leuweung Tahura.
0: Diundang,
2: kita tampilin dua anak rampak usia TK sama usia nggak remaja ya, usia SD SMP ya. SD SMP diundang ke sana minggu kemarin ke Tahura, diundang ke sana. Nah ini yang akan kita hadapin ya, yang akan kita ini ikutin itu sebentar lagi ada event lomba tingkat Jawa Barat.
0: GPK
2: itu daerah Kirnaria ya, yang ngadainnya Kang Dera Kirnaria tingkat Jawa Barat. Eventnya lagu Mipit Bentang yang akan launching di bulan Juli. Kita udah persiapan dari 2-3 bulan sebelumnya. Si pelatih udah nyiapin anak nih, anak yang masuk kategori rampak, kategori tunggal. Udah disiapin dari 2-3 bulan sebelumnya.
0: Baik, baik, baik. Jadi pelatih menyiapkan si anak buat siap gitu tampil ya di Pasanggiri.
2: Kita
0: gitu.
2: Selalu ikutin event-event gede ya, seperti tingkat Jawa Barat, tingkat nasional pun Galuh Pakuan yang di Subang kita selalu tampilkan anak-anak.
0: Oke, jadi dimanapun dikejar gitu ya. Wah, serunya pastinya ya dengan anak-anak yang antusias dan juga orang tua yang antusias ya, jadi energinya
2: kolaborasi sih ya.
0: Oh, kolaborasi
2: anak
0: ya.
2: Yang ini orang tua yang mendukungnya gitu.
0: Oh, baik gitu ya. Apalagi ini anak ini tidak cukup satu kali dua kali ya latihannya teh.
2: Itu kayak olahraga ya kan. Sekalinya satu lagu kalau anaknya memang benar ini wirasa, wiraga, wiramanya keluar, wah udah keringetan sih anak, capek.
0: Oh gitu. Sehat juga ya ke badannya teh. Ya. Baik, baik, baik. Oke. Nah, lanjut lagi Teteh. Kemudian di saat ini kan sudah zamannya era digital begitu ya. Nah, dari pemanfaatan ruang digital ini bagaimana? Siapa yang memanfaatkan? Berarti kan kalau pelatih lebih fokus ke pelatihannya saja kan?
2: Ya, betul. Biasanya orang tua yang berperan.
0: Orang tua yang berperan. Siapa yang megang? Ada admin khusus berarti ya gitu.
2: Ada setiap cabang itu ada.
0: Punya
2: ada
0: adminnya.
2: Setiap cabang itu ada admin yang mengelola kayak kita adain uang kas, buat apa ini uang kas? Uang kas buat keperluan kembali lagi ke sanggar. Ini sanggar nih butuh ini kan harus bersih-bersih, beli apa gitu. Itu ada yang mengelolanya gitu.
0: Oke, baik.
2: Ada.
0: Oh, jadi dibuat ya. Siapa yang mengelola begitu ya, kemudian peruntukannya untuk apa disiapkan gitu ya Teh. Nah, lanjut lagi, kemudian kalau saat ini begitu Teh, latihannya di mana Teh? Pasir Kojanya tepatnya di mana?
2: Pasir Koja itu di depan kelurahan. Tepatnya di depan seberang kelurahan itu Jalan Pasir Koja Gang Haki Padma, di situ itu ada tempat ya, biasanya itu dipakai olahraga ya, senam di situ. Kita sewa tempat di situ.
0: Oh, sewa tempat di situ.
2: Kita sewa tempat di situ. Kalau yang di Sumedang memang yang mempunyai yang pribadi ya, yang pelatihnya. Gitu. Yang di Subang pun sewa lagi gitu. Yang di Pasir Koja, yang di Bandung pun sewa.
0: Baik, oke. Jadi tetap mengelola orang tua di sini ya Teh. Baik, oke. Kita lanjut lagi nanti Teh Ervina, jangan kemana-mana ya. Masih ada waktu, obrolan kita masih kita lanjut lagi setelah kita dengarkan pariwara yang berikut ini akan lewat.

Parit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Bandung. Anda masih tentunya mendengar nih, akan menyimak kembali obrolan kita bersama dengan Teh Ervina, salah seorang wali murid di sini ya, orang tua siswa dari Sanggar Tari yang luar biasa kiprahnya, juga membantu jadi keterlibatan orang tua siswa ini dalam kelompok atau Sanggar Tari yang tentunya punya sekali banyak makna ya, mendorong Sanggar Tari ini untuk terus berkembang, tapi juga sambil melihat bagaimana anaknya bertumbuh kembang dalam minatnya begitu ya, dalam minat bakat dalam tari begitu Teh. Nah, ini bisa jadi contoh untuk masyarakat dalam memanfaatkan parenting gitu ya kepada anaknya begitu ya. Bagaimana caranya juga anak ini bisa berkembang dengan dukungan dari orang tua, betul ya Teh? Ini anaknya sendiri keinginannya memang dari keinginan anaknya sendiri belajar tari, atau sebelumnya memang diarahkan oleh orang tua dari Teh pengalaman sendiri nih?
4: Sebetulnya dulu Teh ke olahraga ya,
3: anak pengen ke olahraga.
4: Si anak aku ajak ke mall, ada pasang giri jaipong, dia nggak mau balik, pengen nonton itu.
3: Oh, jadi dari dia sendiri.
4: Mungkin dia ada bakatnya dari situ.
3: Baik.
4: Saya cari-cari dari situ sanggar. Ya alhamdulillah dimasukin, sampai sekarang masih aktif, masih
3: baik.
4: Dia sama hobinya masih masih suka ini. Jatuh cinta sama jaipong ternyata si anaknya.
3: Oke, gitu ya Teh. Nah, dari sekian banyak peserta begitu. Dari sekian banyak peserta ini pastinya juga memiliki keunikan tersendiri ya Teh. Ada yang bisa dia rampak, ada yang bisa dia solo sendiri, tunggal gitu ya. Nah, Kak. Nah, ini
4: sebetulnya kalau rampak itu mengikuti ya. Jangankan kalau si anak benar-benar gak bisa, malah anak saya tuh bisanya itu karena dibentuk dari rampak.
3: Dari rampak dulu.
4: Ya, betul. Dari rampak. Kemudian yang anggota rampak itu tidak semua anak yang pernah berprestasi juara misalnya ya. Dalam kategori gini, rampak anak nih ada 5 orang gitu. Nah, ada 5 orang ini ada anak yang tidak pernah masuk juara, tapi dia bisa mengikuti. Nah, pisahnya itu dari situ dia bisa mengikuti, menyeimbangkan gitu. Si anak udah punya rasa, wah aku nih harus sama kayak dia gitu.
3: Nah, memiliki standar dia sendiri ya.
4: Sebetulnya gitu. Enggak ada sih yang enggak belum bisa jangan ikut rampak, enggak ada. Semuanya itu jadi mengikuti seiring waktu ya. Jadi si anak tuh bisa berkembang pun dari berkelompok itu gitu.
3: Dari berkelompok itu ya. Jadi terpacu gitu ya Teh ya. si anak teh buat lebih maju gitu karena melihat temannya ini bisa gitu.
4: Betul.
3: Tapi betul. Tapi ada nggak yang sulit nggak sih sebenarnya, kan karena ini kan lebih ke bakat dalam diri gitu ya. Ada anak yang memang punya hanya sekedar memiliki minat saja tapi tidak memiliki kemampuan tapi akhirnya bisa begitu. Ada.
4: Ada. Dari nol banget itu kesabaran pelatih ya biasanya.
3: Iya.
4: Dari nol ya si anak. Aduh ini pelatih biasanya tahu. Biasanya tahu Kang si pelatih itu gini, wah si anak ini dari nol gitu ya, belum bisa hareuras teh cina mau gini teh. Terus kemudian itu PR-nya pelatih ya, ini harus gimana nih si anak ini berjalan seiring waktu karena si anaknya memang rajin. Itu kunci utamanya rajin datang
3: rajin
4: latihan.
3: Rajin dulu datang ya, latihan ya.
4: Rajin datang latihan. Kemudian ini memang si anaknya mau, mungkin jadi si pelatih udah bisa membaca karakter anak ya. Oh si anak ini, tapi si anak teh datang wae cenah kesana. udah punya keinginan benar gitu ya. Akhirnya si anak itu alhamdulillah
3: berhasil bisa, ya bisa gitu ya, bisa melewati ya dan mengikuti ya.
4: Kadang kan balik lagi ke anak ya segala sesuatu, tapi anaknya udah bisa, udah ingin, udah niat, ya alhamdulillah pelatih pun udah sabar ini melatihnya gitu. Ya alhamdulillah ada banyak anak yang dari nol ya, salah satunya anak saya pun begitu. Dari awal sampai pelatih gini, ini tangannya ke atas mulu kayak tarik-tarik kamu.
3: Oke.
4: Baik. Waktu tidak ada yang instan semua ya.
3: Baik, pasti. Jadi butuh proses begitu ya, dan sangat menghargai proses begitu ya. Dan ini luar biasanya pastinya jadi komunikasinya baik begitu ya antara anak, orang tua dan juga pelatih ya. Di mana bisa disampaikan komunikasi dalam kelompok tari ini sangat penting begitu ya teh. Oke. Apalagi ditekankan sama pelatihnya kalau harus guyub tadi disampaikannya ya, harus bersama-sama gitu membangun
4: kelompok ekosistem itu kan.
3: Ekosistemnya dibangun, komunikasinya yang baik begitu ya, saling bertukar pendapat, berkomunikasi, musyawarah gitu. Sering musyawarah begitu teh. Ya. Tapi dalam berkelompok biasanya selalu ada yang beda lah ya, ada pastinya aja, ada aja. Satu, nah, kalau misalnya menghadapi yang seperti itu sebagai teteh sendiri yang saat ini.
4: Biasanya tip. Bukan saya yang bagiannya ya, itu biasanya langsung ke pelatih.
3: Oh, pelatih yang turun tangan.
4: Ini dia pendapatnya gini gimana? Biasanya pelatih yang bisa gitu.
3: Menengahi ya.
4: Bisa menengahi. Ya udah kita gini aja gitu. Solusinya gini aja lah, kita ngikutin kayak jadwal sanggar gimana nih, ada yang masih sekolah nih hari Sabtu. Ibu saya enggak bisa hari Sabtu masih sekolah. Kalau saya mah udah libur hari Sabtunya gitu. Kalau Minggu kan udah jelas tidak ada yang sekolah gitu. Ya udah hari Minggu aja kita dari jam 9 sampai jam kadang-kala sampai jam 3.
3: Sampai
4: nah,
3: jam
4: si
3: 3.
4: Anak kan tenaganya ada yang membatasi gitu. Bu, udah saya udah ya, dibantu lagi sama yang masih apalagi yang datangnya agak siangan. Udah kamu istirahat yang siang boleh langsung gitu.
3: Oh, jadi semua disatukan dalam satu kesempatan sangga, begitu berlatihnya.
4: Ya, kalau yang di Bandung memang disatuin dari semua kategori disatuin. Biasanya yang lebih awal itu anak-anak kecil, baru mulai anak-anak kecil.
3: Oh, tetap ya datangnya bisa lebih awal semuanya, tapi tetap ya urutannya mungkin yang ya, yang apa ya, basic dulu gitu ya, yang pemula dulu gitu ya. Oke. Nah, usia sekarang para pesertanya yang paling besar usia berapa saat ini teh?
4: Yang remaja pun ada yang
3: remaja, SMA ya.
4: SMA, kategori SMA ada yang remaja. Masih aktif.
3: Oke.
4: Mengikuti lomba-lomba gitu masih.
3: Tahu tidak apa yang menjadi tujuan mereka biasanya berpindah nih kalau misalnya sudah dewasa pengen ada cita-cita atau apa?
4: Ada yang sebagian yang udah buka sanggar.
3: Sendiri buka ya, sanggar, ada. Diperbolehkan itu.
4: Malah banyak yang justru si pelatih ini cita-cita kamu teh harus udah buka sanggar, nanti teh banyak anaknya, ilmu kamu itu dibagiin sana semuanya.
3: Okay.
4: Gitu. Si pelatih malah nyaraninnya gitu. Ada yang udah buka sanggar, udah mulai ngelatih. Nah, di Bandung pun ada yang SMA udah mulai membantu si pelatihnya. Coba ini tekniknya betulin gitu.
3: Okay.
4: Kan dia yang udah berpengalaman, udah yang anak SMA udah banyak pengalamannya ya, udah bisa membantu gitu.
3: Baik, gitu ya. Jadi diperbolehkan oleh pemilik sanggar gitu ya, pelatih ya. Mau buka silahkan gitu ya.
4: Silahkan.
3: Tidak takut bersaing gitu ya teh. Luar biasa. Jadi memang sangat sehat sekali gitu teh. Komunikasinya baik. Oke. Nah, ini khusus untuk para pendengar mungkin yang minat begitu anaknya ya atau sudah mulai terlihat ada ada ciri khusus nggak sih teh kalau anak suka minat dengan tari gitu?
4: Ciri khusus gimana?
3: Ya maksudnya teteh bisa melihat, oh anak kayaknya suka tari nih, seperti apa misalkan? Ya,
4: kalau kita ada trial dulu ya, jadi begitu ada yang mendaftar baru itu si anak boleh masuk tanpa daftar dulu. Jadi dilihat anaknya, memang kan balik lagi ke anak. Kadang-kadang orang tua itu obsesi ya, ini anak saya pengen lah
3: masuk. Anaknya harus jadi.
4: Tapi kan balik lagi ke anak.
3: Seakan-akan ibunya yang nari. Betul. Gitu padahal.
4: Nah, si anak itu karena kita ada trial dulu boleh datang, datang di hari itu saat latihan, melihat
3: melihat
4: keadaan
3: dulu
4: sanggar, terus boleh mengikuti, silahkan di belakang mengikuti yang udah bisa gini. Nah, si anak udah jatuh cinta belum, udah suka belum gitu. Kalau misalnya selanjutnya pengen
3: ikut
4: datang dan pengen mengikuti, baru boleh daftar gitu.
3: Okay.
4: Jadi kita ada trial dulu gitu, dua kali lah kita trial dulu, dua kali. Untuk selanjutnya ketiga kalinya datang, boleh langsung daftar gitu. Jadi balik lagi ke anak, ada yang datang tiba-tiba
3: mundur.
4: Ya minggu depannya gak hadir lagi. Mungkin anaknya udah kadangnya hobinya ke yang lain gitu, atau gimana gitu. Kalau di kita gitu ada trial dulu, jadi gak langsung begitu datang nih harus daftar kan. Sayangnya kalau anaknya tiba-tiba nggak mau, aku banyak anak, banyak yang lainnya atau gimana gitu.
3: Tapi mengikat nggak sih teh, ini di sanggar tari ini mengikat nggak sih kalau misalnya udah daftar gitu nggak bisa keluar atau bagaimana, ada aturan khusus?
4: Kalau keluar itu kan komunikasi lagi ya sama laporan gitu. Kalau
3: ada laporannya.
4: Cuma ini ada sih kalau kita berapa kali, 4 kali satu bulan ya, satu bulan tidak hadir itu udah di pelatih udah mulai nanyain ke orang tuanya. Ini gimana anak mau lanjut nggak gitu? Apa mau pindah sanggar atau gimana gitu? Karena kan datang baik-baik, kembali pun keluar ya harus baik-baik juga ditanya sama pelatih. Kalau memangnya anaknya mau fokus sekolah dulu bu, ya boleh atuh istirahat dulu aja gitu.
3: Oke.
4: Nggak apa-apa ya, nggak aktif dulu ya tuh, dikeluarin aja dari grup gitu. Dikeluarin dari grup gitu. Biasanya 4 kali pertemuan tidak hadir itu pelatih udah nanya-nanya.
3: Iya, so, jadi pertanyaan begitu ya, kenapa begitu ya, lanjut atau tidaknya begitu. Jadi ada juga caranya tentunya, mekanismenya gitu ya dari sanggar ya. Oke. Terkait topik kita di pagi hari ini, ada yang ingin sampaikan lagi dari Teh Ervina?
4: Ini kan ekosistem seni tari dalam komunitas ya, kita perlu ya berhubungan baik gitu ya, dan kita perlu memajukan budaya Sunda kita.
3: Betul.
4: Ya, salah satunya anak-anak yang apa sih, yang
3: generasi muda gitu ya,
4: betul. Nah gitu, jadi anak kita mengenalkan ke anak budaya Sunda, salah satunya tari Jaipongan gitu, yang bisa ditampilkan dimanapun kan, di hajatan kalau Jaipongan, manakala ada event-event di kantor-kantor nih, ada pembukaan apa, pengen dong pembukaannya seni Jaipong gitu, biasanya begitu. Sebetulnya mesat bagus banget tari Jaipong Jawa Barat itu udah ke udah nasional kan, kita udah tinggal udah diundang lah ke Korea pun udah. Saya udah dengar, malah saya baca-baca gitu ya. Saya pun enggak begitu nih anak masuk Jaipong tahu semua, enggak lah, cuman saya juga lihat-lihat gitu, baca-baca, oh ternyata luas banget ya Jaipongan itu gitu. Ya itu saran dari saya, apabila anak punya minat bakat, dukunglah gitu.
3: Iya. Dukung apapun anak, itu pokoknya didukung gitu ya, orang tua ya, apalagi adalah yang minat pada seni tari begitu ya teh. Iya. Baik, harapannya ke depan seperti apa dari sanggar tari ini, termasuk mungkin harapan pribadi teteh sebagai wali murid begitu ya, peserta.
4: Peserta berkembang, kemudian saya pun yang lagi saya usahakan ini mendaftar ke Disputpars dan diterima dan bisa mengikuti apapun acara-acara gitu ya, terus mempromosikan ya dari sanggar gitu khususnya gitu. Ya harapan saya berkembang lah, berkembang dan kita rukun sapa nuju pelatih sama orang tua supaya kita bisa berkembang mesat gitu.
3: Baik, jadi sesuai dengan harapan tadi begitu ya. Betul. Yang disampaikan bahwa ini bisa istilahnya kontribusi untuk melestarikan budaya seni gitu ya, seni budaya termasuk Jaipongan di sini, dan yang pastinya juga anak juga bisa berkembang baik, punya prestasi ya teh ya. Dan tadi semoga tercapai cita-citanya yang terdaftar begitu ya di dinas
4: sampai gol begitu. Kelurahan, belum
3: baik,
4: kecamatan
3: baik.
4: Dan endingnya nanti saya bertemu lagi di dinas pariwisata
3: kebudayaan. Ya. Baik, terima kasih Teh Ervina sudah berbincang. Terima kasih sekali sudah hadir di studio Perempat RIB Bandung. Salam untuk semua rekan-rekan saya dari Sanggar Tari dan juga
4: pelatih.
3: Baik, hatur nuhun. Demikian kaum dangu obrolan kami di pagi hari ini bersama dengan Teh Ervina dari Sanggar Tari Wandasari. Saya Bendi Hardiansa undur pamit dari studio Perempat RIB Bandung. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

Kalau Warta Pro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Yun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Atunun, Komdangu masih Satya Mancu di Perompat RI Bandung. Komdangu sebagai bentuk penguatan terhadap komitmen konservasi dan budaya, Universitas Galuh dan dengan resmi ini meluncurkan kebijakan kampus konservasi dan budaya serta launching Galuh University Innovation and Entrepreneur Competition 2026. Universitas Galuh Ciamis mengajak Institut Seni Budaya Indonesia untuk bekerjasama demi pemajuan kebudayaan. Peran akademisi dalam menjaga budaya bangsa dalam rangka kebudayaan dengan menggali potensi lokal sebagai potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, dan juga pemanfaatan dengan social mapping. Ini membangun kapasitas dan kapabilitas warga. Pemajuan kebudayaan memerlukan langkah yang pentahelix yang melibatkan banyak pihak di seluruh wilayah, terutama desa sebagai tombak pemajuan kebudayaan. Kegiatan dengan tema budaya sebagai identitas bangsa merawat warisan, meneguhkan jati diri, ini diharapkan dapat membawa manfaat menjadi langkah kecil yang berdampak bagi pelestarian budaya dan pembentukan karakter bangsa tentunya. Ketua Pelaksana Festival Konservasi dan Budaya tahun ini, Lilis Yulia Priatin SSMPDBI mengatakan bahwa harapannya melalui kegiatan ini lahir semangat bersama untuk merawat jati diri bangsa sebagai menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Dan dari ISB Bandung, Dr. Retno Dewi Marwati SNM Home mengatakan bahwa hal ini hal yang luar biasa. Bukan karena hanya berbicara tentang kebudayaan, tapi juga bagaimana perguruan tinggi bisa memberikan kontribusi pada kebudayaan, apalagi Uninggal memiliki visi yaitu konservasi dan juga budaya. Kepentingan untuk menggali, merawat warisan, meneguhkan jati diri dimulai dari program ini.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Asun. Barudak, are you ready? Siap-siap euy. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Selamat pagi kaum dangu, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Orang Bandung, orang mana lagi ya, seluruh Jawa Barat nih saat ini dengar. Apalagi bagi Anda nih para pelaku usaha UMKM. Nah, kaum dangu perempat RI Bandung, asuransi ini penting banget bagi para UMKM. Selain tentunya melindungi bisnis dan juga resiko kerugian secara finansial yang sifatnya tidak terduga, asuransi juga ini bisa membantu tentunya UMKM meningkatkan daya saing dan juga kontribusinya untuk perekonomian begitu ya. Dan yang pastinya juga di kesempatan pagi jelang siang hari ini kita akan ngobrol bersama dengan pakarnya nih. Saat ini sudah hadir di studio Perempat RI Bandung, bagaimana tips untuk UMKM memahami pentingnya asuransi dan juga manfaat program literasi keuangan begitu ya. Bagaimana dunia asuransi dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan bagi para pelaku usaha UMKM. Baik, kali ini di studio Perempat RI Bandung ada narasumber kita yang cantik jelita.
1: Waduh. Kamu Benny misalnya nih. Padahal di sini udah lagi deg-degan gitu
0: udah
1: kan.
0: Deg-degan. Ya, Teh Ika.
1: Halo.
0: Saya panggilnya Teteh boleh?
1: Boleh
0: ya, supaya membandung.
1: Membandung. Oke. Okay. Saya juga panggilnya Kang Benny aja ya.
0: Saya Benny.
1: Kang Benny.
0: Bandung.
1: Bandung. Oh iya, harus Bandung.
0: Iya, Teh Ika ini dari business partner dari MSIG Live.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, dari MSIG Live. Dari
0: MSIG Live,
1: Values Agency.
0: Baik, jadi ini perusahaan yang bergerak di bidang asuransi begitu ya, Kak?
1: Insurance, betul. Jadi kita agensi dari MSIG Live. Jadi kan beberapa perusahaan asuransi itu dia akan memasarkan lewat agensi. Nah,
0: betul.
1: Saya salah satu bisnis partner
0: Okay. Di sana. Oke, nih Kak, TIK nih, kalau nggak salah MSIG ini udah cukup lama ya, 1985 kalau nggak salah.
1: 85,
0: ya?
1: Betul.
0: Iya, ya, sudah dan
1: seumur
0: juga
1: seumur saya kayak.
0: Oh gitu?
1: Remaja.
0: Sekali jadi gak usah nanyain umur. Baik, ini Teh Ika, saya juga sebenarnya setuju banget ya. Jadi siapapun itu latar belakang

0: Kang, baik itu untuk pendidikan, kesehatan, mungkin ya orang cenderung lebih ke asuransi itu biasanya pendidikan, kesehatan, tapi juga ini juga bisa bermanfaat untuk para pelaku usaha begitu ya.
1: Betul.
0: Dan termasuk juga yang usaha kecil.
1: Usaha kecil, betul. Jadi aku sapa dulu kali
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh,
1: sapa
0: silakan.
1: Dulu ya kaum dangu. Semuanya selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jadi begitu aku diminta untuk jadi narasumber di sini kan, ternyata obrolannya UMKM.
0: Betul.
1: Jadi aku harus tahu nih apa ya yang bisa mensupport UMKM
0: baik,
1: gitu kan di semua lini bisnisnya UMKM.
0: Betul.
1: Makanya saya ambil temanya adalah celengan ajaib sebagai perlindungan penghasilan.
0: Baik. Agak berbau-bau fantasi ya.
1: Berbau fantasi kan, ya kan?
0: Celengan ya.
1: Celengan itu kan uang kecil yang jadi uang besar.
0: Nah,
1: tadi sebetulnya saya nggak mau spill dulu itu asuransi loh.
0: Iya.
1: Karena orang cenderung kalau dengar asuransi kayak
0: gimana gitu
1: kayak
0: ya.
1: Kayak gimana nanti dimatiin lagi kan. Relay pro nggak dapet ini lagi kan. Jadi sebenarnya di sini tuh saya pengen support teman-teman yang bergerak di UMKM.
0: UMKM
1: jadi
0: betul.
1: Jangan sampai nih penghasilan apa yang mereka hasilkan itu juga jadi biaya nantinya.
0: Okay.
1: Karena kan kita harus klasifikasikan nih, klasifikasikan ada yang masih lajang, betul? Kayak Kang Beni masih lajang.
0: Saya sudah berkeluarga.
1: Sudah berkeluarga, udah cocok nih. Ada dong.
0: Ada juga ya. Kategorinya beda.
1: Kategorinya masing-masing beda. Terus ada yang baru menikah. Ada yang baru punya anak, ada lagi yang akan menikahkan, betul? Pra pensiun atau pensiun, ya kan? Nah, si asuransi itu bentukannya ada macam-macam.
0: Ada macam-macam juga.
1: Ada pendidikan, dana pensiun, waris, kesehatan.
0: Nah,
1: tujuannya apa sih? Jangan sampai mendingan kita nabung nih di celengan yang kecil-kecil nih.
0: Yeah.
1: Bahkan si preminya itu mulai dari 100.000 kan.
0: Oh, itu jadi terjangkau juga ya.
1: Terjangkau karena kan resiko selama perjalanan bisnis
0: atau
1: perjalanan sampai ke masa depan yang dicita-citakan itu kan panjang.
0: Panjang.
1: Resikonya ada dong.
0: Oke, pasti.
1: Resiko tutup usia? Pasti.
0: Yeah.
1: Resiko sakit.
0: Sakit sudah barang tentu pasti ya.
1: Ada resiko kritis atau tiba-tiba harus beralih. Kalau di UMKM kan kadang pergantian bisnisnya kita harus ikutin, ikutin pasarnya ya kan.
0: Iya.
1: Oke, lagi rame nih di sini. Oke, saat
0: ternyata
1: itu,
0: berubah gitu.
1: Ternyata
0: ya?
1: Berubah, kita harus ikutin gitu kan. Mungkin perubahannya itu harus ada jeda kan.
0: Iya.
1: Nah, di situ kan ada penghasilan yang kira-kiranya agak stop dulu nih. Nah, celengan ini tuh juga
0: celengan berfungsi. Ini yang berfungsi. Baik. Saya setuju banget. Jadi sebenarnya apalagi dalam dunia usaha meskipun itu dalam sifatnya mikro gitu ya, kayaknya pasti ada risiko ya.
1: Ada risiko.
0: Tadi bisa disampaikan dengan contohnya misalkan pergantian bisnis atau mungkin sesuatu yang sifatnya tidak terduga.
1: Tidak terduga ya, sakit.
0: Sakit COVID misalkan kayak kemarin
1: COVID-19 ya. Terus ya sekarang resiko tutup usia tuh bisa di jalanan dia lagi menjalankan bisnis atau lagi bangun bobo juga kan, tiba-tiba tutup usia gitu. Tapi dengan kita punya program, kita tuh bisa melindungi penghasilan.
0: Nah, ya kan? Itu dia.
1: Nanti aku kasih tahu deh cara menghitungnya.
0: Baik. Sekaligus nih kita ini jadi belajar literasi keuangan juga nih Kak ya. Terkhusus juga buat para pelaku usaha UMKM. Nah, sudah barang tentu tadi berarti memang ada, bukan contoh kasus, berarti memang ada nasabah juga Kak.
1: Oh, pasti.
0: Pernah menangani juga nasabah UMKM gitu ya.
1: Karena kalau sekarang memang mindset orang udah rada berubah gitu.
0: Iya.
1: Mereka lebih menginginkan nggak apa-apa saya uang kecil, karena kalau kayak asuransi waris atau dana pensiun itu pembayarannya nggak sepanjang waktu loh.
0: Baik.
1: Kang Ben, jadi dia itu hanya bayar 5 tahun. Tapi untuk pengcoveran dia sampai usia tertentu 50, 60, 75, banyak gitu pilihannya.
0: Baik.
1: Misalnya dia pengen dilindungi nih sampai dengan usia 55.
0: Oh, kita bisa ngatur loh, itu.
1: Custom. Jadi misalnya saya kira-kira umur 60 sih masih jagwa ringkas gitu ya. Jagwa ringkas. Jadi itu selain buat waris, buat dana pensiun dia juga.
0: Baik.
1: Kumpulinnya kecil loh, tapi untuk besar nantinya gitu.
0: Baik. Jadi sudah kita prediksi atau mungkin sudah kita takar ya. Kira-kira nih kebutuhannya di mana?
1: Dan biasanya kita suggestnya begini. Kalau untuk asuransi itu kan jangkanya jangka panjang.
0: Yeah.
1: Jadi kita dari awal untuk customer tadi ya, untuk apa pemilik UMKM, kita akan bicara lagi, menggali lebih dalam lagi.
0: Apa kebutuhannya?
1: Apa kebutuhannya? Satu, yang kedua, berapa nominal yang memang bisa disisihkan?
0: Oh, ya jadi kan? Tidak ditakar dari asuransi, biar asuransi tidak.
1: Iya, jadi berapa nih? Nanti kita akan custom, kita akan pilihkan jalurnya. Misalnya aduh, saya mah baru bisa 500 ribu deh per bulan.
0: Per bulannya.
1: Nggak masalah, karena asuransi itu jangkanya panjang. Jangan sampai nanti terjadi misalnya penghasilannya kayak tadi, lagi merosot nih. Tiba-tiba nggak bisa bayar gitu. Terus hilang hilang lah itu.
0: Hilang gitu, begitu kan, saja
1: hilang
0: ya.
1: Begitu saja gitu kan. Kebanyakan kan yang stigmanya negatif adalah begitu kan.
0: Di masyarakat seperti apa jadi?
1: Jadi kadang-kadang nanti juga uangnya hilang gitu kan. Nah, kembali lagi, awalnya pasti memaksakan dulu nih. Jadi tidak ada perhitungan dulu. Jadi kalau kita membiasakan, oke, Bapak, Ibu, kira-kira berapa nih yang bisa disisihkan? Supaya juga kita kan berbisnisnya panjang.
0: Betul.
1: Ya kan, dengan support kita di UMKM ini supaya penghasilan yang terlindungi. Terus insya Allah si punya, yang punya asuransinya juga kan merasa tenang hidupnya. Betul. Bekerjanya dengan tenang, bisnisnya maju, tambah lagi saya kurang nih kak pengcoverannya misalnya, kalau saya nanti terjadi sesuatu cuma dilindungi 1M, saya mau nambah lagi. Kita lebih menerima itu daripada dari awal saya mau dilindungi nyawa saya 1M, ternyata di tengah jalan terjadi sesuatu dengan bisnisnya, nggak bisa bayar, uangnya percuma hilang gitu. Jadi sebetulnya insurance itu betul-betul melindungi selama di awal kita clear
0: segala sesuatunya,
1: segala sesuatunya clear. Betul, kebutuhannya apa, nominal berapa yang akan kita sisihkan, itu pasti terlindungi.
0: Baik. Jadi harus dari awal-awal harus sangat-sangat jelas ya.
1: Sangat-sangat jelas.
0: Baik. Nah, apalagi di era saat ini ya kak, bisa dibilang ini juga mungkin ketidakpastian secara ekonomi ini juga dibutuhkan jadinya ya, perlindungan
1: sangat dibutuhkan.
0: Untuk kita nggak tahu kan, kayak kemarin juga di tahun 2019 ke 2020 itu, tanpa kita sadari ternyata kita sudah masuk era COVID gitu. Banyak lini ya.
1: Iya, yang termasuk, tiba-tiba apalagi kayak misalnya kita bicara seorang ayah.
0: Betul.
1: Si ayah ini adalah penghasil uangnya hanya ayah.
0: Betul.
1: Jika terjadi sesuatu sama ayah, keluarga yang ditinggalin, selesai, tidak ada penghasilan. Kalau kita rencanakan, kita bukan mendoakan tapi resiko itu
0: tapi
1: udah
0: berencana,
1: pasti ada. Kita merencanakan pasti nih, oke, pengcoveran nanti kalau terjadi sesuatu tutup usia supaya bisnisnya bisa tetap jalan.
0: Oke.
1: Kan modalnya akan bisa kembali dari uang waris.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Oke. Nah, jika terjadi resiko yang mungkin tidak kita prediksi atau mungkin maksudnya sudah direncanakan gitu Kak ya. Nah, si calangan ini bisa diklaim ya Kak ya, bisa.
1: Iya, klaimnya juga enggak ribet kalau
0: gak ribet.
1: Dan ahli warisnya sudah ditetapkan dari awal. Beda. Memang prinsipnya celengan yang di rumah, celengan yang di banking, prinsipnya sama. Kita nyicil juga gitu, tapi tidak ada perlindungannya. Jadi pada saat nanti terjadi sesuatu dengan si penabung, ahli warisnya itu akan secara hukum dulu. Ditentukan nanti ada harus tanda tangan ahli waris, beberapa ahli waris harus tanda tangan. Nah, tapi kalau asuransi kan sudah jelas di awal. Ditentukan ahli warisnya adalah istri, anak sekian persen dan itu yang menjadi haknya si pemegang polis, si tertanggung, itu akan dibayarkan.
0: Jelas.
1: Jadi tanpa ribet klaimnya.
0: Enggak ribet.
1: Gitu.
0: Kalau saya tanya khusus nih perihal asuransi bagi UMKM nih, apa jenis-jenis asuransi bagi UMKM ada?
1: Sebetulnya si asuransi ini general ya.
0: General.
1: Asuransi ini general. Balik lagi tadi seperti saya bilang ya kan. Jadi pada saat ketemu sama UMKM, kita akan lindungi nih keluarganya gitu. Lebih ke melindungi penghasilan yang sudah dia create. Jangan sampai nanti tiba-tiba tengah jalan sakit, biaya rumah sakit tuh tinggi loh. Sekarang klaim kesehatan itu naiknya per tahunnya itu luar biasa, 35%.
0: Besar
1: sampai gitu. 40% gitu. Bahkan sekarang kan lagi ada inflasi rumah sakit. Rumah sakit tuh semua biayanya naik gitu kan. Sekarang pengusaha UMKM dengan penghasilan yang sudah mereka siapkan, tiba-tiba di tengah jalan sakit, tidak ada pengcoveran, satu hari sampai 5 hari di rumah sakit itu bisa 20 juta loh.
0: Iya.
1: Kan sayang ya kalau dari penghasilan kita harus keluarkan, tapi kita mengcover dari sana.
0: Oke.
1: Atau tadi lagi klasifikasinya, oh baru punya baby, oh buat nanti sekolah nih, ya kan, supaya nanti masa depannya terjamin nih, kumpulin dari sekarang. Nanti untuk masa dia masuk SD, SMP, SMA, sampai kuliah bahkan gitu kan, sampai nanti dengan selesai kuliah masih ada juga uang yang bisa keluar untuk modal usaha. Nah jadi kita bisa create sebetulnya tidak hanya untuk bisnis UMKM-nya, tapi pelaku bisnis UMKM-nya kita akan support dan kita akan lindungi. Gimana caranya supaya mereka punya celengan yang bisa melindungi penghasilannya mereka.
0: Baik. Gitu. Jadi dari situ sebenarnya bisa ke arahnya, di posnya kemana saja.
1: Kemana aja. Jadi bisa, itu gunanya begitu. Memang harus face to face. Kita harus menggali dulu nih kebutuhannya apa gitu. Terus perlu diketahui juga pada saat beli, kebanyakan yang di luar sana tuh kayak ada agent nih.
0: Ya,
1: seperti saya tuh seperti agent ya.
0: TIK ya.
1: Nah, aku tuh agent gitu. Begitu udahlah tanda tangan aja, pokoknya ini preminya murah, begini
0: yang setuju, terlihat nominalnya terjangkau gitu ya.
1: Tapi tuh nggak tahu, kebanyakan tuh begitu. Nanti ujungnya adalah kecewa biasanya kan. Kok nggak seperti
0: yang terjadi di lapangan ini, mungkin karena ketidakpahaman ini ya kan.
1: Ketidakpahaman. Jadi sebetulnya
0: baik.
1: Balik lagi proses di awalnya seperti apa, tujuannya apa, itu harus disampaikan. Jadi kita pas gitu.
0: Iya, betul.
1: Joss
0: ya, sesuai dengan tujuan. Nanti pada saat klaim pun nggak ada masalah,
1: gak ada
0: ya kak
1: masalah,
0: ya. Baik. Jadi yang terjadi di lapangan atau mungkin saat ini mungkin beredar ya hal-hal yang maksudnya jadi bikin pusing juga nih kayaknya.
1: Jadi
0: asuransi
1: stigmanya jadi jelek.
0: Padahal sebenarnya ya baik saja ya.
1: Iya, kalau di awal clear tuh semuanya akan baik-baik aja. Baik. Karena memang sudah haknya untuk
0: mendapatkan gitu ya, menerima
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Apalagi dan sudah barang tentu ini MSIG ini udah juga diawasi oleh OJK ya kan.
1: Betul, pasti. Dan kita juga kalau secara kecukupan modal itu OJK tuh menentukan hanya 120%, kita tuh di 1800%.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Iya, berarti sudah sangat luar biasa ya.
1: Establish ya. Sudah.
0: Dari tahun 85 lah ya.
1: Iya, dari tahun 85. Terus satu hal lagi, kalau misalnya di insurance tuh biasanya kita berpikirnya tolong dihilangkan stigma belum butuh.
0: Oke, ini karena berdasarkan
1: masih sehat. Udah kepalanya benjol di perban baru menyesal saya enggak punya asuransi.
0: Baru terpikirkan ya, karena memang juga perlu waktu yang lama kan ya.
1: Karena asuransi itu makanya tadi saya bilang celengan. Celengan tuh kan identiknya dengan uang kecil kan?
0: Uang kecil.
1: Jadi asuransi tuh tergantung dari usia. Jadi jangan sampai udah berusia
0: Baru terpikirkan.
1: Itu juga akan celengannya bukan celengan lagi. Itu sih udah gendut gitu.
0: Sehingga memang target pasarnya juga memang dari jauh-jauh ya kan. Seperti yang masih muda lajang.
1: Masih muda. Pendengarnya RRI Pro 4 kan udah cocok lah ya.
0: Kurang lebih sekitar 30-35 tahun deh.
1: 35 tahun ya kan. Jadi udah harus direncanakan tuh. Tapi memang ya stigmanya itu gitu, asuransi buang-buang uang gitu kan. Nanti akan berasa pada saat nanti.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Pada saat dibutuhkan.
1: Jadi kesempatan bagus juga sih ini. Jadi saya bisa buka mindset juga biar sama-sama sharing.
0: Iya, gitu. Karena memang saya setuju banget nih. Jadi banyak orang memang cenderung ya sudahlah nanti saja.
1: Iya, nanti.
0: Kumaha engke.
1: Kayaknya yang di depan saya juga begitu.
0: Iya. tapi Kak TIK gimana nih? Karena saat ini juga kalau untuk asuransi kesehatan kan sudah ada juga dari pemerintah.
1: Betul. Nah, saya kembalikan lagi Kak. Itu menjadi pilihannya masing-masing pribadi. Kalau dirasa memang
0: masih kurang,
1: boleh
0: gitu
1: ya saya sebut ya BPJS yang cukup ya sudah. Tapi kan balik lagi tadi saya punya pilihan lain. Apakah ada jiwanya yang mesti di cover jika terjadi tutup usia atau nanti punya pensiun deh usia 60 saya pengen punya tabungan nanti nih, itu juga bisa. Jadi beragam. Ya balik lagi saya selalu balik lagi tadi di pertemuan pertama atau siapa yang membutuhkan insurance baiknya kita gali dulu nih apa,
0: apa
1: sih
0: kebutuhannya yang
1: Jadi bukan berarti oke okay, BPJS sih nggak terlalu bagus. No, kalau memang dirasa sudah cukup di BPJS, kita akan cari solusi.
0: Tapi kan ada pilihan yang lain lagi, dan kebutuhan tidak hanya masalah kesehatan aja. Tapi juga gitu. Kita butuh waris.
1: Butuh waris dan pensiun, pendidikan, atau mau tambahin lagi aset. Yang
0: permodalan gitu ya.
1: Satu UMKM. UMKM itu biasanya terkait dengan peminjaman
0: modal
1: kerja.
0: Okay.
1: Kredit modal kerja. Nah, satu cara insurance ini mengcover jiwanya adalah supaya si ahli waris itu tidak diwariskan hutang.
0: Oh iya.
1: Iya kan? Setuju enggak?
0: Setuju banget.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu mungkin juga bisa jadi supportnya teman-teman atau
0: UMKM
1: betul. Gitu. Karena dengan
0: usaha resikonya adalah ya ada, pasti ada utang piutang dan lain sebagainya.
1: Ada beberapa mungkin kalau pinjaman di bank, ada beberapa bank yang memang langsung memberikan insurance. Pinjaman dengan insurance
0: otomatis kalau, gitu
1: otomatis.
0: Kan.
1: Ada juga beberapa yang enggak. Nah, kita juga bisa masuk tuh di situ.
0: Baik, di cover ya
1: di situ. Jadi pencari uangnya, penjalan bisnisnya terjadi sesuatu, belum lagi ada hutang.
0: Oke.
1: Kebayangkan? Nah, kalau dengan pengcoveran insurance, begitu terjadi tutup usia, ya udah hutangnya kita yang bayar deh.
0: Baik gitu ya. Tuh kan kemudahannya jadi terbayangkan ya apa saja ya. Kira-kira begitu ya, terutama bagi pelaku usaha UMKM. Dan yang pastinya nih baru untuk para pelaku usaha UMKM yang merasa masih minder ya begitu ya, karena penghasilan saya nggak begitu besar mungkin ya, saya cukup misalkan dengan per bulan berarti ya kak ya?
1: Boleh, boleh pilihannya per bulan
0: atau bagaimana?
1: Tiga bulan.
0: Oh ada beda-beda.
1: Beda-beda. Terus
0: jadi fleksibel.
1: Pokoknya fleksibel. Jadi balik lagi di pertemuan pertama tuh yang harus lebih menggoda tuh kan?
0: Kesan pertamanya.
1: Kesan pertama. Jadi
0: tapi,
1: apa?
0: Berarti ini TIK termasuk yang sulit nggak sih teh maksudnya di dunia seperti ini, karena memang sudah barang tentu kalau orang Indonesia mah ya pasti berpikirnya
1: tapi untuk sekarang ini sih lebih terbuka ya mereka lebih open minded lebih ke ya itu tadi ada beberapa stigma yang masih buang uang lah apa tapi balik lagi sekarang udah lebih open mindset mereka udah lebih open sih.
0: Okay, jadi sudah mulai tercerahkan lah masyarakat ya. Mereka sudah pada paham lah perihal ini ya.
1: Karena memang contoh yang memang ini kan udah gak bisa dipungkiri lah, biaya pendidikan juga.
0: Iya, betul.
1: Coba deh ke rumah sakit. Aduh, itu udah mahal.
0: Kalau Indonesia, kalau misalnya di Indonesia ini kan sudah bareng tentunya kalau sekolah negeri lah ya masih dibiayai oleh pemerintah, ada subsidi gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen kuliah yang berkualitas,
1: betul,
0: atau pendidikan yang berkualitas ya buat anaknya supaya memang
1: sekalipun misalnya beasiswa sampai kuliah, difasilitasi dengan beasiswa, tapi kan ada
0: beberapa hal lain,
1: ada untuk tempat tinggalnya, untuk biaya sehari-harinya.
0: Baik,
1: kalau kita
0: baik.
1: Kumpulin dari kecil, karena benar-benar kita tuh fleksibel. Dari nominal 100.000 untuk premi bulanan pun kita bisa.
0: Jadi
1: kita bisa hitungkan. Jadi bisa di custom. Jadi no worry kalau misalnya uangnya belum ada enggak. Dibuka aja. Kira-kira bisa menyisihkannya berapa gitu.
0: Baik.
1: Gak akan nyesel deh, beneran. Kalau kita udah jagain, kita udah punya celengan untuk jagain penghasilan tuh reg-reg. Kalau kata orang Bandung.
0: Betul sekali. Dan yang pastinya siapapun bisa ya. Untuk kebutuhan apapun bisa. Terutama juga untuk pelaku usaha UMKM.
1: Mungkin saya harus ingetin lagi. Jadi kalau di insurance itu memang di-clear di awal. Jadi kita ada namanya penyakit pre-existing. Jadi
0: seperti apa itu?
1: Misalnya sudah ada penyakit jantung, hipertensi.
0: Baik.
1: Jadi bukan berarti tidak bisa, tapi kita juga akan pilihkan mana produk yang bisa mengcover itu.
0: Baik.
1: Atau nanti akan dilakukan pemeriksaan berikutnya.
0: Baik.
1: Jadi memang paling ideal adalah masih muda, tidak ada penyakit existing, tapi kembali lagi kesadarannya mungkin baru ada sekarang nih. Ternyata udah punya riwayat sakit. Selama dia bisa declare ke kita, mereka bisa sampaikan dengan jujur, kita akan carikan solusinya.
0: Jadi sebenarnya istilahnya bisa semua bisa apa saja gitu,
1: bisa
0: ya
1: bisa apa aja. Jadi dari awal itu yang penting banget adalah kejujuran.
0: Jangan sampai ada yang ditutupi ya, ya.
1: Ditutupi. Yang kebanyakan yang terjadi kan, oh ini asuransinya juga nggak bayar.
0: Baik.
1: Biasanya ada sesuatu yang either itu dari nasabahnya yang dari pemegang polisnya yang tidak jujur, atau ada kesalahan pada saat pengisian.
0: Ini nih di Benny pernah dengar katanya, kalau untuk kandungan nih begini. Bagaimana kalau untuk kandungan
1: kalau
0: sendiri?
1: Kalau untuk kandungan memang insurans kita tidak mengcover, tapi ibu hamil kita akan bisa cover, tapi hanya untuk di luar dari penyakit yang terkait dengan kandungannya. Tapi begitu baby keluar, usia 1 bulan itu sudah bisa di cover insurance kita.
0: Sudah jadi ahli waris gitu ya, atau
1: bukan,
0: gimana?
1: Sebagai tertanggung.
0: Sebagai tertanggung.
1: Sudah bisa diasuransikan. Aduh, dari baby nih kita punya rencana mau kuliahnya, ceritanya di luar nih, biayanya besar. Dari baby udah dibikinin tuh.
0: Waduh, semakin besar nantinya ya kalau misalnya kita.
1: Gitu.
0: Baik. Terakhir nih dari Kak Ika nih, karena waktunya cuma bentar nih Kak Ika nih ngobrolan.
1: Enggak berasa ya. Padahal sebelumnya tuh kayak setengah jam kayaknya lama deh gitu ya.
0: Iya. Dan yang pasti semakin tercerahkan nih, terutama untuk saya pribadi. Jadi sebenarnya memang mudah ya di asuransi ini ya, dimudahkan asal segala sesuatunya harus jelas dari awal.
1: Terus begitu. jangan memaksakan lah.
0: Jangan memaksakan
1: karena ini terkait masa depan kan dan panjang. Jadi kita tuh maunya berbisnis dengan sustain gitu, jadi berkelanjutan gitu kan. Nanti juga kan Kang Benny ada anak-anaknya kan, bisa
0: anaknya satu nanti dua,
1: iya kan, punya mantu
0: lagi.
1: Punya cucu
0: iya, banyak kebutuhan lah yang dibutuhkan. Betul. Ya oke, Kak Ika boleh disampaikan nih, terkhusus barangkali bagi nasabah yang mau gabung atau maksudnya mau nyobain ya, mau tanya-tanya lah ke Kak Ika, boleh lewat apa atau ada program seperti apa dari MSIG?
1: Programnya sih tadi balik lagi ya, banyak ya, karena kan sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Betul. Tadi jangan sampai salah di awal kan. Kan kalau salah pilih pasangan juga kan bahaya. Ya ini kan kayak
0: gak ada chemistry ya,
1: hidup kan.
0: Betul. Ini betul, juga seumur hidup. Betul,
1: seumur hidup soalnya kita,
0: jadi harus cocok dari awal.
1: Jadi mungkin kalau yang ini pengusaha mau dibantu nih, boleh nanti gimana ya biasanya, lewat saya ada Instagram.
0: Boleh sampaikan aja atau website barangkali disampaikan juga.
1: Di masih sementara ini masih di Instagram di @lapath. LAPATH. Nanti boleh bertanya setelah acara ini, atau nanti baru kepikiran apa boleh kita discuss.
0: Gitu. Ya, nanti langsung saja bisa hubungi langsung ya.
1: Langsung
0: Instagramnya.
1: Aja,
0: ya. Baik. Kalau tempatnya sendiri di mana, Kak?
1: Kalau kita office-nya, kantor agensinya itu di Ruko Hyper Square Blok A nomor 7.
0: Hyper Square Blok A nomor
1: 7.
0: Silakan bisa juga langsung datang.
1: Boleh langsung datang. Tapi kebanyakan sih biasanya karena saya mengerti pengusaha ya, UMKM
0: kesibukan gitu ya.
1: Enggak apa-apa. Nanti minta didatengin kapan, jam berapa. Nanti saya dan teman-teman sama tim enggak bisa datang.
0: Atau mungkin masih ragu-ragu tapi butuh ya.
1: Enggak apa-apa, tanya-tanya. Karena
0: tanya-tanya dulu.
1: Balik lagi tadi kan, seumur hidup.
0: Seumur hidup gitu ya.
1: Ini. Jadi memang dari awal harus clear.
0: Betul. Oke, Kak Ika terima kasih sekali. Aduh, sudah bincang di studio Perempat RI Bandung, juga tentunya mudah-mudahan sukses selalu buat Kak Ika.
1: Amin, thank you.
0: Dan yang pastinya
1: sukses
0: informasi yang disampaikan, yang disampaikan buat Anda nih para pelaku usaha UMKM menjadi semakin jelas ya. Mudah-mudahan juga ada yang punya keinginan juga nih setelah mendengarkan
1: Amin,
0: ini.
1: Untuk harusnya ya.
0: Baik, saya bersama dengan Kak Ika Yunika Lafat undur pamit dari studio Perempat RI Bandung. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia bersama dengan kami, baik melalui frekuensi AM 540 dan juga FM 106,9 MHz, dan tentunya juga Anda bisa mendengarkan kami di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RI Digital. Saya Benny Hadiansyah undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kaum Dangu, sesaat lagi kita akan nantikan azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11 lewat 55 menit.

4. Candi Bojongmenje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeunana eta tumpukan batu kasebut, diputuskeun ku para arkeologi salaku bagian tina candi kalawan timimiti harita di eta wewengkon dilakukeun ekskavasi sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota kerajaan Keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: terinspirasi dengan sebuah kisah kehidupan, terutama di lingkungan keraton, khususnya di masyarakat Cirebon. Nah, ini kita sudah merupakan di eranya globalisasi dan industrialisasi. Makanya saya cenderungnya kenapa mesti elang? Karena di film ini akan mengisahkan tentang dan menceritakan tentang kisah kehidupan seorang bangsawan, seorang yang memiliki sebuah tradisi yang kuat dari turun-temurun di eranya industrialisasi, yang mungkin barangkali kekinian ini masalah tradisi, masalah tata krama dan sebagainya sudah sangat jarang kita temui. Nah, sehingga kenapa judulnya dalam film Elang? Elang itu sebutan, gelar. Ya, berbeda dengan dalam masyarakat yang biasa. Nah, kita mengharapkan dengan kehidupan yang sekarang nih. Apalagi dengan era-era globalisasi. Nah, ini yang menariknya. Apa sesungguhnya kehidupan elang yang sekarang ini gitu loh. Beda dengan elang-elang zaman dulu gitu. Nah, mungkin itu.
1: Artinya elang di sini adalah individu yang masih keturunan ningrat begitu.
0: Ya, keturunan ningrat. Ya. Jadi itu otomatis kan tidak bisa dimiliki oleh masyarakat yang lain gitu loh. Yang hanya dimiliki oleh keturunan. Tetapi dia juga menikmati kehidupan masyarakat yang biasa juga. Ya. Nah, apalagi di era globalisasi dan industrialisasi. Iya. Dia kalau dulu mungkin ada tata krama, ada pakem yang mungkin barangkali dia tidak bisa berbaur dengan masyarakat. Nah, sekarang sudah bukan di era industrialisasi. Nah, bagaimana kisah ini menceritakan tentang perjalanan sosok seorang elang yang menikmati kehidupan dengan masyarakat yang sekarang.
1: Oke. Artinya sudut pandangnya diambil dari orang dalam
0: kisah
1: keraton ataupun ya, orang kisah.
0: Yang memiliki gelar, yang memiliki status keturunan, bahwa dia harus tidak seperti masyarakat yang lain, dan itu merupakan sebuah panutan harusnya, kan gitu kan? Yeah. Beda dengan masyarakat yang biasa, dengan masyarakat yang seperti biasa, dia mungkin seperti biasalah dia menikmati kehidupan yang lainnya. Yeah, tapi kalau Elang kan berbeda gitu loh.
1: Yeah, nah, sudut pandangnya ya.
0: Pandangnya itu.
1: Untuk itulah judulnya The Story of Life in the Cirebon Palace, ya. Kisah kehidupan di Keraton Cirebon.
0: Keraton Cirebon. Karena apa? Karena Elang sendiri hanya cuma di Cirebon. Kalau di Jogja kan beda. Nah, makanya kenapa elang itu berasumsi orang belum tidak tahu wah elang itu adalah burung. Gak apa-apa. Kan menarik gitu loh.
1: Betul.
0: Nah, kita angkat tradisi nama. Nah, nama itu kan merupakan satu budaya yang dimiliki hanya khusus untuk di Cirebon. Yang di tempat yang lain kan bukan elang.
1: Berarti itu ciri khas Cirebon.
0: Ciri khas Cirebon.
1: Elang.
0: Ya.
1: Elang.
0: Elang.
1: Elang.
0: Elang.
1: Berarti bukan burung ya?
0: Bukan.
1: Nah, ini mungkin juga karena kita disiarkan di RRI Bandung dan juga Bogor, ini juga sekaligus pengetahuan juga ya, Bang. Yeah. Karena ternyata elang itu salah satu
0: gelar
1: di Cirebon, yang hanya ada di Cirebon, ya. Bukan burung elang, bukan. Oke. Okay. Gitu. Nah, cerita ini berapa durasi dari film ini,
0: Bang? Kurang lebihnya 120 atau 90 menit.
1: 120. Ya.
0: Jadi kita tentunya di dalam film itu pasti ada beberapa unsur yang harus kita utarakan. Jadi terutama adalah drama, kemudian kisah di keluarga, kemudian ada laga, ya pasti ada gejolak lah ya, konflik dan sebagainya. Kemudian ada juga komedi, cuman ada lagi tentang passion. Nah, itu penting, itu passion. Passion itu penggunaan pakaian tradisi yang harus dimiliki oleh orang lain dan bukan, kan gitu. Nah, ini kan semuanya rata sekarang nih. Nah, dulu kan ada tuh,
1: harusnya ada pembedaan.
0: Ada pembedaan. Nah, artinya jangan sampai keliru nantinya nih membacanya. Nah, kita juga perlu nanti ada perlu sebuah kajian-kajian sebelum memproduksi film ini. Ada penelitian tentang tradisi dan sebagainya. Kan sekarang ini kita banyak, apalagi Cirebon tuh terkenal dengan batik ya. Batik. Nah, batik yang keraton zaman dulu seperti apa yang dipakai oleh bangsawan, oleh ini dan sebagainya, oleh masyarakat, dan tidak boleh dipakai oleh sembarangan, kan gitu. Nah ini sekarang udah, nah itu harus memiliki pakem lah. Jadi supaya masyarakat tuh tahu sekarang nih, jangan disamaratakan. Jadi kita nggak punya ciri khas tersendiri, jati diri kita gitu loh. Gitu. Nah, jadi melalui film ini saya ingin memaparkan tentang selain tontonan, tetapi juga adalah edukasi tentang Cirebon yang sesungguhnya itu. Makanya disebut Elang.
1: Para case-nya ataupun pemerannya sendiri bagaimana?
0: Pemerannya nanti kita dari bisa artis dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa aja dengan para elang-elang yang keluarga dari keraton yang memiliki karakter atau kemampuan dalam berakting, gak ada masalah itu. Okay. Itu justru lebih enak lagi.
1: Oh, artinya film ini sudah dalam tahap
0: Open casting.
1: Iya, open casting. Oh, berarti belum reproduksi.
0: Belum.
1: Jadi saya belum bisa nonton.
0: Belum. Gitu. Trailernya juga belum, baru
1: okay.
0: Karena kita perlu harus ada kajian.
1: Iya.
0: Karena kajian ini kan penting buat kita, karena ini kan membutuhkan satu kajian penelitian yang sesungguhnya tuh di dalam tradisi budaya keraton dengan masyarakat Cirebon yang turun temurun itu seperti apa, supaya kita nanti di dalam produksi film itu tidak bimbang
1: dan tidak sembarangan,
0: lebih
1: komprehensif di dalamnya.
0: Karena ini kan yang tadi saya katakan bahwa film ini bukan hanya tontonan, tetapi adalah tuntunan.
1: Ada nilai moralnya, ada pengetahuannya, ya,
0: tata kramanya, dan jangan sampai nanti dilanggar. Itu kan sekarang udah bingung masyarakat generasi sekarang ini, apalagi generasi Z ini nih, penting banget itu.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Iya. Baik, saya beralih ke Pak Pihtanto. Judulnya ini kayak seperti melambangkan kekhawatiran, ya. Representasi pelestarian budaya dan tradisi di tengah derasnya arus modernisasi. Apa sebenarnya yang salah nih, Papi, dengan modernisasi dan budaya kita dan tradisi kita?
2: Ya, sebetulnya tidak begitu ini ya tentang perubahannya sih. Malah justru disinilah tugas kita, punya beban moral untuk melestarikan budaya-budaya, seni, sejarah yang ada di Cirebon ini. Jadi dengan globalisasi demikian, otomatis kecenderungan melalui HP. Nah, iya. Makanya untuk itu, saya sekeluarga, contohnya tentang tuturnya atau sekarang seni-seni yang salah satu contoh Macapat. Macapat adalah tembang atau suatu sejarah yang menceritakan tentang masa lalu para wali sampai sekarang. Nah itu dengan pupu-pupu yang ada ketentuannya. Nah ini dari saya pelajari ya, ahli Macapat tuh udah tua-tua dan kurang peminat,
1: mulai berkurang.
2: Makanya Pak B merekrut generasi muda, anak-anak ABG, anak main sekolahan, untuk diajarkan Macapat. Supaya kedepannya bisa lestari dan bisa menyebarkannya lagi. Itu kayak jangkauannya tidak orang tua, yang muda-muda. Nah kebetulan dari keluarga juga, dari sahabat-sahabat, putra-putra putrinya itu, saya himpun diajarkan tentang Macapat, seni gamelan, baik itu salendro maupun pelog, juga tari, termasuk silat. Jadi semua tradisi dimulai dari anak-anak keluarga Papi dan disebarkan. Dan Macapat ini jarang dipertontonkan. Macapat itu biasanya macap berempat bergantian, tapi sama Papi itu dirubah jadi kur. Nah di samping itu nadanya, kalau dulu nadanya kan sepertinya mungkin anak-anak remaja atau anak-anak milenial itu udah kurang ini ya, kurang menarik. Makanya yang menampilkannya juga anak-anak muda, terus nadanya juga bisa diterima. Ya beda intinya sih. Tapi yang paling pokoknya bahwa kita menyampaikan seni budaya yang hari ini sudah berkurang. Begitu, Pak.
1: Regenerasi ini lambat gitu ya, mungkin ya, Pak ya. regenerasi untuk bisa apa generasi sekarang untuk mencintai dan mempelajari budaya, kalau saya bilang lambat, betul apa tidak?
2: Sebetulnya kalau dari program PAPI yang sudah berjalan tidak demikian. Karena untuk Majapahit saya juga mendatangkan ahlinya. Jadi suatu beban moral bahwa kita tinggal di Cirebon, makan minum di Cirebon, tapi kita tidak mengerti bahasa Cirebon. Makanya anak-anak sebulan sekali itu didatangkan ahlinya. Sinau bahasa lan sastra, diantaranya Majapahit. Nah makanya di keluarga PAPI dibiasakan di rumah itu bahasa-bahasa Cirebon kita. Nah untuk WA anak-anak tuh keluarga PAPI, kalau WA itu pakai bahasa Indonesia, saya nggak, besoknya nggak dikasih sangu.
1: Ada hukuman.
2: Ada. Nah itu alhamdulillah ya, saya Majapahit. Tapi dimanapun, baik itu di Kasepuhan, di Keraton, setiap acara itu dimunculkan. Termasuk dimanapun ada kegiatan, kalau ada umpamanya siaran tahun atau acara budaya yang di apa namanya situs-situs, itu biasa kesempatan itu. Malah di panggung dangdutan, kalau kondangan,
1: menunggang
2: lagu, anak-anak
1: di setiap kesempatan. Kemarin yang di serian tahun Cigugur beberapa minggu kemarin
2: tampil juga. Betulnya dengan Mas Sultan Abu Ghani. Cuma kebetulan ini bertabrakan dengan acara yang di Kuningan. Itu cara menyampaikan Majapahit.
1: Oke. Baik itu. Nah, Bang Wawan, Majapahit yang barusan dijelaskan oleh Papih ini apakah juga ada dalam, nantinya akan ada dalam film Elang
0: ada,
1: ini?
0: Ada, jadi judul Elang itu hanya sebagai mediator, sebagai fasilitator. Tapi di bawahnya itu nanti ada adegan tentang Majapahit. Jadi semuanya ada, makanya di situ adalah pelestarian, menjaga dan melestarikan tradisi, seni dan budaya Cirebon. Makanya di dalam film itu mencakup secara keseluruhan kehidupan sehari-hari di masyarakat Cirebon, dari budayanya apa semuanya. Jadi biar film itu kan satu, tetapi detailnya kan luas banget itu.
1: Gitu. Oke. Nah ini the story of life in the Cirebon Palace. Keraton Cirebon itu kan tidak satu, Bang. Dari keraton yang mana ini sudut pandangnya, atau dibuat secara generalisir atau secara umum?
0: Kalau secara umum aja, Kesultanan Cirebon itu memiliki sebuah tradisi. Nah, misalkan taruh Panjang Jimat, semua sama. Jadi kita tidak ada istilah perbenturan bahwa ini
1: ada empat keraton ya, Bang ya?
0: Kalau ada empat keraton, iya. Jadi artinya semua kita ambil yang general. Misalkan tradisi tentang ini kan tata krama, itu tradisi yang di sini ada. Semuanya pasti ada, Panjang Jimat, kemudian Suluan dan lain sebagainya. Jadi masing-masing keraton itu sudah ada semuanya. Ya, jadi itu kita tinggal ambil aja. Nah, makanya tradisi mana gitu loh? Mungkin tradisi yang lebih umum aja, misalkan Panjang Jimat. Terus ada makanan kayak jamblang. Jadi makanya saya bilang bahwa di dalam film itu tidak hanya menggambarkan satu sosok tokohnya.
1: Si Elang aja,
0: bukan? Iya, bukan. Tetapi semuanya, kehidupan, dari sisi kehidupan yang saya bilang tadi, konfliknya ada. Masyarakat Cirebon itu di dalam pesisirannya kan begitu. Kemudian di dalam keratonnya, terus masyarakat ton luas. Kemudian di dalamnya lagi ada di dalam masuk ke pegunungan dan sebagainya. Nah itu kan sangat unik, universal, sehingga kita kayak membuat film itu jadi kaya raya ini budayanya nih.
1: Termasuk mistisismenya.
0: Termasuk. Itu. Jadi artinya film ini menggambarkan satu apa namanya kehidupan masyarakat Cirebon yang sehari-hari. Kita nggak ya toleransi atau agamanya di sini kan ada. Cukup kuat ya toleransinya itu. Ya,
1: kenapa tadi Rian tanya seperti itu? Karena berkaca pada kasus Keraton Solo misalkan, ada dua kubu yang bertentangan, bahkan pada saat kemarin Satu Suro juga agak-agak rame gitu ya. Nah ini makanya Rian bertanya seperti ini, apakah siapa tahu ada benturan-benturan di antara empat keraton?
0: Tidak ada. Saya sebagai generasi muda, sesungguhnya tidak ada. Cirebon itu sebenarnya aman, damai lah ya. Mungkin barangkali cara menyikapi saja. Makanya dengan film ini mudah-mudahan kedepannya bahwa Cirebon itu tidak ada istilahnya karena konflik tidak ada.
1: Iya, iya, iya.
0: Cuma mungkin cara penyampaian kita aja dari generasi tua ke generasi muda.
1: Iya, iya.
0: Nah, melalui film ini yang saya harapkan ada menjadi suatu penjembatan.
1: Iya.
0: Ya kan antara iya. Apalagi udah milenial generasi
1: Gen Z.
0: Jangan sampai nanti buta gitu loh.
1: Yeah.
0: Tata krama di keraton
1: iya.
0: Gimana?
1: Iya, iya,
0: kita
1: iya.
0: Ada 4 keraton.
1: Iya.
0: Wah, begini enggak ada.
1: Oke. Okay.
0: Aman lah.
1: Baik, berbicara tata krama ini ya, yeah. Saya ke Papeh juga.
0: Hmm.
1: Teman saya yang orang Jogja sempat agak takjub ketika main ke salah satu keraton di Cirebon. Banyak orang lalu lalang seenaknya di depan keraton. Bahkan obrolan ataupun talk show pun bisa duduk sama rata dengan sultan misalkan. Nah, dia di Jogja ya boro-boro seperti itu gitu. Ada feodalisme yang lebih kuat,
0: kuat
1: gitu. Nah, apakah ini artinya di Cirebon keraton, kehidupan keraton dan tradisi budaya lebih egaliter, Papi? Lebih setara dengan
2: betul-betul inilah kebanggaan, artinya itu suatu bentuk tidak feudalis lah istilahnya ya, bahwa saya selalu sultan ini saya ceritain ada salah satu sultan keraton Kecirebonannya Bapak Mulia Abdul Ghani itu keturun ke masyarakat
1: berbaur
2: jadi kalau ada acara apa undang dimana pun datang beliau itu dan di sanalah mereka mengenal karena kebiasaan kalau berkunjung ke satu daerah gimana itu di secara keraton dipakai ada pasukan ada rajanya pakai payung ada ini jadi masyarakat masih ada sultan gitu ya itu dan lagi dalam keraton sendiri saya saksikan malah welcome termasuk saya kadang-kadang mendekatkan sini duduknya
1: tidak ada aturan yang terlalu kaku begitu
2: tidak
1: oh, okay.
2: Semua ya termasuk kesepuhan juga semua itu di Cirebon alhamdulillah beda dengan di
1: punya cirinya sendiri
2: ya. betul
1: baik nah karena ini judulnya representasi pelestarian budaya dan tradisi di tengah derasnya arus modernisasi apa ancaman paling nyata dari modernisasi untuk tradisi dan budaya di Cirebon dari Bang Wawan
0: ketidaktahuan itu aja ancamannya. Jadi ketidaktahuan itu sangat waduh relevan banget itu. Bahwa kalau misalkan Cirebon itu seperti apa kan enggak tahu. Sehingga akhirnya berdampak. Nah, begitu juga dengan tata krama, tentang budaya, tentang bagaimana harus kita pelestarian. Itu ya berdampak sebetulnya, ketidaktahuan. Nah, sehingga dengan munculnya film ini ya itu tadi tidak hanya sekedar hanya tontonan tetapi adalah edukasi. Tadi misalkan bicara tentang masalah kalau di Keraton Jogja memiliki sebuah feudalisme yang paling tinggi katanya
1: kuat
0: nah kita kenapa tidak nah kita beritahukan bahwa sesungguhnya kalau di Cirebon itu adalah seperti ini loh tidak seperti kenapa tidak seperti itu nanti di dalam narasi kan kita jelaskan Sunan Gunung Jati aja tidak
1: menjaga segitunya tidak sekaku itu
0: jadi itulah yang pentingnya di Cirebon tuh makanya berbeda klasik dan unik nah makanya film ini juga asik dan unik gitu loh yang bagi generasi Z tuh masuk lah tetapi tetaplah kita harus bisa menjaga tata krama yang adanya itu dan sebagainya nah itu yang harus
1: kalau menurut Bang Lawan itu ketidaktahuan dari generasi sekarang untuk lebih tahu menurut Papi apa ancaman modernisasi bagi budaya dan tradisi Cirebon Papi
2: ya yang jelas mah kembali ya kan karena kita tidak bisa mensosialisasikan sampai seperti tadi dikatakan ketidaktahuan makanya saya mendukung penuh tentang film ini yang akan datang karena di sini muatannya lengkap dan lagi bagi kami ya pelestari ikut menyebarkan lebih luas lagi jadi pada dasarnya kebetulan itu ketidaktahuan untuk itulah ya kami melestarikan untuk itu kami mengenalkan baik itu gamelan di masyarakat malah kadang-kadang kalau masyarakat mau hajatan kebetulan tidak ini kami anggun tidak dipungut bayaran
1: yang penting bisa tampil
2: bisa tampil bahwa generasi yang sekarang itu mengenal ini ada budaya kita ada seni kita jadi budaya kita kan ada luhung di sini Nah itu Pak.
1: Dari pengamatannya Papi, respon dari generasi muda kita ketika diajarkan macapat atau kesenian lainnya, apakah positif atau seperti apa?
2: Alhamdulillah yang telah sekian tahun dipelajari, dan kalau keluarga kami itu sedang baca macapat, anak-anak muda gak sangka ya, ternyata dia tuh mungkin dari YouTube ya, ya, ikut-ikut nyanyi gitu.
1: Oh, ya. Antusias ya untuk itu. Oke.
2: Okay. Ya ya ya. Malah ini ya, saya juga kan anak-anaknya alma cepat semua nih mereka
1: bangun ya. Oke.
2: Okay. Tadinya kalau memang live itu metak jangan tuh macam patung gitu.
1: Mungkin lain kali lah waktu ya. Oke. Okay. Baik. Nah, karena ini membahas soal masa depan pelestarian budaya dan tradisi di Cirebon. Apakah ada keterlibatan dari pemerintah, Bang Wawan?
0: Oh, itu pasti itu tentunya. Yeah. Pemerintah juga hadir, harus hadir. Negara kalau bisa.
1: Negara.
0: Iya dong. Karena apa, ini kan akar daripada budaya, ya kan? Muatan lokal menjadikan sebuah kekuatan suatu bangsa. Kalau misalkan berdiri sendiri ya nggak mungkin juga, yeah, gitu. Makanya yang kita harapkan Elang ini ya, nah, apalagi membawa nama budaya Cirebon, yeah, yang dimana Cirebon itu sudah dikenal sejak zaman dulu itu ya, sehingga ketika kepada nasional bahkan dunia, yeah, ya, jadi artinya itulah, tidak hanya pemerintah daerah, yeah, pemerintah pusat juga harus tahu, oh Cirebon itu ini loh. Nah dunia udah tahu Cirebon, dulu kan terjadinya sebuah ya, kita melihat dari sejarah gitu kan ya.
1: Bagian penting dari sejarah bangsa.
0: Sejarah bangsa. Ya, betul, jadi betul, kita jangan melupakan itu.
1: Ya, ya, ya.
0: Makanya ya kembali kepada tadi kiprahnya. Ya kita harus mengembalikan budaya Cirebon yang sesungguhnya, ya, kejayaan Cirebon yang pada saat zaman dulu itu.
1: Ya ya. Nah, artinya kan memang harus masuk, pelestarian ini harus masuk di berbagai media kan.
0: Ya.
1: Film hanya salah satu bagian kecil, ya, gitu.
0: Media, betul.
1: Nah, apakah bagaimana dengan sekolah-sekolah?
0: Ya.
1: Nah, apakah porsi budaya, pelestarian budaya di sekolah menurut Bang Wawan, nanti juga Papi nanti boleh berkomentar, ya, apakah sudah cukup atau perlu ditambah atau seperti apa?
0: Harus ditambah. Karena itu tadi adalah perkembangan, ya, teknologi. Ya. Perkembangan teknologi. Teknologi kan bukan dari alat aja, ya, dari bahasa.
1: Ya.
0: Nanti mungkin di dalam film itu bahasa juga akan kita pakai bahasa Cirebon.
1: Ya.
0: Harus kita kenalkan juga. Itu kan artinya peralihan dari teknologi. Nah, kemudian juga dari passionnya juga. Jangan sampai nanti passionnya kita dilupakan. Kan?
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Nah, itu. Jadi penting banget ini. Film ini adalah saya harapkan masyarakat nih biar tahu gitu loh.
1: Ya, ya, ya.
0: Nah, kita di dalam produksi juga benar-benar juga kajian dan penelitiannya.
1: Iya, iya.
0: Gitu.
1: Oke. Nah, upaya regenerasi lewat sekolah yang ideal menurut Papi tentu seperti apa?
2: Ya, sebetulnya harus melalui kerjasama dengan sekolah.
1: Ya.
2: Jadi untuk pemain seni dan sebagainya, contoh umpamanya ada waktu ya di apa diagendakan, kita masuk untuk mendidik dari SD, SMP sampai SMA. Kembali lagi satu lestari yang saya lestarikan yaitu tawurji.
1: Tawurji.
2: Tawurji. Artinya berbagi atau sawer.
1: Oh iya.
2: Nah, ini yang hampir punah, sebelumnya masih ada, sekarang sudah hampir tidak ada. Nah, Papi lestarikan, Papi contohkan. Bahwa pada saat itu peninggalan wali. Pada saat banyak musibah dan sebagainya, melitarji tawurji itulah. Ya intinya kalau dulu mah yang paling dengar waktu masih aktif banyak masih lestari, itu ada nyanyiannya. Datang anak-anak ke rumah ya menyanyikan. Tawurji tawur selamat dawa umur. Jadi artinya berbagi, sebetulnya sedekah.
1: Makna filosofisnya berbagi.
2: Berbagi.
1: Okay.
2: Ya dari sejarahnya. Nah, Papi dimanapun ada, ya ada hak, bukan punya Papi itu untuk sawer. Jadi gaya itu Papi lestarikan dimanapun. Boleh tanya di Cirebon mungkin, kalau boleh kata ya, dia mengatakan Raja Sawer.
1: Raja Sawer, Papi tante ini Raja Sawer.
0: Kenal dengan Raja Sawer.
1: Dan ini juga nanti akan ada di film Jelang.
0: Iya, karena gini, tadi saya juga sempat, jadi bahwa sawer itu merupakan satu budaya.
2: Iya, betul.
0: Dan itu nggak bisa dihilangkan. Nanti di dalam film tuh adalah makanya di situ. Pokoknya tata krama tradisi yang dulunya hilang tuh harus kita kembalikan.
2: Yeah, yeah.
1: Okay.
0: Nah, film itu kan menjadikan satu, ya itu tadi saya bilang, merupakan satu bukan tidak hanya tontonan tapi tuntunan juga. Oh ternyata gitu. Nah, ketidaktahuan itu akhirnya kita harus tahu semua.
1: Iya. Itu lewat di situ dibedah semuanya.
0: Dibedah semua.
1: Ya. Oke, okay, baik. Terakhir, ini akhir dari dialog kita siang hari ini. Kapan rencananya rilis film ini, Bang?
0: Ya, insya Allah ada schedule di bulan Juli atau Agustus ya. Agustus ini kita produksi. Mungkin tahapan sekarang itu upon casting, kemudian kajian, penelitian dengan teman-teman juga. Karena kita juga tidak mau hanya sekedar cuma film selesai. Tapi harus ada kajian, karena itu menyangkut soal masalah jati diri Cirebon juga. Dan satu lagi bahwa film ini harus punya milik bersama, milik Cirebon, bukan milik pribadi dan persorangan.
1: Tapi nantinya bakalan bisa ditonton di mana nih, Bang?
0: Target kita adalah untuk semua kalangan, dari TK, SD, SMP, mahasiswa, pegawai negeri dan semuanya.
1: Apakah akan bisa ditonton di bioskop?
0: Insya Allah nanti kita bisa langsung.
1: Misalkan,
0: ya, misalkan. Sebab gini, jangan sampai nanti misalkan ini untuk nasional. Kan target kita kan nasional, festival internasional juga. Karena ini kan bicara tentang tradisi dan budaya Cirebon. Nah, kemudian juga saya berharapnya dalam film ini merupakan satu selain tontonan juga, tetapi juga adalah ajang komunikasi dan silaturahmi. Saya akan mengajak kepada teman-teman, para seniman, budayawan, sejarawan. Sejarawan ada di situ. Itu tuh kajiannya, penelitiannya. Senimannya nanti di produksinya. Nah, seni, sinematografi, ada editor, ada apa, semua di situ.
1: Dilibatkan.
0: Yeah. Kemudian ada budayawan, yaitu bicara tentang masalah budaya. Nah, di situ saya berharapnya teman-teman bisa saling mendukung.
1: Baik.
0: Jadi komplit lah. Makanya saya bilang, kita akan tunjukkan bahwa film Elang ini merupakan satu ajang silaturahmi dan komunikasi bagi para seniman dan budayawan. Ya, bukan istilahnya, oh seniman seni tidak ada.
1: Bersatu, bersinergi.
0: Karena apa di situ? Ada seni tari nanti kita. Tadi ada Papu Tatu yang bicarakan sawer,
1: Sawerji,
0: ada.
1: Macapat, ada.
0: Macapat. Nah, kemudian Degun dan sebagainya. Komplit, lengkap lah di situ.
1: Baik. Nanti kita tunggu seperti apa hasilnya.
0: Siap.
1: Terima kasih Bang Wawan Hernawan, sutradara dan penulis naskah film Elang, dan juga Papi Tanto, penggiat dan praktisi budaya Cirebon. Tentu saja kita ingin budaya dan tradisi di Cirebon ini tidak hilang, bisa di generasi ditularkan pada generasi selanjutnya. Baik, dan sekaligus juga saya pamit pendengar di siaran budaya untuk edisi hari ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, kaum dangu sadayana, hatur nuhun. Masih satia ngadengukeun AM 540 kHz Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dan siang hari ini Dinda Lestari akan menemani Anda kaum dangu hingga jelang pukul 2 siang nanti. Ngomong-ngomong kaum dangu, semoga tidak mati lampu lagi ya, karena tadi pagi di area RRI Bandung ini juga sedang ada pemadaman listrik dan baru saja hidup lagi nih. Tadi sekitar jam 11 siang lah ya kalau di sini hidup lampu. Kalau di daerah Anda bagaimana kaum dangu? Masih parem atau sudah terang cerah kembali siang hari ini? Tapi kalau siang-siang seperti ini mah enaknya ya mendengarkan lagu-lagu Sunda ya kaum dangu, apalagi di AM 540 kilo Hearts ya. Waktu yang tepat cari hiburan saat berlibur di kala anak-anak sekolah sedang ngumpul-ngumpul di rumah ya. Ngumpul bareng sama Akin ini di rumah, kemudian juga Uwa-Uwa pada ngumpul ya. Kayaknya hari ini udah pada mau bersiap-siap nih ke Lembang, ke Pangandaran atau kemana nih kaum dangu ya. Dimana saja asalkan Anda di rumah atau di mobil atau dimana saja tetap mendengarkan AM 540 kHz Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dan dihadirkan juga lagu-lagu Sunda menarik yang menemani Anda di siang hari ini.

0: Nih, STNK motornya.
1: Loh, kok STNK-nya sudah habis, Pak, masa berlakunya? Kenapa nggak diperpanjang lagi?
0: Oh iya ya, Bapak lupa. Ah, tapi biarin, paling-paling bayar denda.
1: Si Bapak mah, nyampe kebablasan gitu. Soalnya gini, Pak, kalau masa berlaku STNK habis melebihi 2 tahun, nomor kendaraan bakal dihapus dan hangus. Nanti yang repot kita-kita juga tuh, Pak.
0: Emangnya? Ibu tahu dari mana peraturan itu, Bu?
1: Si Bapak mah, sekarang itu ada peraturan baru mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan dalam peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2015. Makanya atuh Pak, kita jangan lalai memperpanjang STNK.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana wae ayana masih di AM 540 kHz Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dan tidak terasa ya kaum dangu, sebentar lagi liburan sekolah akan tiba nih. Dan saat ini siswa di berbagai daerah sudah akan memasuki masa libur sekolah pada akhir tahun ajaran 2025 dan 2026. Nah, di Jawa Barat sendiri ini kaum dangu, libur semester 2 ini akan dibagikan ya pada tanggal 29 Juni setelah dibagikannya rapor untuk tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga SMK yang dijadwalkannya nih rapor semesternya akan dilangsungkan pada Jumat minggu depan tanggal 26 Juni 2026. Nah, biasanya setelah pembagian rapor, siswa akan masuk ke masa libur akhir tahun ya, semester 2 akhir tahun pelajaran 2025-2026 dimulai pada Senin minggu depan nih kaum dangu, 29 Juni 2026. Siap-siap, rumah akan ramai ya. Anak-anak sudah mulai berkumpul lagi di rumah ya, tapi bapak ibunya juga masih ada kerjaan nih ya, di mana ya, di kantor gitu kan, tapi masih belum bisa mempersamai anak-anak. Nah, biasanya ini anak-anak minta ke rumahnya Akin ini nih, mau liburan sekolah, kumpul bareng keluarga, kumpul sama sepupu, uwa-uwa gitu ya, berkumpul sambil bermain permainan secara sederhana, tapi berkumpulnya dengan istimewa dan penuh makna. Dan memang ya kaum dangu ya, kita kalau sudah pulang ke rumah Akin ini tuh rasanya itu syahdu sekali. Rasanya itu kembali ke masa kecil gitu ya. Melihat pemandangan yang hijau, kemudian juga main, anak-anak diajak main ke curug, main ke sawah atau ke kebun ya. Apalagi banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan bersama para sepupu dan juga ponakan-ponakan dan juga uwa-uwanya ya. Salah satu yang juga mendukung anak-anak kita untuk menemani mereka liburan kali ini ya. Nah, memang kalau sudah berkumpul begini biasanya selama di rumah, kalau sudah berkumpul sama para sepupu nih, anak-anak sudah mulai tidak terlalu sering main gadget ya, apalagi sudah mulai pekan gadgetnya nih kalau ketemu dengan Akin ini, dengan om-om, tante-tante ya, karena memang lebih banyak memilih untuk main petak umpet lah, atau beli ikan hias, terus juga kasih makan ikan, kemudian juga beli kembang api dan lain sebagainya. Pokoknya main-mainnya sekarang di libur sekolah ini kebanyakannya ya mainnya main di lapangan gitu kan. Dan ini juga salah satu yang bisa jadi pengalaman seru untuk anak-anak agar bisa refresh kembali saat memasuki masa sekolah nanti ya. Apalagi untuk Anda juga yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke kampung halaman, atau sedang menimbang-nimbang ya, mau kemana nih liburan hari besok ini, liburan semester ini ya, Dinda doakan semoga semua rencana Anda lancar ya. Dan juga Dinda masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 2 siang nanti di AM 540 kHz Pro 4 Suara Budaya Bandung dengan lantunan lagu-lagu Sunda.

0: Halo, ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kaum dangu di mana wae ayana, masih di AM 540 kHz Pro4 Suara Budaya Bandung. Dan Dida masih membersamai Anda kaum dangu di siang menuju sore, ya udah mulai panas nih di Jalan Diponegoro nomor 61. Tapi kalau panas-panas gini pas mati lampu, udah berasa haredang kalau di rumah ya. Apalagi akhir-akhir ini kota Bandung itu sudah cukup sering ya, tiap hari ada aja parem-parem gitu ya. Parem atau perem nih kaum dangu ya, Dina masih belajar juga nih bahasa Sunda. Tapi kalau misalnya siang-siang mati lampu ya panas juga ya di rumah. Tapi kalau kita lihat nih, kenapa ya kira-kira adanya pemadaman listrik di Jawa Barat ini? Ternyata sudah dikonfirmasi juga kaum dangu oleh PT PLN Persero karena adanya pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir nih. Ini akibat dari gangguan pasokan listrik yang memicu juga masalah teknis pada sistem pembangkit listrik di Jawa Barat. Nah, tapi kalau sudah begini banyak sekali yang sudah terdampak ya kaum dangu ya, mulai dari usaha kecil, kemudian juga layanan publik juga terdampak. Ada juga kesulitan air bersih ya, karena pompa air di rumah juga jadi tidak berfungsi ya kan. Apalagi kalau sudah mati lampu malam-malam, nah itu sudah barang tentu membuat aktivitas belajar di rumah, apalagi yang bekerjanya dari rumah ya, bergantung pada internet, itu pasti sudah berdampak sekali ya. Namun dari sisi manajer komunikasi PLN UID Jawa Barat, Ibu Nurmalita Sari ini itu mengatakan kalau misalnya kondisi sistem kelistrikan Jawa Barat di saat ini masih aman terkendali, tetapi PLN terpaksa menerapkan manajemen beban secara terbatas di sejumlah wilayah untuk menjaga pasokan listrik itu aman dan andal gitu. Tapi kita berharap ya kaum dangu, semoga tidak ada lagi pemadaman listrik, atau walaupun ada pemadaman listrik pun dikasih tahu, dikabarin gitu ya, agar kita juga siap-siap nih ngecas HP dulu, terus juga masak nasi dulu gitu kan, atau siap-siap juga nyuci dulu dan segala macam. Jadi kalau sudah mati lampu klik ya udah, akhirnya atau waktunya kita bersantai di rumah, ngobrol bareng anak-anak di rumah ya tanpa gadget. Enggak apa-apa, kita lihat dari sisi positifnya juga ya kaum dangu. Tapi tetap kita doakan semoga kondisi sekarang ini segera stabil ya.

0: Aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidaus mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia atas menyiarkan hak siarnya terestrial Piala Dunia 2026, dan semoga Radio RRI Radio Republik Indonesia jaya di

0: Kaum Dangu masih di AM 540 kHz Pro 4 Suara Budaya Bandung. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan akan kami hadirkan majalah udara. Dan kali ini dengan mengusung tema peperendian orang Sunda yang telah diproduksi oleh tim kami dengan narator Sandy. Bersama dengan berakhirnya majalah udara juga, Kaum Dangu berakhir pula perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai Dinda di rangkaian acara musik dan info sejak jam 1 siang tadi hingga pukul 2 siang ini. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah majalah udara akan ada Teh Ros yang akan membersamai Anda pada program selanjutnya. Jadi tetap bersama kami di AM 540 kHz Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dan kami hadirkan, selamat mendengarkan majalah udara edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026.
1: Sunda memiliki kekayaan budaya yang sangat melimpah, mulai dari kesenian, makanan daerah, perkakas tradisional, sampai dengan pakaian. Pakaian adat Sunda ada yang dinamakan pangsi. Pangsi ini biasanya dipergunakan oleh laki-laki.

0: dan biasanya didominasi oleh warna hitam, mulai dari atasan hingga bawahannya. Atasan yang dikenakan biasanya berupa kemeja dengan kerah tegak yang biasa disebut dengan salontreng. Sementara untuk bawahannya, yakni celana panjang longgar yang panjangnya tidak melebihi mata kaki. Untuk alas kakinya, pria Sunda mengenakan tarumpah yang terbuat dari kayu. Dan sebagai aksesoris kepala, biasanya menggunakan ikat. Ikat Sunda merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang ditetapkan Kemendikbud. Ikat Sunda yang biasa dikenal dengan totopong. Ikat Sunda merupakan salah satu kain berbentuk bujur sangkar yang dapat diikat di kepala dengan berbagai bentuk. Ikat Sunda biasanya identik dengan pakaian tradisional pria Sunda. Selain untuk busana, ikat Sunda juga memiliki makna dan filosofis yang mendalam di budaya Sunda. Secara filosofis, teknik melipat ikat dan cara memakainya dapat menjadi pengingat si pemakai terhadap fungsi pekerjaannya, arah dan tujuan hidup, dan keseimbangan hubungan vertikal juga horizontal yang harus selalu seimbang. Hal ini erat hubungannya dengan istilah Sunda sindir, sirip, siloka, sasmita, dan sunyata yang melambangkan 5 sifat dasar manusia. Ada beberapa tips dalam penggunaan ikat Sunda, dan hal ini disampaikan oleh Kang Dadang Rohyana. Beliau adalah seorang juru ropea ikat atau tingkesan.
1: Petunjuk khususnya ada untuk memakai cara pakai barang-barang semplak, untuk memakai cara gaya jelang apa, dan sebagainya. Itu ada tata caranya, ada metode gitu kan, cara melipatnya, cara memasangkan dan sebagainya. Yang penting sesepuh dulu begini, memakai ikat itu orang Sunda kan ikat pasagi. Nah, di mana ayah orang Sunda memakai ikat narapi, saya sesuai ejeng-ejeng dirina gitu, etate geus nyoko, make nate make ilmu, make pangarti gitu tah. Mana komo aya nama Sunda, mangga ikat orang Sunda kada apa kana pancadharma gitu. Atau oge nya, tapi saya apa kana pancadharma? Naon ari panca lima dharmanya aturan gitu kan.
2: Lima aturan.
1: Hiji panginten eling kana maha kawasa, maha suci gitu. Kaduana benar-benar pancadharma eta ceuk imah saur sepuh. Kaduanya kada apa karena produksi waras orang nate gitu, orang asal di mana balik ke mana. Tah orang Sunda bisa gitu teh, memakai ikat mesti lu ngalmuna pasti gitu. Tapi teh sadaya oke. Tapi katuntut orang teh gitu nya tah. Aya pelajaran di dinya teh. Anu katiluna panginten urang teh kedah kedah nyiar ilmu panemu pangarti teh.
2: Harus mau belajar gitu,
1: belajar
2: ya.
1: Mencari ilmu. Yang keempat mungkin harus hafal dengan tuntunan hidup dan hukum-hukum hidup. Itu jalurna ka mana urang teh bakal kumaha, kudu kumaha gitu. Aya dina tata krama Sundana gitu. Tah anu kalimana sina dina pancadharma eta teh saurna ieu mah urang kedah bakti ka bangsa jeung nagara. Matak cenah lamun urang Sunda geus make ikat mah cicing kudu handap asor, ulah sawasawaan, ulah gugum luhur, ulah
2: abong-abong,
1: ulah gak boleh sombong, abong-abong ilmunya luhur, sombong, tidak boleh, menghargai, ulah saling. Makanya ada silih asuh,
2: silih asuh, silih asuh,
1: silih asuh.
0: Di tengah zaman modern, kini ikat Sunda masih cukup digemari masyarakat. Selain memiliki nilai budaya, ikat Sunda dapat menjadi aksesoris untuk tren fashion masa kini. Ikat Sunda kini memiliki bermacam-macam jenis. Jenis tersebut dibedakan dengan waktu perkembangannya di masa lampau dan juga masa kini. Ikat buhun atau ikat baheula. Ikat Sunda satu ini merupakan model ikat sejak zaman dahulu di wilayah Pasundan. Ikat buhun juga dibagi menjadi beberapa model. Di antaranya ada yang dikenal dengan ikat barangbang semplak. Ikat Sunda model ini memiliki ciri khas pada kain berbentuk segitiga di bagian belakang kepala, dan kain di belakang kepala tersebut menyerupai barangbang semplak atau pelepah kelapa yang jatuh namun masih menempel di pohon. Ikat model ini dahulu digunakan untuk para jawara dan kini banyak sekali digunakan dalam pementasan pencaksilat. Julang ngapa? Ikat model ini memiliki ciri khas kain berbentuk seperti burung yang sedang terbang dengan sayapnya. Model ini biasanya digunakan oleh lengser, dalam acara adat Sunda dan juga banyak digunakan oleh orang tua. Parekos jenggol. Ikat model ini memiliki bentuk segitiga yang dililit di kepala. Ciri khas model ini terdapat patuk atau cula di bagian kening, dan model ini banyak digunakan oleh kalangan ningrat. Parekos nangka. Parekos nangka memiliki ciri khas bagian ujung kain yang menjuntai di depan kepala. Adapun ikat kiwari atau ikat modern atau biasa disebut praktis. Ikat jenis ini memiliki bentuk yang menyerupai ikat buhun. Ikat kiwari mengalami berbagai penyesuaian dengan perkembangan tren mode dan busana masa kini. Contoh dari ikat model ini adalah ikat Maung Lempang, Chandra Sumirat, Makuta Wangsa, Praktis Parekos, Batu Kincir, dan Manca Putra. Sementara itu, ikat Sunda yang sering digunakan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, adalah model ikat Makuta Wangsa.
3: Ada pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selop atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsih, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.

Abot dalam bahasa Sunda banyak sekali macamnya. Salah satunya yaitu pakakas dapur. Pakakas dapur dalam bahasa Sunda merupakan perabotan rumah tangga yang sering digunakan di dapur. Karena memang masyarakat Sunda menggunakan pakakas dapur tradisional, namun sekarang karena zaman sudah modern, banyak perabotan dapur yang sudah ditinggalkan, meskipun di daerah-daerah pedalaman masih banyak menggunakan pakakas jaman baheula. Keberadaan pakakas dapur tradisional yang masih dapat kita temukan saat ini ada yang dinamakan nyiru atau dikenal juga dengan sebutan tampah. Tampah atau nyiru biasa digunakan sebagai alat dapur, utamanya untuk memilah dan memilih beras, memisahkan dari gabahnya untuk kemudian diperoleh hasil yang paling bagus untuk dimasak. Dalam tradisi Jawa, tampah juga memiliki filosofi yang berarti nampa atau menerima. Pada beberapa peristiwa anak hilang di Senjakala, menurut mitosnya karena diajak bermain makhluk halus. Tampah kemudian dijadikan alat tetabuhan oleh para tetangga sambil keliling Lampung. Ditemukanlah si anak hilang tadi di tengah kebingungan terduduk di batang sebuah pohon besar. Terlepas percaya atau tidak, nyatanya tampah telah menjadi alat magis yang berguna bagi masyarakat. Petuah tampah berangkat dari penggambaran tentang perkembangan kepribadian seseorang di tengah-tengah masyarakat sosial saat ini. Menggabungkan nilai-nilai tradisi sebagai pijakan dan harapan ideal akan modernitas kekinian, tampah merupakan filter atau pembatas, di mana dalam sebuah kehidupan, masyarakat harus memahami aturan dan batasan norma. Agar menjadi manusia yang bermartabat, setiap kehidupan manusia selalu dihadapkan situasi yang berbeda. Kadang baik, kadang buruk, di mana provokasi sekeliling yang membuat perilaku manusia pun berubah-ubah. Tampah memiliki makna ke dalam dan keluar bagi masyarakat kita, di mana pada pemaknaan ke dalam menyiratkan kembalinya perenungan akan tumbuh kembangnya kepribadian anak manusia, di mana di dalam kehidupan bagaikan siklus atau cakra, manggilingan atau roda yang berputar, yang berdenyut, berkesinambungan, dan terus hidup. Sementara dalam pemaknaan keluar, bagi masyarakat merupakan media bersosialisasi, bertegur sapa, serta terjadinya upaya saling membutuhkan dan saling menopang. Tampah menjadi alat yang mempertemukan masyarakat secara langsung, pribadi, dan bersamaan, mengingatkan agar tidak kehilangan jati diri di zaman modern, yang berarti kita melupakan nilai leluhur sebagai pedoman menjalani kehidupan.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata. Kujang adalah sebuah senjata unik dari wilayah Pasundan. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor, panjangnya sekitar 20 hingga 25 cm, dengan berat sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan, keberanian untuk melindungi hak, dan juga kebenaran. Menjadi ciri khas, baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cinderamata. Menurut Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, Pupuh 17, Kujang adalah senjata kaum petani dan memiliki akar pada budaya pertanian masyarakat Sunda. Secara umum, kujang mempunyai pengertian sebagai pusaka yang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal dari para dewa atau hyang, dan sebagai sebuah senjata di mana sejak dahulu hingga saat ini kujang menempati satu posisi yang sangat khusus di kalangan masyarakat Sunda. Sebagai lambang ataupun simbol dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, kujang dipakai sebagai salah satu estetika dalam beberapa lambang organisasi serta pemerintahan. Di samping itu, kujang pun dipakai pula sebagai sebuah nama dari berbagai organisasi, kesatuan, dan tentunya dipakai pula oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Pada masa lalu, kujang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sunda karena fungsinya sebagai peralatan pertanian. Pernyataan ini tertera dalam sebuah naskah kuno Sang Hyang Siksa Kanda Engkaresian pada tahun 1518 Masehi maupun tradisi lisan yang berkembang di beberapa daerah lainnya di daerah Rancah Ciamis. Bukti yang memperkuat pernyataan bahwa kujang sebagai peralatan berladang masih dapat kita saksikan hingga saat ini pada masyarakat Baduy, Banten, dan Pancar Pangawinan di Sukabumi. Dengan perkembangan kemajuan, teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Sunda, kujang pun mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk, fungsi, juga makna. Dari sebuah peralatan pertanian, kujang berkembang menjadi sebuah benda yang memiliki karakter tersendiri dan cenderung menjadi senjata yang bernilai simbolik juga sakral. Wujud baru kujang tersebut seperti yang kita kenal saat ini diperkirakan lahir antara abad 9 hingga abad 12. Beragam pendapat mengenai kujang orang Sunda seperti disampaikan oleh Aris Kurniawan, MSN, seorang dosen prodi DKV ITENAS Bandung dengan riset penelitiannya.
1: Dari apa yang sudah saya riset ya, saya teliti di masa lalu, jadi kujang itu bukan termasuk kategori senjata dan perkakas, tapi termasuk ke dalam kategori wesi aji atau tosan aji. Ya, wesi aji, jadi besi yang dimuliakan, besi yang disakralkan. Jadi isinya lebih kepada persoalan fungsi-fungsi intrinsik, simbolisme. Jadi kan pesan itu ada yang pesan visual, pesan gerak. Nah, ini termasuk ke dalam pesan visual. Karena kalau misalnya kita lihat ya, jadi sekarang juga sering kali saya lihat di daerah banyak penamaan yang berbeda. Berbeda tapi tidak beda-beda jauh sih. Cuma masalahnya ya kita bukan artinya itu tidak boleh, bukan. Itu hasil dari bagaimana mereka memaknainya. Tapi kujang sendiri kan tadi ya, kalau dalam keilmuan dia punya asal-usul bentuk atau morfologi. Juga istilah kujang punya etimologi, asal usul kata. Jadi antara etimologi dengan filosofi itu berbeda. Nah, masyarakat secara umum lebih banyak memberikan filosofi, memaknainya begitu, Teh.
0: Secara umum, kucing memiliki sisi tajam dan bagian-bagian lain seperti papatuk atau congo, atau bisa disebut ujung kujang yang menyerupai panah, eluk atau sili, sebuah lekukan pada bagian yang menyerupai punggung, tadah, lengkungan menonjol pada bagian perut, dan mata yang berupa lubang kecil yang ditutupi logam emas dan juga perak. Selain dari bentuknya yang unik, bahan baku kujang cenderung tipis, bersifat kering, berpori, dan banyak mengandung unsur logam alam. Kujang memiliki beragam fungsi dan bentuk. Berdasarkan fungsi, kujang terbagi 4, antara lain kujang pusaka, sebuah lambang keagungan dan perlindungan, kujang pengarak untuk berperang, kujang pakarang sebagai alat upacara, dan kujang pamangkas sebagai alat berladang. Sedangkan berdasarkan bentuk bilah, ada yang disebut kujang jago, menyerupai bentuk ayam jantan, kujang ciung, menyerupai burung ciung, kujang kuntul, menyerupai burung kuntul atau bangau, kujang badak, menyerupai hewan badak, kujang naga, menyerupai hewan mitologi naga, dan kujang bangkong yang menyerupai katak. Di samping itu, terdapat pula tipologi bilah kujang berbentuk wayang kulit dengan tokoh wanita sebagai simbol kesuburan.

0: akan membahas terkait dengan dunia pendidikan mengenai nyeni di sekolah. Ada Ibu Ratna Rahayu Fitriani, beliau adalah Kabid Produk Budaya dan Kesenian. Ibu Ratna, terkait dengan nyeni di sekolah, mungkin bisa dijelaskan dulu untuk pendengar.
1: Kegiatan nyeni di sekolah ini adalah berangkat dari data yang menunjukkan bahwa apresiasi seni untuk anak 5 sampai dengan 17 tahun ini cukup rendah di Jawa Barat. Sehingga kami berpikir apa ya yang bisa membuat anak-anak ini juga antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seni budaya yang ada di sekolah. Sedikit demi sedikit kita kenalkan dan kita edukasi. Apa sih arti, kenapa ada orai-orayan, apa maknanya, kenapa ada terepet jengkol, apa fungsinya. Maka kami nanti ingin mengadakan sedikit audisi dengan Pak Kadisdi untuk mulai memetakan potensi seni anak-anak di SD dan SMP Negeri Sekota Bandung, sehingga akan dibuatkan satu tim untuk dapat dipertunjukkan di berbagai tempat, baik skala lokal maupun internasional. Kita ingin mengisi ruang kosong di sekolah itu. Apa yang disebut dengan ruang kosong? Jadi mungkin saja di Bandung Timur itu tidak bisa lagi dikasih tahu atau disosialisasikan terkait benjang dan reak. Tapi di daerah Bandung Utara dan Bandung Tengah, mereka nggak tahu benjang reak itu apa sih. Sehingga seni itu hanya berkembang di daerah satu kawasan Bandung saja. Dengan seperti ini, setidaknya kami mengenalkan, mensosialisasikan, mengedukasikan apa saja jenis varian seni yang ada di Kota Bandung, sehingga mereka akan ingat bahwa seni itu tidak hanya sebatas seni tari, seni lukis, misalnya ya, seni rupa, seni keramik, tapi ada seni-seni helaran atau seni-seni karawitan yang variannya lebih banyak.
0: Harapan Ibu ke depannya nih dengan program rencana Ibu yang ini yang sudah mulai berjalan saat ini, begitu ke depannya harapan Ibu?
1: Tentunya program Nyeni di Sekolah ini tidak hanya menjadi program yang hanya berjalan sementara waktu, tetapi kita selamanya dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan regenerasi seni bagi anak-anak usia SD dan SMP. Kita tidak ingin bahwa ke depan seni itu hanya menjadi suatu cerita semata dan tidak tahu bagaimana cara memainkannya. Jika anak-anak sudah mengenal seni dan budaya, insya Allah anak-anak akan lebih juga membangun karakter yang lebih unggul gitu ya, karakter manusia yang memang berlandaskan seni dan budaya, dan juga pada akhirnya akan menjadi manusia yang berkarakter Pancasila. Kita ingin melihat bahwa seni adalah wadah untuk pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan manusia itu tidak seperti pembangunan infrastruktur. Ada tahapan, ada proses yang lebih lama daripada pembangunan infrastruktur.

Citarum adalah sungai terbesar dan terpanjang di Tatar Pasundan. Sungai dengan nilai sejarah, ekonomi, dan sosial yang penting ini, sejak tahun 2007 menjadi salah satu sungai dengan tingkat pencemaran tertinggi di dunia. Dulu, masyarakat sekitar pinggiran sungai dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan mencuci dan mandi. Ini mengindikasikan sungai masih sehat. Tetapi sekarang, pencemaran dari limbah pabrik dan tumpukan sampah menjadi kendala sehingga sungai tampak kotor, berbau, dan menimbulkan bencana, banjir di mana-mana. Siapa yang harus disalahkan? Apa yang harus kita perbuat? Hanya dengan kesadaran diri sendiri menjadi penentu dari semua ini. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk mengembalikan Citarum kembali bersih dan harum.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu yang saat ini tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Dalam acara Pro Dangdut ya, menghadirkan lagu-lagu dangdut yang Anda request, dangdut klasik yang bisa Anda dukung di hari Sabtu yang cukup cerah ini ya kaum dangu. Sore ceria ya, buat yang masih banyak cuan ya, buat yang masih banyak uang untuk bisa belanja jalan-jalan berlibur bersama keluarga. Dibagi rapot nih anak-anak. Wah, sebentar lagi libur panjang deh. Tapi apa sih libur panjang ya? Buat kami penyiar yang memang tidak ada libur ya, yang selalu harus ready, harus siap untuk menemani Anda kaum dangu seperti saya. Wow, tapi semangat sekali di sore hari ini. Semoga Anda juga semangat ya, bahagia selalu, sehat selalu tentunya. Itu yang selalu saya doakan untuk Anda semua kaum dangu Perempat di mana saja Anda berada. Dua buah lagu tadi telah kami hadirkan membuka perjumpaan kita dari suaranya Vita Alvia, Biar Gendut Tapi Kucinta, dan juga dari Selvia Mak ya, Berkali-Kali. Nah, tentu saja seperti biasa dalam acara Pro Dangdut nih kaum dangu, Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya ya. Untuk dangdut klasik di sesi 1 ini kaum dangu, ada lagu dari suaranya Joni Iskandar, Secangkir Kopi, dan juga dari Evita Mala, Teman Biasa. Itu dua lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung di sore hari ini. Jadi langsung saja yuk Anda request dan dukung dangdut klasiknya melalui line telepon di 7218075, atau bisa juga chat melalui nomor WhatsApp kami ya di 0811200 1540. Sekali lagi untuk dangdut klasiknya di sesi 1 ini ada Joni Iskandar, Secangkir Kopi, dan juga ada Evita Mala, Teman Biasa. Dan di spill-spill dikit dong buat Anda nih kaum dangu di Pro 4 nanti ya, setiap hari Sabtu nih pukul 17:30 kita akan ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia ya. Dan untuk hari ini nanti kita akan ngobrol dengan Bapak Wawan Dermawan, yaitu pemerhati sepak bola ya. Untuk Anda para pecinta sepak bola ya, apalagi yang lagi nongkrongin banget Piala Dunia, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya jam 17:30 nanti. Di 7218075 sudah ada yang masuk. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Neng Rosnya.
0: Muhun Abah.
1: Mugi Neng Rosnya sehat walafiat Neng
0: Rosnya. Amin.
1: Muhun. Penyiar mah teu aya cutian, teu aya istirahat.
0: Teu aya Abah. Kumaha tuh lamun penyiar cuti engke Abah moal anu ngarencangan.
1: Teras-teras ngehibur wae nya.
0: Mohon.
1: Para penyiar sesinggen teu nama ibadah Neng Ros.
0: Amin.
1: Ngahibur kaum dangu anu kebianu caketnya.
0: Leres.
1: Mohon. Abah ge dihibur teras ku Proopat
0: teh. Mohon atuh.
1: Da Abah mah ti kapunggul ge mancona teh ka Proopat Neng Ros.
0: Kitunya.
1: Karena ulah alih Abah mah gitu.
0: Ulah atuh ah.
1: Tara ka Pro 1, tara ka Pro 2, tara ka Pro 3. Di kampung gurinya.
0: Mohon.
1: Hari Proopat mah peseur lagu-lagu Sunda masih keren aya sisiniranya.
0: Mohon.
1: Itu Neng Ros mah tawis mancon Neng Rosnya.
0: Mohon.
1: Hareudang bayeung yang Neng Ros.
0: Tah sami Abah di dieu oge di RRI Bandung oge di Jalan Diponegoro meuni kuat ka Caang kieu, Bah.
1: Panas Caang mancang. Mohon kita mewes kalis mancohnya.
0: Mohon.
1: Atau nepangan nama ke cucu, cucu Abah di Lampung, Bang Edonya. Atau wargi Abah, Bapak Ilham, sekolah warga, Bapak Sulaiman di Sumatera Selatannya. Sadaya Neng Rosnya, anu itu mancokan Neng Ros, mau dikintun ku Abah. Tu nusok lagi nlebete, saya Ratu Engang.
0: Mohon, leres.
1: Sarang Neng Karmilanya. Gitu Neng Ros turun biasa menurut lagu
0: biasa Bah
1: kumargi nuju cuaca kieu Abah teh yang di Canak Napung
0: merpati mohon
1: merpati putihnya
0: siap Bah
1: merpati putih eta ngarojongna mah lagu eta wae secangkir kopi
0: alah lah raos Bah di sarangana kunaon lalawuhna Bah
1: iya lalawuhna teh aya bolu Neng Ros
0: mohon.
1: Ya goreng bala-bala itu.
0: Alah haneut Bah.
1: Haneut.
0: Aduh nikmat. Kade ah kopina Bah, tong seueur teuing.
1: Mohon ah nyata iya mah serba salah hari Rabu banyak.
0: Mohon.
1: Mohon gitu ya dengan
0: restu. Siap mangga mangga bah.
1: Sing sehat walafiat dipanjangkeun yuswana diseurkeun rezekina. Kula wargana saroleh solehan yang lerosnya.
0: Mohon.
1: Ditebihkeun tina musibah neng Ros.
0: Mm-hmm, amin.
1: Hatur nuhun mangga neng Ros.
0: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Abah Janggot di Sadu Soreangnya atos ngarojong acara Prodangdut. Sonten ieu saurang teh abah mah hoyong nuju hoyong dicandak ngapung. Cenahnya sonten ieu mah margi nuju panas bayeung yang hoyong lagu Merpati Putih saurang teh mangga diantosnya. Lagu dangdut klasik nama ngarojong anu Joni Iskandar cenah secangkir kopi raos. Aduh di tadi naon di sarengan kula lawuhna nya kitu bala-bala haneut. Wah ngiring raos ngiring nikmat bah. Ibalik yang lainnya nih yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya di Pro Dangdut sore hari ini mangga silahkan melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200540 ya. Dangdut klasiknya di sesi satu ini ada Joni Iskandar secangkir kopi, ada juga Evita Mala teman biasa. Kamarana ieu teh nya teu araraya. Baiklah, kalau misalkan belum ada yang lainnya, saya akan putarkan saja lagu yang di request oleh Abah Janggot, Merpati Putih.

duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.

perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya, untuk saya kalau Piala Dunia, yang paling berkesan tuh ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Nah, waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh, itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi, nah itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira Samina waka waka gitu.

waktu yang sebentar hingga berada di 75 tahun. Bila kita tengok ke belakang, keringat, darah, dan air mata telah menjadi saksi betapa besar pengorbananmu, pahlawanku. Kini hati dan pikiran pun diuji di tengah pandemi COVID-19. Perangi, lawan ini untuk kita, untuk Indonesia maju. Meski berat, kita pasti kuat. Meski tangan tak bisa saling menggenggam, satukan hati untuk Indonesia maju. Meski lelah, teruslah melangkah. Jangan biarkan bumi pertiwi menangis. Bersatulah negeriku untuk Indonesia maju.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge, ajakin. Kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

adalah sumber kehidupan. Air merupakan kebutuhan mutlak hidup manusia. Hemat dan gunakanlah air sebaik-baiknya, agar ke depan tetap terjaga. Jagalah air, kehidupan akan lestari.

0: Kaum Dangu dimana saja Anda berada, terima kasih. Hingga saat ini Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang tentunya juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan sore ini saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda selepas tadi lagu-lagu dangdut menghibur Anda ya Kaum Dangu dalam acara Pro Dangdut. Dan kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda di sore ini dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Namun seperti biasa Kaum Dangu, kita akan jeda dulu lagu-lagu pop Sunda ini dengan obrolan di sore hari ya dalam Sorotan Sore. Dan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu ya, khususnya terkait dengan kebudayaan Sunda ya. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola pergaulan nih Kaum Dangu, generasi muda saat ini menghadapi berbagai pengaruh budaya dari berbagai belahan dunia ya. Di sisi lain, tata krama Sunda yang mengajarkan kesantunan, penghormatan, dan juga etika dalam berinteraksi merupakan bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Nah, lalu bagaimana pandangan generasi muda terhadap tata krama Sunda saat ini? Apakah masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau justru mulai ditinggalkan? Nah, terkait dengan hal ini Kaum Dangu, kita sudah terhubung dengan narasumber yang akan berbincang bersama kita, yaitu ada Teh Susilawati atau Teh Usi. Beliau adalah alumni Sastra Sunda Unpad, ketua komunitas Jatinangor Aksara Sunda ya. Kita akan ngobrol tentang tata krama Sunda seberapa relevan untuk generasi muda. Assalamualaikum Teh Usi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampurasun.
1: Sampai
0: Teh Usi damang.
1: Alhamdulillah.
0: Teh Usi, di sore hari ini kembali nih kita akan ngobrol-ngobrol di Perempat nih Teh Usi. Tentunya ya, kalau mendengar Perempat udah tidak asing lagi ya dengan Teh Usi, karena memang sering sekali kita ngobrol ya Teh Usi ya terkait dengan yang berkaitan dengan kebudayaan Sunda. Nah, Teh Usi, untuk saat ini kita membahas tata krama Sunda ya, yang tentunya banyak orang ini langsung mengaitkan dengan penggunaan bahasa Sunda. Padahal tata krama Sunda ini juga mencakup sikap dan cara berinteraksi. Nah, bisa dijelaskan gak Teh Usi, seperti apa sih makna tata krama Sunda yang lebih luas begitu?
1: Ya, mungkin saya akan coba bahas dulu dari tata krama itu apa sih maksudnya. Tata krama adalah aturan perilaku atau etika dalam berinteraksi ya dengan orang lain gitu kan. Nah, esensinya si tata krama Sunda itu apa gitu kan. Sebenarnya bukan hanya tadi ya hanya bahasa aja kan.
0: Betul.
1: Bukan hanya bahasa lemes atau kasar gitu.
0: Betul,
1: kan, tapi
0: betul.
1: Pilihan kata atau cara kita berbicara kepada orang lain. Dalam bahasa Sunda mah kan ada undak usuk bahasa ya Teh.
0: Betul.
1: Ya, bagaimana cara kita berbicara kepada orang yang lebih tua, bagaimana cara kita berbicara kepada orang yang lebih muda dari kita, dan bagaimana cara kita berbicara dengan teman sebaya lah intinya begitu.
0: Betul.
1: Kan dalam undak usuk bahasa. Contohnya aja misal ketika kita mau makan, kan hari di Sunda mah kepada orang yang lebih tua apa? Bade tuang.
0: Bade tuang.
1: Kalau untuk diri
0: sendiri
1: kan
0: neda.
1: Neda. Untuk yang lebih kecil, lebih muda dari kita biasanya emam gitu kan. Kan tidak mungkin kita misal berbicara kepada orang yang lebih tua geus dahar atau misalnya terek dahar gitu kan, asal teemakeun gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, itu undak usuk bahasa gitu kan. Terus ya tidak hanya bahasa aja ya, tapi cara kita menempatkan diri dalam hubungan dengan orang lain. Dan ada nilainya apa? Nilai cara menghargai, empati, memahami, merasakan, dan kesadaran bahwa setiap orang juga punya perasaan. Jadi itu asal ceplak dia nih kan ya, lamunina.
0: Betul.
1: Gitu. Terus dalam bahasa Sunda juga kan ada silih, konsepnya itu konsep silih asah, silih asih, dan silih asuh. Ari silih asah itu apa? Silih asah kan mengingatkan ya, kalau silih asih kan saling menyayangi, dan silih asuh itu saling menjaga gitu.
0: Baik. Nah, dalam berbagai nilai-nilai tata krama ya, Teh Usi ya, dalam kehidupan generasi muda saat ini nih, nilai-nilai tata krama Sunda yang menurut Teh Usi ini

0: apa masih relevan, yang masih relevan untuk diterapkan nih, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun di lingkungan keluarga. Apa saja teh?
1: Yang masih relevan untuk generasi muda itu kan yang pertama adalah empati dan silih asuh. Tadi silih asuh itu kan saling menjaga ya. Kemudian silih asahnya saling mengingatkan. Itu yang paling relevan untuk generasi muda saat ini gitu kan.
0: Betul.
1: Apalagi di dunia digital sekarang.
0: Jadi nih, terkait dengan ini nih, terkait dengan dunia digital ya, TUC. Kan anak muda sekarang ini banyak banget berinteraksi lewat media sosial ya dan ruang digital. Nah, menurut TUC sendiri, apakah nilai-nilai tata krama Sunda ini masih bisa diterapkan dalam cara generasi muda berkomunikasi di era digital?
1: Nah, pasti.
0: Pasti.
1: Itu sangat relevan dan bisa diterapkan ya. Karena kan kita itu sekarang memang, kalau zaman dulu mah kan interaksi kita itu secara nyata, secara langsung ya teh. Nah, kalau sekarang mah kan selain kita berinteraksi secara langsung, kita juga berinteraksi lewat media sosial atau media media maya.
0: dunia maya.
1: Gitu. Nah, di era media sosial kan tata krama Sunda tetap bisa diterapkan sebetulnya dalam bentuk yang lebih luas. Contohnya, bagaimana cara kita berkomentar dengan sopan. Nah, sering kita lihat kan, ya banyak lah, banyak juga adalah orang yang berkomentar seenaknya. Kan sebenarnya, apalagi sekarang ya, berkomentar dengan seenaknya itu juga salah satu tata krama ya, gitu kan. Berkomentar dengan, harus berkomentar dengan sopan. Terus tidak mudah menyebarkan ujaran, kebencian atau hoax ya. Nah, sekarang juga kan banyak orang yang menyebarkan berita-berita yang bahkan dia sendiri tidak tahu berita itu benar atau tidaknya. Mereka hanya share. Bahkan mereka yang nge-share aja tidak tahu benar atau tidaknya. Nah, itu kan tata krama di era digital ya. Kita harus tahu dulu gitu kan sebelum kita nge-share ke orang lain gitu. Betul. Jadi tidak mudah menyebarkan hoax-hoax gitu lah ya. Terus menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Harus tetap menjaga etika dalam berkomunikasi meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung gitu teh.
0: Baik. Jadi kalau menurut TUC, apa saja sih tantangannya teh di generasi muda saat ini, di terutama Gen Z ya teh ya, tantangan generasi muda saat ini dalam menjaga nilai-nilai tata krama Sunda di tengah gaya hidup yang terus berubah nih.
1: Komunikasi yang serba cepat membuat orang kadang lupa mempertimbangkan perasaan orang lain gitu kan. Jadi tadinya asal ceplos.
0: Betul.
1: Asal ceplos gitu. Nah, itu ya tantangannya. Bagaimana kita mempertimbangkan perasaan orang lain? Apakah ketika kita berbicara seperti ini orang lain akan tersinggung atau bagaimana? Nah, itu ya tantangannya. Kemudian pada budaya digital kan kadang membuat orang lain lebih berani berkata kasar tanpa difilter dengan gitu. Itu ya tantangannya. Kemudian ada anggapan bahwa tata krama itu kuno atau terlalu formal, Cana. Jadi sulit mengekspresikan diri, apalagi Gen Z ya gitu. Padahal tidak seperti itu gitu. Itu sih tantangannya.
0: Baik. Ya. Terakhir nih Teh Usi, apa pesan Teh Usi kepada generasi muda Jawa Barat nih mengenai pentingnya menjaga tata krama Sunda sebagai bagian dari identitas budaya di era modern Teh?
1: Jadi tata krama Sunda bukan tentang membatasi si generasi muda itu untuk berekspresi, balik lagi ke tadi ya, berekspresi. Tapi tentang mengajarkan bahwa kebebasan tetap perlu disertai dengan rasa hormat. Jadi itu sangeunahna untuk bahasa Sundawa sih ya.
0: Tong sangeunahna kitunya tehnya.
1: Tong sangeunahna betul.
0: Eta karena semua juga namanya komo aya paribasa Sunda di urang mah nyatehnya anu sudah sangat menjelaskan begitu ya, bagaimana berdampingannya tata krama dengan kehidupan masyarakat Sunda nyatehnya gitu. Banyak sekali yang nilai-nilai yang bisa diraih oleh kita ketika kita memahami tata krama di dalam kebudayaan Sunda yang memang terkait dengan pola hidup, tata cara hidup kita sehari-hari ya teh ya. Baik. Teh Usi, terima kasih sekali atas waktunya, sudah memberikan apa ya, penjelasan terkait dengan tata krama Sunda ya, tentang berapa seberapa relevan untuk generasi muda. Teh Uci, mudah-mudahan nanti lain waktu kita ada waktu lagi ya Teh ya, kita ngobrol-ngobrol ya, seputar siap, budaya Sunda Teh. Okay. Sehat selalu Teh Uci, sehat selalu ya. Baik, terima kasih Teh Uci, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kamu Dangu di mana saja Anda berada, demikian tadi sudah dijelaskan oleh Teh Uci atau Teh Susilawati, alumni Sastra Sunda Unpad, Ketua Komunitas Jatinangor Aksara Sunda, tentang tata krama Sunda sebagai apa relevan untuk generasi muda. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan relevan, sangat relevan untuk generasi muda saat ini. Dan tentunya ketika memang tata krama Sunda masih relevan, kenapa tidak kita lakukan?
2: Alang Layung Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Makan buah sebelum makan atau sesudah makan. Nah, disarankan bagi kita untuk memakan buah-buahan setidaknya 20 hingga 30 menit sebelum makan. Kenapa begitu? Karena buah-buahan mengandung gula, sehingga butuh banyak waktu untuk mencernanya. Jika makan buah-buahan setelah makan, maka akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga banyak nutrisi penting dari buah yang akan terbuang percuma. Karena itu, disarankan memakan buah-buahan beberapa menit sebelum makan besar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Net mengucapkan selamat buat RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana saja Anda berada. Wow, saatnya kita akan ngawangkong tentang Piala Dunia. Ya, wangkongan Piala Dunia 2026. Nah, kaum dangu, setiap hari Sabtu tentunya ya kita akan ngobrol atau ngawangkong tentang Piala Dunia 2026. Dan bersama saya Rosyanti Mustika, yang terus terang saja saya angkat tangan tentang piala, tentang bola ya. Si yang gak paham ini tentang bola tapi harus membawakan atau ngobrol-ngobrol tentang Piala Dunia. Tapi tenang saja, karena saya gak akan ngobrol sendiri. Kita akan nanti ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber yang wah ini udah gak asing lagi sih di RRI Bandung mah ya. Kita sudah terhubung dengan Pak Haji Wawan Dermawan. Pak Haji Wilujeng Sonten, Assalamualaikum. Halo,
2: warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo.
1: Salam olahraga, Pak Haji. Aduh.
2: Halo, halo. Kak Kuping tuh.
1: Kak Kuping atuh. Kayak Pak Haji. Pak Haji menuju di mana ya?
2: Abdi teka mana? Tim Pro Opat.
1: Ya, Pak Haji, sugan teh Pak Haji teh pada KRRI bade sumbing ka studio borotos atoh abdi teh Pak Haji.
2: Nyata gehu pedasna nuju digoreng kene.
1: Tanya. Gehu pedasna nuju digoreng kene. Teh sawios lah.
2: Ayaan.
1: Aya
2: atuh. Lup lup lup lup.
1: Nya lup lup lupnya Pak Haji nya.
2: Aya teh.
1: Lup lup ieu teh.
2: Ka kupingna.
1: Kumaha nya sinyalna kitu kirang sae.
2: Tah.
1: Tapi atos jelas ya Pak Haji, atos jelas teu?
2: Jelas.
1: Pak Haji, kurang langsung ngobrol we ya. Kan siang tadi nih Pak Haji, tadi sudah dilaksanakan Piala Dunia 2026 ya, antara anu tadi teh
2: Turki
1: sareng Paraguay dan dimenangkan
2: Paraguay 1-0
1: hasil ini teh Pak Haji, apakah ini teh sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan prediksi Pak Haji?
2: Justru di luar dugaan teh Anos ya, di luar dugaan, di luar ekspektasi bahwasanya dikira teh bade anu kenging teh nyaeta tim Turki nya. Margi 80% itu penguasaan bola teh aya di tim Turki terus ya gitu ya. Istilah nama Turki teh siga anu main tiki taka teh gitu. 80% teh. Iya gitu kan. Operan pendek dan sebagainya, menancap dan dinamis dan sebagainya. Tapi ternyata itu tok deui teros jadi gitu ya istilahnya mah ya 80% dia mengurung, dia nyerang gitu nya tim Turki teh, tapi tidak menghasilkan gitu, nilainya poinnya nol gitu nya. Malahan justru tim Paraguay gitu anu memasukkan bola gitu 1-0 gitu.
1: Oh iya, jadi di luar dugaan ya Pak Haji, sementara anu sat anu bakal katingali, bakal ngagol genteng itu bakal Turki gitu nya. Ada PT kalah Paraguay gitu,
2: Turki ya. Ya ternyata Turki namanya hebat turunan kidul.
1: Sika namanya Pak Haji, sika nama Iwan Turkina turunan kidul. Nah ya teh Pak Haji betiasa gitu. Apa sih sebetulnya menumutkan Pak Haji ya nya, menumutkan Pak Haji Wawan, apa sebetulnya kesalahan yang dilakukan oleh Turki gitu ta, sehingga Paraguay yang mengungguli.
2: Nah, karena Turki ini anteng nyerang gitunya, anteng nyerang dan sebagainya gitu loh. Karena udah dikuasai 80% Turki teh gitunya, bisa membobolkan gawang gitu. Peluang memang banyak peluang ya Turki gitu. Paling banyak lah total tembakan wae kurang lebih ada diperhatikan 34 kali lah ya yang membahayakan. Namun ya itu kurang tenangnya gitu, lupa naon gitu, posisi semula udah anteng di depan teh jadi lupa ke belakang gitunya sehingga ada posisi-posisi yang bisa terobos dan ke apa itulah namanya bola lah ya. Itu yang akan memenangkan pertandingan gitu terus.
1: Oh, gitunya.
2: Tapi saya salut ya.
1: Pak Haji, ieu teh kelanya sakedap ieu teh Pak Haji teh suantana luplep urang dicobian nganggo telepon biasanya Pak Hajinya. urang di
2: urang di
1: dipungkas heula engke urang dicobian telepon biasanya paginya. Hai, kamu dangu, jangan kemana-mana. Ini saya kita di sini di studio saya dan juga ada Teh Dinda ya yang sudah yang berusaha sedang menghubungi Pak Haji Wawan kembali ya karena tadi menggunakan telepon ini sinyalnya kurang bagus ya, terdengar sayang sekali karena obrolannya menarik nih. Sangat menarik obrolannya dengan Pak Haji Wawan ini ya tentang Piala Dunia antara Turki dan juga Paraguay yang ternyata nih menurut Pak Haji Wawan adalah yang menurut Pak Haji Wawan ini adalah di luar prediksi ya Pak Haji ya.
2: Betul, di luar prediksi. Ini PR besar lah buat Turkinya karena tugasnya itu penyelesaian akhir ini asa amburadul lah gitu ya. Tidak menguntungkan bagi tim Turki gitu teh.
1: Berarti ini Turki dieliminasi atau Pak Haji?
2: Tak acan. Iya, Acan. Nah, ini kan Turki mau pertanding melawan Amerika tuh USA-nya gitu kan. Nah, kan USA lebih berat gitu. Itu kan kandidat juara grup gitu ya, grup D gitu. Rossi. Nah, jadi kelemahan dari Turki kemarin itu Kak Heji mentalnya kalau berturut-turut dan kartu kuning gitu kan. Sementara kan di ada apa di Paraguay ada kartu merah tapi tidak bisa memanfaatkan gitu ta kemarin
1: Turki teh gitu. Baik. Nah, terus menurut Pak Haji Wawan ya nya kanggo Turki ya. Kan kekalahan ini tentu harus menjadi evaluasi besar ya. Apa yang harus segera dibenahi nih jika Turki masih ingin menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya nih Pak Haji menurut Pak Haji.
2: Betul. Jadi ya istilahnya PR besar tadi kan begitu istilahnya main sih tidak jelek-jelek amat ya. Bola bisa ini buat muda berbakatnya gitu kan. Cuman itu penyelesaian akhir itu harus betul-betul difokuskan nanti babak selanjutnya ya pertandingan selanjutnya ini penyelesaian akhir lah yang harus diinikan difokuskan. Terus mentalnya, mental bermain, mental ini jangan sampai kecolongan kalah lagi gitu kan. Terus menjaga kartu gitu kan. Ya ibaratnya kata saya bilang tadinya tim yang paling sial di grup Dema gitu ya. Mainnya bagus tapi no poin gitu ya.
1: Nah,
2: lawan USA Amerika itu final hidup mati buat Turki ya. Kan lolos kecil tapi di bola beda lagi lah pertandingan bolanya gitu.
1: Baik.
2: Jadi ini harus di betul-betul penyelesaian akhir difokuskan untuk di apa itu pas latihan dan sebagainya instruksi dari pelatih harus betul-betul difokuskan untuk penyelesaian akhir.
1: Baik. Nah, tadi kita sudah mengomentari tentang Turki. Nah, menurut Pak Haji nih sekarang, aspek apa Pak yang paling layak diapresiasi dari permainan Paraguay yang menjadi pemenang pada sesi kali ini, Pak Haji?
2: Paraguay betul-betul ya bermain tenang gitu ya. Jadi kemarin memanfaatkan apa istilahnya celah-celah yang bisa diterobos gitu ya. Mental kemenangannya tumbuh dari para pemain gitu kan. Pemain Paraguay. Jadi kemarin ini betul-betul walaupun dianggap 20% penguasaan bola tapi dia pintar gitu ya. Pintar untuk mencari celah-celah dan untuk memanfaatkan di mana kesempatan bisa membuahkan gol gitu kan. Itu keunggulannya gitu Teros.
1: Baik. Terakhir nih Pak Haji, terakhir betah kene sama tapi bilih kabujeng adan ya tehnya Pak Haji adan maghrib. Tapi terakhir hoyong kene aya patarosan ya. Jika melihat perkembangan Piala Dunia sejauh ini Pak Haji, hasil-hasil yang tidak terduga ya mulai bermunculan ya Pak Hajinya. Menurut Pak Haji Wawan nih, apakah turnamen kali ini memang menunjukkan persaingan yang semakin merata, Pak?
2: Betul ya, banyak tim-tim yang notabene yang baru muncul lah ya. Tapi ini prestasinya betul-betul muncul gitu ya. Bisa tim-tim tangguh seperti Brasil kan bisa ditahan ya gitu. Indonesia kan diwakili Tigarut Indonesia di Piala Dunia kan aya Maroko desa Maroko menurutnya.
1: Nah eta desa Maroko. Sanes anu nuju Maroko.
2: siap. Memang tim-tim yang baru muncul ini justru memperlihatkan prestasi ya. Jadi mengagetkan sekelas Brasil ya, sekelas Argentina, sekelas itu Jerman kemarin mendingan lah ya bisa menang gitu ya, sampai drastis gitu. Jadi ya itulah prestasi suatu negara-negara yang baru muncul dan bisa memperlihatkan taringnya gitu.
1: Baik. Hatur nuhun pisan Pak Haji Wawan. Aduh ya tos ngenote tos maparin waktos ieu nya kanggo ya tiasa ditaros ku abdi nya anu yang sama sekali saya buta bola Pak Haji terus terang tapi ari ngawangkong sareng Pak Haji mah begitu janten kacandakeun gitu tah gitu siga anu ya lumayan lah gitu lah.
2: Harus.
1: Kayak Pak Haji mudah-mudahan kayak kapayuna urang tiasa ngawangkong deui ya Pak Haji nya dina wangkongan Piala Dunia 2022 di Peropat. Siap. Pak Haji, sehat sapa paosna Pak Haji.
2: Amin, amin.
1: Hatur nuhun, wilujeng sonten. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kaum dangu kitu cenanya sahur Pak Haji Wawan teh. Janti untuk Turki jangan berkecil hati karena ternyata masih ada, masih bisa belum tereliminasi karena masih ada pertandingan selanjutnya, tinggal sekarang membenahi apa yang menjadi kesalahan di pertandingan kali ini sehingga Turki tidak bisa mengungguli ya pertandingan di hari ini gitu. Untuk Paraguay mungkin harus terus meningkatkan lagi supaya ketika nanti bertemu dengan tim dari negara yang lainnya, Paraguay semakin bagus dan siap untuk menghadapi tim-tim yang lainnya. Sukses untuk Piala Dunia 2026, kembali lagi nanti ya Sabtu depan dalam wangkongan Piala Dunia 2026.
0: Alang Layung Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: hayat kita.
1: Kaum dangu di mana saja Anda berada, kami akan mengumandangkan gema azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 17 lewat 50 menit, dan saat ini kami akan menghadirkan selawat tarhim ke ruang dengar Anda.

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Sabtu 20 Juni 2026, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di perempat siang, rekan Rosyanti Mustika. Kaum Dangu masih dengan lantunan lagu-lagu Sunda dalam acara Ngelang Layung akan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di perempat RRI Bandung.
1: Ran, Rani, Rani.
2: Iya, Ma. Rani di sini.
1: Kebiasaannya kamu ini, orangnya dah mau pada pergi, lampu kamar masih menyala, charger juga belum dicabut.
2: Iya, lupa, Ma. Maaf.
1: Maaf, maaf aja. Mau sampai kapan?
2: Iya, sampai hari ini aja kok, Ma. Insya Allah deh, mulai besok Rani gak akan mengulanginya lagi. Sebelum pergi, Rani pastikan deh lampu kamar tidak nyala dan charger juga dicabut.
1: Awas loh, bener ya?
2: Siap, mamaku cantik.
1: Gitu dong, ini namanya baru anak mama.
3: Hemat energi. Untuk bumi yang lebih baik, matikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari, setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga kecil di daerah terpencil.
4: Ngobrol bola, tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
5: Dengarkan komentator idola.
4: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
6: Rompat, suara budaya Bandung. Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik demi lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Jangan buang sampah sembarangan. Mari pilah sampah organik dan anorganik untuk masa depan yang lebih baik. Sampah organik dan anorganik terpisah, lingkungan pun terjaga.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Assalamualaikum. Sampurasun. Saya Aryan Febrian, Pandawa siar 90,5 FM Radio Cakra FM Bandung. Mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio megang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yeay, finally. Pokoknya semoga selalu jadi yang terbaik. Dan apapun acaranya, pokoknya programnya selalu kayak best. Juara RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hatur nuhun.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Rengseh kapi hatur kaum dangu, runtuyan lagu-lagu Sunda dina acara ngalang layung ti Proopat RRI Bandung. Kaum dangu kanggo salajengna Proopat RRI Bandung baris nyarengan dina acara Dendang Nusantara ku lagu-lagu pop Sunda, pop Sunda, dangdut pop Sunda. Tak itu kaum dangu baris nyarengan lagi kak tabu dalapan wengi engke baris dibuka iku suantena barakatak sarang Teh Astria aya laguna digoyang agang. Yuk goyang kang kang sadayana. Kaum dangu nutup lesatia satu di AM 540 kHz Dendang Nusantara.

0: Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.
1: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
2: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
3: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
1: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Rindang Nusantara di Perempat RRI Bandung, Kau Dangu menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu dangdut, pop dangdut Sunda, pop Sunda dangdut pangintennya. Sebari orang selang-seling dugikan informasi. Ini ada informasi dari Museum Sri Baduga. Museum Sri Baduga ini merupakan pusat pelestarian warisan budaya yang terletak strategis di Kota Bandung. Tepatnya yaitu di seberang Taman Tegalega Jawa Barat. Nama museum ini diambil dari gelar Raja Agung Kerajaan Sunda, Prabu Siliwangi, yang mencerminkan semangat menjaga kejayaan sejarah Tanah Pasundan. Sebagai salah satu destinasi wisata edukasi utama di Jawa Barat, museum ini menjadikan gerbang awal bagi siapa saja yang ingin mengenal lebih dalam tentang akar budaya dan peradaban masyarakat Sunda dari masa ke masa. Iya, ada setiap lantai menyajikan cerita yang berbeda ya. Menuntun langkah kita mulai dari bentang alam prasejarah, masa kerajaan kuno, juga pengaruh budaya Islam dan kolonial hingga perkembangan modernitas masyarakat Jawa Barat. Salah satu yang menjadi daya tarik utama dari Museum Sri Baduga ini adalah ruang pameran yang menyajikan replika kehidupan purba dan peninggalan megalitikum. Pengunjung dapat melihat langsung berbagai pekakas batu, prasasti tiruan, serta arca kuno yang menjadi bukti tingginya peradaban nenek moyang di masa lampau. Untuk itu, ini bagus sekali untuk sarana edukasi putra-putri kita. Jadi upami ameng tekedah tebih-tebih biasa ka Museum Sri Baduga nu aya di daerah Payunan Lapang Tegalega.

Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mumpung lagi kosong nih jalannya.
1: Hus, ih, gak boleh nyebrang sembarangan tahu? Itu di atas kan ada jembatan penyeberangan.
0: Gak apa-apa lah, kita gak usah lewat sana. Kita kan lagi buru-buru. Ayo ah, takut kesiangan nih.
1: Sen, celaka itu gak ada yang tahu. Enggak ah, aku lewat jembatan penyeberangan aja.
0: Ya udah deh, aku ikut kamu aja.
2: Utamakan keselamatan, gunakan jembatan penyeberangan.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Eh, Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
2: Walah.
0: Intermezzo.

0: Drama Radio Carita Rakyat Sikabayan Ngarondak. Naskah karya Yan Cahya Wijaya. Rana Winata selaku kabayan.
1: Hor, maling eta teh? Bu,
0: anu mugia selaku iteung.
2: Hayo we, akang mah malam Jumaah wae. Nya eueuh poe deui atuh salian ti eta.
0: Dindin Taryudin selaku Lamsijan.
3: Belegu kabayan, eta teh maling urokokok.
0: Jainuddin dipaenkeun ku Beni Herdiansa.
4: Dasar Kang Kabayan mah.
0: Madroyani salaku maling.
5: Kuring, ucing.
0: Narator Mang Cahya.

0: Dina hiji peuting, cindakna dina malam Minggu, si kabayan kebagian tugas bikin ngaronda bareng jeung warga anu sejena. Ari eta tugas geus jadi hiji kasapukan antara RT jeung warga. Daek teu daek, si kabayan kudu ngalaksanakeun eta kewajiban salaku warga.
1: Teung, ada ayeuna poe naon?
2: Ayeuna teh poe Sabtu, malam Minggu, Akang.
1: Ih, isu ganti malam Jumaah, teung.
2: Hayo we, Akang mah malam Jumaah wae. Nya eueuh poe deui atuh salian ti eta.
1: Heuh, ari hayang mah kitu pa malam Jumaah we, tuluy urang teh.
2: Ih, dasar. Jung tara-tara ti sasari, Akang mah make nanyakeun poe sagala.
1: Atuh munang kitu nanyakeun poe.
2: Ih, saha nu nyarek? Ngan iteung mah asa aneh we.
1: Lain kitu, iteung. Pajar nanyakeun poe mah tiba-tiba nanyakeun nomor buntut. Asana mah Akang teu boga tugas.
2: Gaya Akang. Tugas naon atuh juragan kabayan teh?
1: Tugas ti Bapak RT kudu mengamankan wilayah iteung.
2: Oh nya nya. Akang teh kan kebagian tugas ngaronda nya.
1: Nya tak kitu teung.
2: Nyanjung atuh Kang geramiang bisi anu sajen narungguan Akang.
1: Kehula, kagok kopi can beak.
2: Alah, sakitu deui mah. Leguk we atuh, Kang.

0: Cikabayan, jelik Indit Kapos Sabada Isa, di pos ronda, kasampak ke saya batur, nyaita Jainuddin jeng Lam Sijan. Meranehna ker uplak ngobrol ngaler ngidul, bari udut bako nu dilinting ku daun kawung, tepoho, kopi pahit, jeng gula beureum sagandu.
1: Yeah.

0: Wan weh, udah gening can peting ya teh. Ke karaoke jam 8. Urang ngopi heula weh, bari nungguan si Kabayan.
1: Ngeunah ieu kopi teh Kang Lamsijan. Komo bari udut daun kawung.
0: Pasti ngeunah atuh jae. Da kopina oge haratis pan.
1: Bener, bener. Tuh, gening Kang Kabayan geus ngurunyung.
2: Waduh, ayeku saregut Bang Jaya jeung Lamsijan yeuh. Payah kieu geus nyeruput kopi. Ayeku seger teanya.
1: Kudu segut atuh Kang Kabayan. Pan geus jadi kewajiban urang salaku warga pikeun ngajaga keamanan.
0: Di mana heula ari si laing Kabayan?
2: Biasa, Lur. Itu sang putri sok rada rewel. Komo rek ditinggalkeun ku sang raja emapanan.
1: Geus mekelan heula atuh.
0: Hebat selain mah Kabayan.
2: Hah, teu mekelar teu kagok waktuna ge.
1: Nah, make rewel sagala. Pira kadar ditinggalkeun ngaronda.
2: Sang putri mah rada borangan jelemana teh. Jadi mun ditinggalkeun sok mungeun.
0: Mekelan heula ge teu nanaon atuh Kabayan.
2: Alah, geus ah. Pan urang téh kajaga keamanan, Lin.
1: Heueuh nya. Kera da peuting, wayahna urang nguriling.
2: Nguriling ka mana? Mang Jaya keun antep bangsa nguriling. Urang cicing di dieu. Ya bangsa capek, bangsa dicicing, urang nguriling.
1: Nguriling-an ieu lembur, mariksa imah-imah warga.
2: Aeh, sugan teh nguriling ka alun-alun mereka ditu ka Pontianak.
0: Dasar si laing mah Kabayan.
3: Teu karasa wanci geus tepi ka janari leutik. Waktuna pikeun ngurilingan lembur, bisi aya bangsat nu maling hayam atawa domba. Tugas nguriling dibagi dua, Jayanudin jeung Lamsijan kebagian ka sisi wetan, sawatara si Kabayan kebagian ka sisi kaler. Si Kabayan leumpang bari luak liuk, nyidik-nyidik bisi aya jalma nu rek nyieun dosa. Kasampak pipireun Imah Haji Badun, aya nu ngaringkang, siga jalma nu rek maling hayam. Si Kabayan satengah ngagorowok, maneh nananya.
2: Saha eta?
3: Si maling ngadengi kitu teh reuaseun. Tapi manehna apaleun. Yen nu nanya teh si Kabayan, jalma burung.
4: Kuring, ucing.
3: Ngadengi jawaban kitu, si Kabayan dreg-dreg terus ngaleos. Tapi manehna mikir, piraku ucing bisa ngajawab. Si Kabayan sadar, terus balik deui bari nanya.
2: Wah, lain ucing sianya. Jelema. Kadisa ditewak ku aing.
3: Si maling

Mung sakitu drama radio Carita Rakyat Sikabayan Ngaronda. Teknik rekaman Anugrah Zulhijjah. Ilustrasi musik jeung tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi. Selamat malam kaum dangu Pro4 RI Bandung, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Beni Hadiansa kembali bisa menemani Anda dan tentu saja menemani di AM 540 kHz dan juga di FM 106,9 MHz. Anda pun bisa menyaksikan kami kali ini di Instagram kami di RRI Pro4 Bandung dan juga di YouTube channel kami di RRI Bandung Live. Saat ini di studio Pro4 RI Bandung sudah hadir ada Kang Reza dan satu lagi nih Kang, siapa?
3: Ilham.
2: Kang Ilham ya. Padahal ngetes aja sebenarnya, ngetes mikrofon gitu ya. Kang Ilham dan juga Kang Reza Mamo. Saya panggilnya Kang Mamo berarti ya.
3: Laras
2: ya. Rumah ada Ramang sadayana Kang Warisna.
3: Saya
2: alhamdulillah. Senang sekali hatur nuhun sate acana kerasa sumping ka studio Pro4 RI Bandung. Dengan misalnya biasanya sok nonton Akang di panggung, ayo nama bisa langsung bertemu dengan Akang. Luar biasa ya. Nih Kang, Akang ini tergabung dalam Suarantara. Jadi satu grup musik yang notabene ini sebenarnya jadi perpaduan antara musik kolaborasi sarang tradisional gitu ya, kolaborasi tradisional sarang modern begitu ya. Laras tuh Kang, nah gak tiasa di sambil diperkenalkan barangkalinya bade Kang Mamu hula atau nepi Akang Ilham hula mangga jengakeun.
3: Perkenalkan kumaha?
2: Iya, perkenalan diri lah.
3: Bangga. Wilujeng Wangi, sedayana kaum dangu, pengintar ya.
2: Iya, terus bisa.
3: Ngepangkeun abdi Mamo, pengintarnya nami panggung nama. Terkenal nama abdi kaleresan di Suarantara sebagai manajer oge.
2: Mohon
3: sareng player oge.
2: Player oge jadi ikut main juga ya namanya. Mohon. Urang campur wae lah Kang Ilham. Kang Ilham sebagai apakah di suara entar ini mangga.
4: Jangan ngi sadayana di Ilham. Abdi suara antara jantan musik director kangge.
2: Aduh,
4: sarang rekam-rekam, sarang post pro audio pokona ka ditu ka dieu geus.
2: Segala rupi mah bagiannya. Sadayana. Utamina penginten hubungannya sarang media sosial, kemudian juga mungkin hubungannya juga dengan masalah perangkat lunak dan lain sebagainya gitu kan ya.
4: Media sosial aya di ku.
2: Oh, benten deui.
4: Benten deui. Upi, Ulutpi.
2: Laras, Kang Ulutpi.
4: Instagram,
2: Laras.
4: TikTok.
2: Ya. Mohon. Ya. Dan sadayana saudara hajalmi kan yang tergabung aya dina player kemudian juga ke manajemen begitu.
3: Sebenarnya mah untuk tim inti mah kita inti, ada kurang lebih ada 10 orang.
2: 10 jami sadaya.
3: Mohon. Tapi hampir semuanya itu ngerangkap.
2: Merangkap.
3: Jadi job desk.

0: Mobile job desk gitu.
1: Alah. Ini berarti kedah ayah ini yang kedah sarang bendaharana sekedah saya ngobrol.
0: Double
1: pekerjaan baik. Jadi 10 orang sadayananya kan.
0: 10 orang.
1: Dan yang produktifnya 10 orang gitu ya. Artinya juga selain sebagai player tapi juga merangkap yang lainnya sebagainya. Waduh mantap nih Kang. Nah Kang, ini kita coba kaji lebih dalam sedikit, barangkali boleh disampaikan sebenarnya apa sumber inspirasi Akang Suarantara ini begitu yang tergabung dalam Suarantara gitu Kang?
2: Inspirasi musik.
1: Musiknya mohon dari perihal musik.
2: Awalnya tuh memang Suarantara tuh kita tuh kan awalnya tuh satu kontrakan ya.
1: Awalnya tidak kontrakan.
2: Awalnya tidak kontrakan. Karyung.
1: Laras.
2: Tapi pas awal Suarantara tuh terbentuk teh pas pisan COVID sebenarnya.
1: Oh berarti
2: nya batur mah COVID teh nyebar.
1: Laras.
2: Suarantara mah
1: aduh. Justru dari situ
2: jadi terbentuknya. Jadi awal-awal si Suarantara terbuat tuh karena keluar kamar terus. Aduh bete ye.
1: Mohon.
2: Haruleng gitu.
1: Laras-larasnya.
2: Ah urang jeung naon we sesuatu apapun
1: itu.
2: Awalnya baru sebatas berbuat weh gitu.
1: Mohon.
2: Covid teh kan mati pisannya pas.
1: Mati pisan kreativitas oge nya sama. Mohon teu tiasa ka mana-mana.
2: Awal-awal dari Suarantara tuh eta.
1: Mohon.
2: Urang jeung YouTube atau naon-naon
1: okay.
2: Gitu. Awal-awal mula
1: tuh
2: di situ. Kita tuh sering ketemu sebenarnya, cuman misa-misa nih ngabe ini
1: ayah
2: iya mah jeng anu
1: benten kosan ya tanya
0: benten
2: grup
1: dina oh benten grup
2: awalnya tuh
1: beda-beda
2: ya, sarang iya biasanya
1: satu
2: kontrakan gitu
1: laras-laras dalam satu kontrakan nah, tapi berbeda
2: ya pas saatnya pas si COVID datang mah nantinya jadi ngumpul sering
1: ngobrol
2: sering jadi ada chemistry nu klik
1: ya.
2: Ketika kita buat si Suarantara ini khususnya ya. gaya musik lah ya katakanlah jadi ada sesuatu yang memang jadi baru akhirnya
1: laras ya tentunya teman-teman ini bersatu karena ada kesamaan di situ ya yeah. Persepsi anu sami yeah, gitu ya nah entah kinten-kinten anu yang menyatukan kalian berdua apakah mungkin karena masalah satu kontrakan gitu ya atau misalkan tentunya pasti ada nilai-nilai tertentu yang
2: masing-masing personil tuh punya keresahan masing-masing sebetulnya cuman mereka tidak punya kekuatan lebih kalau misalnya harus berjalan sendirian ini jadi gitu.
1: Baik.
2: Nah pas Suarantara itu kumpul ngobrol ternyata punya keresahan yang sama
1: sama keresahannya di wilayah tersebut.
2: Wilayahnya khususnya di wilayah untuk berkreativitas dalam hal musik lah ya jadi akhirnya yang usah orang bikin grup orang meluapkan ide-ide orang
1: ide-ide kreatifnya ya baik
2: akhirnya jadilah Suarantara
1: baik. Nah siapa sebenarnya yang menjadi pelopor utama gitu ya biasanya kan nungahiyapna nungahayu kena sah Areza mamu kah
0: kawitama abeni memang karena kita satu ruangan
1: bukan satu ruangan
0: ya satu satu atap lah ya dibilang ya
1: betul
0: ayah Abdi ayah Ilham
1: Laras.
0: Sareng
2: Aceng
0: nah Faris lah
1: Kang Faris ya.
0: Kang Faris Alwan mun emang sekarang Kang Faris sudah memang kurang produktif di Suarantara karena memang sudah sama Kang Iwan Fales. Sama Bang Iwan Fales mau.
1: Waduh.
0: Jadi untuk pelopornya itu bertiga ya Ilham.
1: Ya.
0: Jadi kita iseng-iseng membuat karya karena emang kreativitas kita itu jadi lebih meronta ketika COVID itu.
1: Asik, mantap ya. Justru
0: jadi ate lah gitu.
1: Ya, justru malah karena keadaan yang menghimpitnya kita ini jadi apa namanya mencar gitu nyanyinya. Yang sebelumnya memang tidak terpikirkan seperti itu.
0: Belum.
1: Oke, apalagi dengan dasarnya teman-teman ini punya grup masing-masing.
0: Ya,
1: nah,
0: iya.
1: Nah, kemudian bagaimana dengan apa namanya hubungannya dengan grup yang lain masing-masing sebelum jadi Suarantara ini apakah tetap baik? Apakah ini kemudian ada role baru, ada peraturan baru harus keluar atau kayak gimana nih Kang?
0: Sebenarnya kita udah dari dulu bergabung mah gitu.
1: Okay.
0: Buat band-bandan atau apa cuman memang apa namanya untuk namanya masih belum Suarantara
1: gitu.
0: Dari dulu emang sudah apa nya nyatu lah gitu aja. Saya terus ada Bokir yang main violin, Temayang, Upil, Ailham, itu emang sudah satu atap gitu. Nah, kesininya memang
1: makin karena, solid berarti ya.
0: Gitu.
2: Jadi yang memang jadi pemantik awalnya tuh Kang Aceng tadi yang
1: Kang Aceng yang ada yang di itu. Yang sekarang jadi,
2: dia tuh menekankan mana ya role yang grup-grup Sunda yang seperti ya, Sunda.
1: Betul.
2: Sampai sekarang belum ada lagi nih.
1: Jadi teman-teman ini merasa harus ada generasi berikutnya begitu ya. Kemudian tentunya ada istilahnya akang-akang ini sebelum berlanjut membuat sesuatu gitu ini pastinya ada terinfluence dengan lagu atau musik-musik lain. Nah, entah sahawai kira-kira.
2: Influence musik.
1: Iya, betul. Iya, iya.
0: Nanti Ilham.
1: Kemana arahnya gitu maksudnya tanya. Oh, ini kita mau ke sini mungkin.
2: Nah, Abe ini buat memandang musik sih karena Ilham kebetulan jadi MD di Suarantara, musik director pengarah musik dan bentuknya mau gimana. Jadi awalnya tuh memang memandang, jadi awalnya orang jieun heula weh ulah ningali
1: jenis musik dan segala macam. Bentuknya tidak tahu, belum tahu ya.
2: Bentuknya belum tahu. Akhirnya dari setiap personal tuh kan punya gaya, punya karesep lah, karesep beda-beda.
1: Karakter masing-masing ya.
2: Masing-masing. Ketika dihijikeun teh memang bener
1: dar itu baru nampak ya terlihat ya.
2: Baru. Awalnya memang belum biasa, tapi kelamaan bisa.
1: Akhirnya
2: jadi Suarantara.
1: Akhirnya menemukan itu ya. Baik. Nama Suarantara itu berarti sebenarnya sempat bukan nama itu ya. Sempat ada nama lain enggak? Atau langsung itu?
0: Langsung Suarantara.
1: Nah, artinya apa tuh Suarantara?
0: Suarantara tuh istilah dalam kariwitan Sunda, Abeni. Artinya tuh kalau di Indonesia mah interval ya. Jarak dari satu nada ke nada yang lainnya. Jadi kita bisa mengartikan bahwa jarak dari satu nada ke yang lainnya itu, ke nada yang lainnya itu menghasilkan ada jarak yang memang menuju nada yang dihasilkan itu nada yang indah gitu. Jadi kita meskipun satu sama lain berbeda, tapi keharmonisan harus tetap terjaga gitu.
1: Baik.
0: Kurang lebih seperti itu sih Abe.
1: Iya. Itu luar biasa ya, dari sebuah nama saja tergambar ada sebuah tujuan gitu ya Kangnya. Nah, Kang Ilham nih sebagai MD, kalau misalnya ada orang yang memang baru mendengar lagu-lagu Akang gitu ya, lagu Suarantara, kira-kira Akang bisa mendeskripsikannya grup Akang ini seperti apa kepada teman-teman yang baru mendengar gitu.
2: Buat pendengar.
1: Ya, buat pendengar misalnya yang baru mendengar sama sekali ini lagu apa nih, Akang kemudian bisa menjelaskan, deskripsikan tentang Suarantara ini seperti apa sih sebenarnya gitu.
2: Jenis musiknya gitu.
1: Begitu. Boleh jenis musik, apakah misalkan Suarantara adalah grup ini dan sebagainya.
2: Kalau itu sih Abi nyerahkan ke pendengar
1: ya.
2: Jadi mau menganggap
1: bebas
2: sebagai apa bebas.
1: Interpretasinya karena, masing-masing gitu ya.
2: Iya, karena memang kalau dilihat dari YouTube juga kan beberapa konten Suarantara tuh naonnya
1: campur
2: gitu, si gaya musik teh kadang-kadang kieu kadang-kadang gitu
0: mana
2: kieu mun gitu jadi nanti campur gitu.
1: Baik. Nah, kita akan berbicara mengenai tradisi karena memang akarnya juga mungkin di sini juga tergambar ya gitu ya. Tradisinya juga ada begitu Kang. Nah, pemahaman tradisi menurut Akang-akang ini gimana nih? Kang Reza,
0: mau tradisi. Tradisi adalah sebuah menurut kami adalah sebuah pijakan ini. Jadi kita bisa melakukan musik, membuat musik yang sekarang itu karena adanya tradisi. Adanya tradisi yang telah kita pelajari dulu. Kita berusaha untuk terus mengembangkan. Terus untuk bagaimana tradisi ini tetap hidup meskipun dengan cara kami.
1: Iya, mengembangkan dan juga melestarikan tradisi ini meskipun di era modern ya kan.
0: Betul.
1: Dan contohnya dengan mengembangkan ini tadi saat disampaikan kita ngobrol sebelum ini ya Kang, ternyata memang dicampur dengan musik-musik elektro begitu ya Kang ya.
2: Betul.
1: Baik. Kang yang ini buat
2: ya
1: gitu ya.
2: ya pengarah untuk musik itu ada lagu kalau di YouTube tuh Pang Hudang Rasa. Suara Antara itu kolaborasi sama Sinden Bumas Yuning.
1: Oke.
2: Okay. Alok itu
0: bisa. Fahmi ya,
2: Fahmi. Fahmi. Itu memang itu tuh lagu dari Pak Utik Muhtar. Pure lagu Kiliningan Lalamba. Suara Antara coba apa ya
1: membuat dengan versi yang berbeda
2: ya,
1: gitu.
2: Ya, buat dengan versi yang berbeda. Dengan cara itu responnya ada yang ya itu responnya pasti ada
1: terlepas
2: yang
1: dari suka atau tidak gitu ya.
2: Tapi alhamdulillah nah tuh anak-anak barudak ada yang pekar bab yang
1: pekar itu spesialisasi ya.
2: Ya, spesialisasi alat musik kerbau. Aduh jadi gampang ngadenge Pang Hudang Rasa nu suara Antara.
1: Oh, gitu.
2: Jadi gara-gara nu
1: si jadi lebih Pang Hudang, jadi lebih berasa gampang diingat begitu ya kan ya. Oke, okay,
2: okay. Secara kontur kontur lagu masih tetap pure yang Kliningan, masih yang
1: okay. Muhtar itu. Tidak mengubah terlalu banyak ya. Gitu ya, hanya sekedar mungkin sisipan atau mewarnai ya, gitu ya, ya kan ya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, awalnya memang dari awal sampai dengan sekarang memang sudah terbesit begitu atau artinya memang sudah direncanakan dengan musik elektro gitu atau ini berjalan setelah
2: itu rencana itu tuh tengah-tengah sih sebenarnya.
1: Ah, oke. Okay.
2: Karena pengalaman Ilham di musik digital tuh awalnya tuh kolaborasi sama Yura Yunita.
1: Oh, oke. Okay.
2: Empat kolaborasi di bawah live sama Yura sama ya, Yura.
1: Sama gitu. Yura.
2: Terus lihat band yang memang proper.
1: Iya. Yeah.
2: Membuat sequencer.
1: Betul.
2: Lambat laun jadi. Jadi
1: pengen membawa ini
2: jika terpicu unik deh lamun dimasukkan ke wilayah
1: tradisi ya.
2: Sunda
1: gitu. Baik baik
2: akhirnya
1: baik.
2: Diwujudkan gitu.
1: Berarti ini termasuk akan pelopor gitu ya di ya, sini
2: ya dukungan teman-teman juga
1: ya. Okay, enak okay.
2: Gitu jadi
1: okay, okay.
2: Aman enak
1: dan terbukti memang easy listening ya Kagubina Rawas ini memang kekinian gitu dan mungkin ada timbre-timbre yang baru ya dari musik-musik elektro ini atau ya. Disebutnya sequencer.
2: Sequencer.
1: Oke, okay, baik
2: sequencer itu jadi semacam alat bantu
1: lah. Betul betul. Kalau saya pernah dulu dengar-dengar itu namanya looping ya apa namanya sampel ya, gitu ya. Sampel musik-musik atau apa mungkin efek-efek gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Efek-efek atau enggak tambahan musisi player mungkin.
1: Baik. Gitu. Oke, okay. Tanpa harus menambah. Tetap 10 semuanya. Oke, oke, okay, baik. Nah, Kang, jadi perjalanannya lu cukup lumayan ya pada saat COVID tadi disampaikan ya. Kita balik lagi ya. Pada saat COVID jadi kurang lebih sekitar ada 4 tahun.
0: 4
1: sudah
0: tahun
1: berjalan ya.
0: 4 tahun
1: sudah berjalan. Nah, kira-kira nih selama 4 tahun ini teman-teman dari Suara Antara ini menemukan apa saja kira-kira Kang? Apakah berupa kendala atau mungkin ya hal-hal yang bisa dibikin bilang unik atau misalkan wah ini enggak akan bisa dilupakan nih. Kang Reza.
0: Untuk yang pertama untuk memulai si Abeni.
1: Memulai
0: kita
1: ya.
0: Untuk memulai ngonten itu cukup sulit.
1: Sulit.
0: Karena kita tidak punya apa-apa. Bahkan untuk memulai ngonten pun kita harus meminjam alat.
1: Okay.
0: Yang pertama itu ya masa sulitnya kita harus meminjam alat kamera. Sedangkan untuk meminjam kan kita tidak bisa dipastikan
1: baik.
0: Bisa atau enggaknya. Kita harus mengikuti waktu orang lain.
1: Baik.
0: Dan itu
1: terbatas
0: cukup,
1: lah ya.
0: Cukup memakan hati ya. Ya jadi wah itu akhirnya kita mencoba untuk mengikuti lomba Limtara tahun itu 2020.
1: Baik.
0: Dan itu tingkat nasional. Lombanya online itu. Nah, alhamdulillah kita di situ masuk 12 besar ya.
1: 12
0: besar se-Indonesia dan mendapatkan hadiah kurang lebih 20 juta kalau enggak salah. Nah, di situ kita langsung belanja kamera, belanja sound card dan lainnya karena untuk kelangsungan grup ini gitu.
1: Betul, betul.
0: Sebagainya.
1: Baik, baik. Jadi ada modalnya dari situ.
0: Dari situ itu masa sulit yang pertama yang harus dilewati.
1: Ya. Ya. Itu di seleksi itu di pada saat COVID itu.
0: Pada saat COVID.
1: Oke. Okay. Nah itu lumayan juga ada hikmahnya ya. Kita jadi mulai informasi mengenai seleksi online dan sebagainya macam gitu ya. Nah ini teman-teman di sini awalnya memang apa maksudnya, konsepnya memang membawakan lagu dengan vokal atau memang instrumen dulunya?
0: Lebih ke
1: Suarantara dulunya.
0: Emang awalnya vokal.
1: Jadi ada vokalnya di dalamnya.
0: Dari awalnya vokal.
1: Gitu. Vokalisnya Mayang.
0: Awal ya, Teh Mayang.
1: Teh Mayang. Hingga sekarang.
0: Masih hingga sekarang.
1: Masih ya. Oke. Okay. Kalian usianya berapa tahunan kira-kiranya? Ada 20 tahunan ya?
0: Ada.
1: Asik.
0: 20 tahunan. Ya, ya.
1: Ditambah kumis jadi 121. Oke, okay, jadi Kang Ilham ini luar biasa, berarti anak muda yang cenderung lihat ke depan gitu ya. Kang, ini pentingnya melek informasi, teknologi gitu. Menurut Kang Ilham itu penting ya, Kang ya?
2: Penting bisa. Mm-hmm.
1: Terutama wilayah tradisional yang kadang-kadang melupakan, bukan ya. Ya, nggak mau tahu kadang-kadang.
2: Ada role di Sunda tuh yang sampai kepikirannya. Ya.
1: Betul betul.
2: Sampai Sunda lah kan.
1: Betul betul.
2: Sanggita dan
1: baik baik.
2: Iya.
1: Oke, baik. Kemudian Kang, ini kita coba ini. Kalau musik barat yang mempengaruhi musik kalian kira-kira apa nih? Ada grup apa nih?
2: Grup
1: ya. Suka dengar pasti ya, pasti ya suka dengar gitu misalkan.
2: Queen.
1: Ah, sih.
0: K-pop ya.
1: Ada K-pop.
0: K-pop.
1: Terus apa? Kemarin saya lihat di YouTube-nya Kang Akang ini ada nge-rap juga ya.
0: Ya,
1: meskipun memang dengan jenaka ya, maksudnya konten gitu ya. Tapi itu kan yang ada unsurnya gitu dimasukin di situ.
0: Itu Kang Bruno Mars itu yang
1: artinya. Iya. Iya. Baik. Kemudian apa lagi nih kira-kira ini?
2: Iya, jadi yang ngebuat memang bentuk si Suarantara itu katakanlah apa ya, campur aduk tuh karena si sistem proses kreativitas itu memang namun artinya udunan gitu. Orang boga ide iya ya, ti orang ayah ide iya, ti orang ayah ide iya, disatukan teh memang jadi hal anu unik gitu.
1: Iya betul. Loh, keren ya.
0: Memang apa? Memang disebut itu Suarantara, banyak yang bilang gitu aja. Memang semuanya itu adalah kreator. Semuanya kreator. Nah, maka dari itu untuk mewadahi ide semuanya. Di Kang Ilham lah finishnya gitu.
1: Jadi ya, di akar ya, bermuara ke situ. Jadi diramu gitu ya Kang ya. Kan sulit ya. Kalau mendingan satu orang yang kira-kira mengerahkan gitu ya, kreator semuanya. Jadi kalau biasanya kan gitu ya kesulitannya, ada banyak kreator, nah bingung nih cara kemana arahnya.
2: Tapi akhirnya itu diwadahi ya Beni, Suarantara juga akhirnya jadi kepikiran buat dari segi bisnisnya lah ya. Kita juga wedding, ada juga musik produser, musik untuk misalnya film, TA tari, musik jadi tari. Jadi unit talent untuk musik juga. Suarantara nerima, misalnya aku butuh musik EDM, ada ke Ipin. Aku butuh musik gamelan, ada ke Sanjay. Itu masih member-member Suarantara yang musik direkturnya bisa dipecah juga ke beberapa.
1: Jadi teman-teman ini juga membiarkan, artinya memberikan kesempatan juga buat kreativitas mereka.
2: Jadi ada side job lain gitu.
1: Sesuai dengan masing-masing punya keunikan masing-masing gitu.
0: Betul.
1: Oke.
0: Jadi unit talent luar biasa.
1: Bener kan?
0: Harapannya
1: mudah-mudahan ya, betul ya. Nah, ini industri yang baru juga sebenarnya. Jadi tidak hanya selalu dalam panggung begitu ya Kang, tapi bisa di luar di luar gitu barisan panggung gitu, tapi juga berkreasi, berkarya. Nah, Kang, tadi sudah ya. Kemudian sejauh apa sih teman-teman ini menjangkau audiens biasanya? Audiens di sini bukan berarti yang ada di panggung gitu ya, pada saat kalian manggung, tapi mungkin mencari pangsa pasar gitu. Gimana sejauh apa nih?
2: Mamo mungkin insight-nya lebih ngerti
1: momen wedding. Kang Mamo begitu. Iya.
0: Untuk pasar, yang pertama pasti kita untuk penjualan itu memakai TikTok dan YouTube, Abeni.
1: Betul.
0: Yang pertama itu untuk memancing. Memang karena kan emang saat ini media mau sangat menguasai untuk hal itu. Nah, makanya di YouTube itu kita dijadikan apa ya,
2: semacam porto,
0: semacam porto, portofolio, portofolio untuk bagaimana sih Suarantara, bagaimana pertunjukan di weddingnya, bagaimana pertunjukan di eventnya, bagaimana musik Sundanya, dan pada akhirnya apalagi di TikTok, wah itu sangat saya pernah kewalahan karena kan saya sekaligus jadi admin juga. Saya cukup kewalahan sampai sehari itu ada kurang lebih 100 WA yang masuk.
1: Wow.
0: Untuk menanyakan rates-nya Suarantara baik itu wedding maupun event.
1: Baik.
0: Dan entah bagaimana algoritma saya enggak tahu. Karena apa ya?
1: Sejauh ini berjalan aja gitu ya, kan nggak ngelihat kan jadwal tayang, jadwal upload dan lain sebagainya, berjalan aja mengalir begitu. Tapi ya, responnya banyak.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Masya Allah.
0: Untuk YouTube dulu memang kita cukup punya rencana upload tuh 1 minggu 4 video.
1: Oke, dalam karena, 1 pekan.
0: Karena untuk mengejar jam tayang.
1: Jam tayang gitu. Betul.
0: Jam tayang, alhamdulillah dalam waktu 3 bulan itu berhasil mencapai jam target, tayang dan target. Kemudian ngendor dari selanjutnya seminggu dua kali.
1: Oke. Okay.
0: Dan saya kira sekarang udah cukup ya. Makanya berjalan sesuai moodnya aja gitu kalau untuk sekarang gitu.
1: Itu berpengaruh nggak nanti ke masalah YouTube-nya begitu? Nggak. Pada saat kita kendor.
0: Pasti berpengaruh.
1: Pasti berpengaruh ya.
0: Tapi kan kita ngejadiin YouTube itu apa ya?
1: Sebatas portofolio ya. Ya agak ya, tak ada ya.
0: Ada.
1: Sebatas portofolio gitu ya. Jadi memang teman-teman juga saat ini mungkin sedikit mengurangi betul ya di YouTube begitu. Ya. Nah, fokus kemana sekarang nih?
0: Nah, sekarang
1: pasti ada kesibukan lain yang ganggu.
0: Sekarang
1: bukan ganggu ya, maksudnya prioritas begitu ya.
0: Sekarang justru beralih ke untuk yang online-nya, kita sekarang mau mencoba ke TikTok. Jadi kita mau mencoba program yang TikTok itu live 1 hari 2 jam gitu.
1: Jadi
0: tiap hari, cuman belum berjalan juga karena sekarang masih menyelesaikan untuk proyek yang musik tari yang di ISB.
1: Baik. Maaf, kejaran di TikTok 2 jam itu emang apa nih ya? Tujuannya ke mana? Pengennya nih teman-teman.
0: Tujuan apanya?
1: Iya. Nah, kan YouTube dia udah keren sebenarnya itu. Kemudian lari ke TikTok. Kenapa akang-akang ini lari ke TikTok begitu?
0: Ada kejaran apa? Yang pertama, ini kita juga enggak muluk-muluk ya, pasti kita juga membutuhkan acuan, masukan yang lain gitu, makanya. Insight-nya pas bulan puasa kita mencoba live di TikTok, ternyata insight-nya lebih bagus gitu.
1: Jadi lebih ada meningkat. Kemungkinan lebih baik gitu ya di TikTok.
0: Makanya bagaimana caranya pindah ke TikTok.
1: Baik, saat ini di YouTube boleh disampaikan berapa ribu follower gitu yang
0: subscriber?
1: Ya, subscriber, maaf.
0: 11.000 hampir ya.
1: 11.000.
0: Hampir 11.000.
1: Dalam waktu 4 tahun itu.
0: 4 tahun.
1: Masya Allah. Tuh, ya. Naik turun. Ya, naik turun ya. Oh, sempat turun juga.
2: Iya, maksudnya semangatnya.
1: Semangatnya teman-teman turun memang ya.
2: Di tengah jalan tuh sempat. Aduh, iya sia-sia tuh sih.
1: Iya, betul.
2: Sempat ada keraguan gitu.
1: Ada
2: karena
1: keraguan.
2: Beberapa personil Suarantara juga kan ada yang dari mana Ujung Berung,
1: Orang
2: ke Sukahati kan. Konten tuh di Sukahati kalau base camp Suarantara tuh. Di Gua Batu. Ada yang dari Balai Enda datang
1: sengaja begitu meluangkan waktu.
2: Tapi hasilnya memang waktu itu awal-awal memang ya harus begini, harus dilalui.
1: Harus gitu. Dilalui ya. Dan 4 tahun berjalan ya. Apa kira-kira yang membuat kalian tetap semangat solid bareng-bareng gitu? Kira-kira kalau misalnya ngobrol sama teman-teman, misalkan naunya gitu yang bikin kalian tetap semangat di Suarantara udah 4 tahun nih ya. YouTube udah, TikTok udah, manggung udah gitu. Karya banyak gitu. Apa kira-kira?
0: Lebih ke persamaan apa ya?
1: Ya itu persepsi teh ya.
0: Persepsi teh ini. Kita selalu menyamakan persepsi gitu. Tiap bulan kita apa nih? yang harus kita kerjakan apa nih. Nah, kan itu berlanjut terus gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah gitu. Ketika persepsi kita disamakan, tujuan kita disamakan, meskipun itu tujuannya kadang ke kiri, kadang ke kanan, yang penting kita
1: wajar
0: tetap sama.
1: Wajar lah ya, ada begitu ya. Oke. Dan ini gimana caranya kalian nih artinya memanage keseharian ya, keseharian rutinitas sendiri begitu sebagai personalnya Kang Reza. Kang Ilham juga tentunya pasti punya kehidupan sendiri sebagai apa sebagai apanya. Nah, gimana nih? Aman-aman saja.
2: Aman. Aman ya. Soalnya tiap tahun tuh Suarantara tuh ada kayak apa ya lah, kumpulan
1: evaluasi atau, gitu.
2: Evaluasi, macam evaluasi tiap tahun pasti selalu,
1: selalu ada.
2: Artinya ya, ketika kita melakukan kesepakatan itu artinya kita tahu konsekuensi apa,
1: baik.
2: Dan harus gimana nanganin gitu sih.
1: Tapi enggak ini Kang, apa namanya, enggak stuck ya, enggak gitu ya.
2: Enggak.
1: Kita longgar-longgar aja gitu ya.
2: Santai-santai.
1: Santai-santai
2: saja. Ala juga nu pepek gitu. Bisa kudukil.
1: Tapi kan biasanya kan sebuah grup kadang-kadang punya ego seperti itu ya.
2: Iya.
1: Misalkan, oh ini bukan ego sih, maksudnya pengen mempertahankan sebuah grup sehingga jadi idealis kan ya. Kalau teman-teman mah enggak, ah lah hancar hajar ya pokoknya. Hajar. Ya. Yang penting berkarya gitu ya. Nah, kira-kira yang sering banyak berkarya siapa sih ini sebenarnya, karya-karya yang pernah dipakai, yang sering dipakai begitu maksudnya, dari lagu kah misalkan?
2: Lagu, kalau buat kreator lagu ada Sanjay
1: Kang. Sanjay.
2: Jadi ada beberapa fokus bagiannya.
1: Lagu baru ya? Sanjay lagu baru.
2: Kita lagi ngeluarin album baru, ngeluarin album judulnya, tajuknya Romantika.
1: Baik.
2: Itu semua yang diciptainnya sama Kang Sanjay ini sebagai pencipta lagunya.
1: Pencipta lagu.
2: 5 Mei.
1: Baik. 5 April apa rencana?
0: 5 Mei.
1: Oh, udah lewat berarti kemarin lo.
0: Iya.
1: Apa tuh? Kegiatan apa yang kalian buat di 5 Mei?
2: Kemarin tuh kita baru rilis album.
1: Abis. Ya sayangnya harusnya kemarin-kemarin yang tanggal 5 ya kita bahas.
0: Kemarin pas harusnya.
1: Iya. Tapi ya.
2: Rilis album tajuknya Romantika, yang nyiptainnya itu Asanya.
1: Romantika. Baik. Like, ini kayaknya kehidupan Sanja ya yang dibuat dalam sebuah lagu.
2: Ya kurang lebih lah.
1: Iya. Oh gimana nih menurut kalian sendiri gimana lagu ini?
2: Romantika tuh sebenarnya standar abe inilah, menceritakan tentang cinta seseorang, ya gitulah, cinta ada susah senang, standar-standar aja, cuma dalam nanti pengemasannya itu, ini tuh lagu-lagu satu album ini tuh mau dibuat semacam cerita sequel, di spill dikit banyak,
1: boleh
2: sebelum nanti dieksekusi, pokoknya antosan di YouTube sekarang.
1: Oh kalau di YouTube-nya gitu. Belum. Ini baru produksi di
2: baru di SP
1: rekaman begitu ya biasa.
2: Ya baru keluar di SP.
0: Di SP, Spotify dan
1: Oke. Itu udah tayang, udah ada. Baik. Siap. Dan biasanya kalian ini suka juga bikin video-videonya gitu ya. Di YouTube nanti yang itu rencana di kapan tuh? Rampung selesai 12 lagu itu berarti.
2: Lagu 9.
1: Dalam satu album 9 lagu. Oke. Gimana nih Kang Reza?
0: Ya,
1: bikin ini aja.
0: Rencananya kita sih ingin di tahun sekarang ya abis ini selesainya. Cuman memang karena kita emang grup yang mandiri, jadi kita memang gimana tuh ya ngomongnya, cukup
1: santai juga, santai aja santai gitu ya aja. Tapi pasti bisa berjalan ya.
2: Karena sekarang teh lagi mencari ya Beni. Ada misalnya Kang Ipin tuh, Kang Ipin juga nata tari. Jadi ada lagi mencari sekarang teh.
1: Penata tari maksudnya?
2: Enggak, musik.
1: Tari. Oh musiknya, musik untuk tari gitu ya.
2: Butuh musik gini-gini mau ke siapa dari Suarantara, mau ke Ipin, silakan ambil.
1: Oke.
2: Terus Kang Bokir dia tuh pembuat string section buat band-band gitu.
1: Wah.
2: Di Garut. Jadi misalnya
1: keren,
2: yang butuh, memang aku butuh isian string section itu ke Bokir diarahin.
1: Baik.
2: Untuk film bisa ke Ilham, kalau enggak ke Sanjay.
1: Oke, Kang Ilham khusus buat film.
2: Ya. Baik, film atau iklan.
1: Iklan. Wah, Sebenarnya banyak ya ini kesempatan-kesempatan yang baru gitu ya, bermunculan ide-ide bisnis yang barunya Kang Ilham. Ya,
0: betul.
1: Oke, kalau punya potensi di situ bisa ya digali. Kang Ilham dari mana informasi seperti ini? Apakah ini Kang Ilham tahu begitu ada apa namanya ranah musik film, kemudian bisa di istilahnya komersilkan begitu? Dari mana? Ada
2: teman-teman tuh dari Faris itu,
1: oh.
2: Aceng itu yang sekarang udah di
1: Kang Aceng yang sekarang di
2: ya kenalannya dari Aceng sih waktu itu tuh.
1: Baik.
2: Awal-awalnya sih dari job mananya? Si film ISBI. Dari mulai TA anak-anak film broadcast di ISBI Bandung.
1: Ya. Yeah.
2: Itu musiknya semua produksi tata suaranya dari Suarantara
1: Oh, production house ya berarti ya.
0: Iya.
1: Kang Reza, nih ya. Kang Reza kan di marketing ya, bukan ya. Marketing, maksudnya manajemen ya. Suarantara keseluruhan nih Kang Reza yang.
0: Ya.
1: Kedepannya seperti apa nih Kang Reza? Apa mau bikin tour? Bisa jadi ya.
0: Kedepannya sih sebenarnya kita yang pertama untuk program yang tadi, yang pertama kita mau membuat live TikTok satu hari itu 2 jam. Yang keduanya untuk album nanti kita pengen bikin showcase juga. Cuman memang lagi menunggu dari sponsor-sponsor nih gitu. Barangkali ada yang mau ini.
1: Banget tuh.
0: Iya.
1: Ini hal yang baru juga ya.
0: Betul,
1: kan?
0: Kita ingin membuat apa? Pertunjukan yang memang bukan seperti biasanya gitu untuk yang album ini.
1: Khusus ya berarti ya.
0: Ya gitu. Terus untuk apa? Untuk proyek-proyek yang lainnya kedepannya masih apa menyelesaikan yang sudah masuk aja gitu.
1: Oke. Ya. Termasuk yang tadi 9 lagu itu ya.
0: Ya.
1: Nanti dalam bentuk yang lain bisa kan di YouTube dan lain sebagainya. Baik. Oke. Ini kan nggak berasa udah 50 menit ya.
0: Oh gitu.
1: Obrolan kita padahal. Asal baru kita ngobrol ya, tapi seru ini. Artinya kita seru nih di sini obrolannya, alhamdulillah. Nah, Kang Mamo dan juga Kang Ilham, kira-kira nih untuk rekan-rekan generasi muda ya yang barangkali saat ini juga suka dengan musik tradisi, apa yang bisa disampaikan begitu?
2: Jangan berkecil hati lah intinya itu karena kebetulan Abi Nalirage. Ke pengalaman gitulah ya Pak Beni. Dulu tuh dari kecil tuh memang karawitan tuh gak tau lah.
1: Iya.
2: Pas awal-awal masuk SMKI, enaknya tuh feelnya tuh ternyata karawitan tuh di sini. Jangan sampai kecil hati lah ketika kalian sudah berada di ranah tradisi, karena itu milik kita, itu juga punya kita. Kenapa nggak dikembangkan gitu?
1: Betul. Gitu. Nice, mantap. Ya, nah khusus untuk Kang Mamo masalah manajemen sebuah grup biasanya ini. Ya. Nah ini berkaca dari pengalaman Kang Mamo saat ini gitu ya mengelola Suarantara. Kira-kira ada yang bisa disampaikan sebagai bekal juga buat nih kaum dangu yang juga ingin mengelola sebuah grup begitu. Ada kiat khusus kah seperti apa mangga?
0: Intinya jujur di apa ya di kesenian itu apa grup-grup kesenian banyaknya memang masih sistemnya masih belum banyak yang apa ya yang masih yang manggung honor. Nah mungkin saya sendiri di sini punya tujuan gimana caranya suatu grup itu bisa memang mewadahi musisi-musisinya kemudian seperti perusahaan gitu inginnya gitu. Terus bagaimana caranya musik Sunda juga bisa nih jadi startupnya gitu.
1: Betul.
0: Gitu. Okay. Seperti yang lainnya mungkin ya di yang ditransportasikan ada Grab dan lain-lainnya.
1: Baik.
0: Mungkin di musik Sunda juga bisa terjadi bisa terbentuk juga gitu. Cuman memang belum ketemu gitu. Apa sih gitu.
1: Iya betul.
0: Cuman memang saya sendiri punya rencana ingin mengarah ke sana.
1: Baik.
0: bagaimana ini juga menjadi bisa menjadi suatu bisnis yang memang bisa menghidupi semuanya.
1: Oke. Iya, jadi jangan berkecil hati dengan apa namanya istilahnya tradisionalnya ya, meskipun memang disebut perangkatnya memang artinya hanya orang-orang tertentu saja yang suka, tapi sudah barang tentu ada kemungkinan bisa melebar dan juga berkembang ya kan.
0: Betul.
1: Apabila di manage dengan baik dan kemudian pokoknya semangat terus berkarya ya kan.
0: Intinya itu.
1: Jadi industri yang bisa menghidupi semua begitu ya. Asik, luar biasa nih. Nah, terima kasih Kang Mamo dan juga Kang Ilham, alhamdulillah sudah bisa ngobrol-ngobrol. Jadi jelas sangat ya. Sangat jelas di sini teman-teman, luar biasa sekali perjuangannya meskipun hanya 4 tahun, baru 4 tahun maksudnya. Dan semoga saja ini berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Tetap solid dengan 10 orang ini. Kira-kira mau nambah enggak? Saya bagian ini nih keprok.
0: Sebenarnya banyak lebih dari itu.
1: Oh gitu ya.
0: Sebenarnya.
1: Oke. Okay. Ini terakhir. Yeah. Ini satu yang pengen saya dengar dari teman-teman. Teman-teman juga ternyata selain grup yang utuh ini 10 orang, ternyata memang juga sempat berkolaborasi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Dengan vokalis yang lain. Yeah, tadi betul. Yang Human Juning kayak gitu. Yeah, oke. Okay. Jadi rencana ada pengen kolaborasi dengan siapa? Kalau misalnya harapan nih, kalau misalnya anggap saja ya, ini berandai-andai, pengen berkolaborasi dengan siapa?
0: Siapa ya?
2: Mahalin.
1: Mudah-mudahan aja ya. Mudah-mudahan aja.
0: Ini dengan update kamar. Oh,
1: ya mudah-mudahan aja ya. Kalau harapan mah angan-angan kita ini mudah-mudahan diimpikan bisa terjadi ya kan ya. Jadi dengan mahal ini saja. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Baik, Kampung Perempat RW Bandung, demikian obrolan budaya untuk kesempatan hari ini bersama dengan Kang Mamo dan juga Kang Ilham dari Suarantara. Ya, musik apa ini berarti? Musik etnik tradisional atau gimana sebutannya ini teman-teman?
0: Iya,
1: etnik. Etnik musik ya. Etnik musik dari Suarantara, luar biasa. Anda bisa menyimak karya-karyanya dari teman-teman ini di YouTube channelnya. Boleh disampaikan Kang Reza?
0: Untuk YouTube channelnya ada Suarantara. Mm-hmm. Untuk apa? Untuk di Spotify-nya juga sama Suarantara.
1: Suarantara. Suarantara. TikTok-nya jangan lupa.
0: TikTok-nya Suarantara _. Suarantara ya, Suarantara
1: _ ya. Baik, kemudian Instagram nih boleh disampaikan nih Kang Ilham, ada Instagramnya atau
2: Instagram Abi? Pokoknya
1: bisa aja
2: di search we SWRNTR Sadayana personil Suarantara Sadayana
1: Payana ada ya, depannya itu ya, menjadi nama depan. Waduh, bangga ya pastinya ya kalian ya, luar biasa. Terima kasih Kang Ilham dan juga Kang Reza, sukses selalu dengan karir bermusiknya tentunya, kemudian juga tentunya tetap solid dengan Suarantaranya ya. Saya merasa bangga juga ya memiliki kalian ya, anak-anak muda yang luar biasa karya-karyanya dan sering diputar loh di sini loh. Wow. Saya tunggu lagu-lagunya ya, kita kirim. Siap, kita putarkan di RRI Bandung. Kamdamu Perawat RRI Bandung, demikian obrolannya untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih menyimak kami melalui frekuensi AM dan juga FM-nya, kemudian juga di aplikasi RRI Digital dan di YouTube channel kami. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung melihat kami juga ya di Instagram kami di RRI Perempat RRI Bandung. Sabil Niansa dan juga Kang Reza Mamo bersama dengan Kang Ilham Nur Ramit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia Perempat Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna balukar tina ngaronjatna wisatawan anu daratang, inflasi kota Bandung ningkat. Terminal Leuwih Panjang siap nampung pindahna Terminal Cicaheum. Wartos salengkepna dibaca ku Sim Kuring anu mugia. Ngaronjatna wisatawan anu ngadongdon ka kota Bandung dina sabeberapa bulan katempernakeun mere dampak anu hade pikeun tumuwuhna paekonomian daerah. Sektor pariwisata, kuliner, hotel-hotel nepi ka usaha mikro, UMKM ngalaman ngaronjat marang jeung lobana wisatawan anu daratang. Tapi disegeningan kitu ngaronjatna paekonomian, pamarentah kota Bandung yang harepan bangbaluh nyata ku ningkatna inflasi, utamana anu dijurung ku loba pamenta bahan pangan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun luhurna angka inflasi di Kota Bandung dengan ayeuna lain balukartina kurangna sasadian bahan pangan, tapi balukartina luhurna tingkat konsumsi masyarakat alatan lobana wisatawan anu daratang. Kuningkatna paekonomian kasebut mengaruhan ugi kana kebutuhan pangan warga. Alatan Kota Bandung salaku kota jasa tur perdagangan teu ngabogaan sumber produksi pangan anu jumlahna loba, anu antukna sakabeh pangabutuh masyarakat dipasok ku daerah sejen. Kukituna saimbangna antara pamenta jeung anu masuk jadi faktor pangutamana dina ngajaga harga bahan pangan. Kukituna pamarentah Kota Bandung kiwaring watan deui gawe bareng jeung sababaraha pihak, timimiti Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Forum Bulog, nepi ka pamarentah daerah salaku pemasok komoditas pangan.

Berujung wangi kaum daun di mana wayana masih kena diserangan di Propater di Bandung ngelangkungan AM 540 kHz dina dinten iya dinten Sabtu ping 20 Juni 2020 genep kaum dangu nembe kadugikeun dina obrolan budaya tukang usaha cengna seperti biasa saben malam minggu Propater di Bandung baris ngadugikeun siaran wayang golek tugi kata budu olas engkenya iya teh baris ngadugikeun carios Irawan Palastra disarengan ku kidalang Bapak Asep Sunandar Sunaryati Giri Harjati lu mangga kaum dangu urang titenan urang lenyepan si carita dina pagelaran wayang golek kungi iya mangga anu resep mika cinta wayang golek hayu mangga sanes nonton imanya ngadangukeun kaum dangu mangga nyangga ke

0: Raden Irawan sasat putu naku anjin yesang panita. Dua insan putra sarang ibu sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang resi kuwara. Unira kangen dika leuleuy kedeh atrap retela panita utawi resi kuwara. Mekaten pengandikane pun kawedaling lisan.
1: Gumujang sepuh nanyakan beres.
0: Lis, buah hati kemang soca mustika ama di pawenangan ulu picu. Yap, kadika harap ama sangat sonok nutaya papadana ogi incu eyal.
2: Kau lanun, tapi noda ama kau lanun putra ulupi nampi karena pembagai salira pangresa.
0: Atu nyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem kohonyuk panjenengan pangresa Kangjeng Rama.
3: Hidep.
2: Kau lanun.
3: Puja stuti hidep. Tak terima dening tangan loro kiwa tengen simpun pulungi ati pun dehing mastata.
2: Nampi nuhun kau lanun pangresa. Kalih nanti tak tina rupi kakal patan muga agung secukup lumur jemarka pun tena anu katerda kau lanun pangresa.
3: Ya, dimaklum. Kolot naun ngarana lamun teu bisa ngamaklum kena kasalahan jadi anak.
1: Tenan weh, tamanya mah intel ah.
2: Keping tigana tunjuk sumanga purwa Kangjeng Rama kersani malan putra miwa pun anak dina waktu saya naya pikresai naon tansah tansah diajeng ajeng.
3: Kene da isu kene.
1: Isur kene waktu.
3: Deh, insu eyang Irawan.
2: Kalanun pangresa.
0: Tepi noda mau wayah dalam Irawan nampi karena pembagi kalayan unjuk sumangga ngaturakan semua bukti ku kunjuk panjenengan pangresa ya.
3: Ditampi nuhun puja stuti hidupku eyang.
2: Kau hunyuk panjenengan pangresa ibu Raden ditampi puja stuti hidupku ibu cu.
0: Kalih nanti eta tidak pihak kelepatan mugagung secukup lumur jimar hapun tenanu katerda salira pangresa eyang.
3: Dimalum
2: ku ibu Raden
0: kalayan unyuk sumanga ayah pikir saya naun purwak pangresa eyang kresa nimalan kalih ibu.
3: Kie.
2: Tansah diajeng-ajeng.
3: Ari pokok mah purwa ku eyang.
1: Mata.
3: Nyatana hidup. Disaur dina waktuna, diunang dina mangsana, diangkir dina waktu cina. Memang. Ayeuna waktu anu rahayu mangsa anu utama wanci anu mustari dibarengan ku nyecep nati is hawa gunung cing baru rinyai cahaya rumis katojo ku panon poe anu bijil tibulah wetan ayeuna recetna sora manuk kaayaan di ileuweung marga satwa di sarada. Iye hiji kabungahan keur ama dina waktu ayeuna. Ari anu jadi sabab bunga jeung bagja ama dina waktu ayeuna lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalegir di ieu dunya masih keneh gede kabungah ama.
2: Tapi no damal kaulanun pangresa. Kaulanun tepi no pangresa eyang.
3: Ari kabungah mah nempo nu jadi anak cager incu sehat da itu yakin kabungahan jeung nikmat-nikmat pangeran tatu ayina hayu urang sami namprakin parangan kiwa kalayan tengen meredih kana asihna Gusti menta kana murahna maha kawasa
1: gitu
3: Kalayan dina waktu ayeuna urang sami negrakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan urang sadaya.
2: Tapi nu damel kalanun
3: ari pangna urang kudu syukuran bongan urang teh rumasa. Ari pangna rumasa bongan karasa. Nikmat-nikmat pangeran anu geus karasa ku urang teh geus teu kaitung lobana.
2: Laras paulanun pangersa timalan eyang.
3: Ih. Nikmat pangeran lamun diitung moal kaitung, tapi urang salaku manusia wajib ngitungna. Sabab lamun jelema teu itungan kumaha jadina? Perlu urang merhitungkeun kana ieu nikmat-nikmat supaya urang ngarasakeun. Di mana karasa geraprak rumasa? Di mana geus rumasa pek syukurkeun. Sahubungan jeung ayana katerangan mun araranjeun. Teu nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran nganung harti maneh teh yakin siksa pangeran bakal datang. Sabalikna lamun maneh nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran, nikmat pangeran bakal tambah deui. Tadi dia urang cing inget kana purwa daksina. Purwa hartina wiwitan. Daksina hartina wekasan. Cing inget kana mimiti hirup gubragna ka alam dunya. Ayeuna urang geus dewasa, geus ngabogaan pikiran anu utama akal nu sampurna. Tingali anu lahir ka alam dunya. Orok disebutna atawa jabang bayi. Malahan dina jero beuteung mah disebutna teh utun inggi. Pangna disebut utun inggi can karuhan awewe jeung lalakina. Ayeuna eta utun inggi gubrak ka alam dunya disebut jabang bayi. Sanajan aya panonan eta orok can puguh bisa nempo.
2: Tapi nu damel kaulanun pangresa
0: laras eyang.
3: Ayeuna jabang bayi gubragna ka alam dunya sanajan aya ceuli can puguh bisa ngadenge. Sanajan aya sungutan eta jabang bayi can puguh bisa nyarita. Sanajan aya leungeunan can puguh eta budak bisa ngahuap. Sanajan aya sukuan can puguh eta budak bisa ngalengka. Naon kanyataanana? Kurang-kurang jelema timimiti gubrag lahirna ka alam dunya nepi ka dewasa teu nempo panona tunanetra disebut mah tunanetra
2: sanamangeuna tapi nu damel kaulanun seueur pisan eta kajadian kitu
3: karasa
2: leres
3: syukur teu kurang-kurang jelema gubrag lahirna ka alam dunya sanajan aya ceuli teu puguh can puguh bisa gadenge nganung harti tempo kanyataan. Teu kurang-kurang jelema anu teu gadenge tunarungu disebutna teu kurang-kurang jelema anu teu bisa ngomong pego pireu disebutna. Tayina urang manusia dewasa panon anu geus diancikan awas. Ceuli diancikan denge, sungut diancikan ucap, suku diancikan lengkah, leungeun diancikan obah, piraku teu karasa eta nikmat-nikmat pangeran kumararaneh. Numatak dina lebah dieu geraprak bener-bener maneh ibadah ka pangeran anu nya.
2: Tepi nu damel kaulanun pangresa
0: dauh pangandika pangresa eyang.
3: Ngan kade dina enggoning urang ngabdikeun diri ka rumah asih, dina enggoning urang ibadah ka rumah kawasa, ulah katipu daya ku urusan dunya. Sabab jelema loba jelema anu nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur dina pengabdian ka rumah kawasa.
2: Kawanun
3: sakali deui teu kurang-kurang jelema anu nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian ka rumah kawasa.
1: Kira eta mah
3: Contoh soal hiji awewe celengkeng nampak panggilan ti Allah subhanahu wa ta'ala anu make perantaraan sungut jelema hayya ala sholah hayya ala palah ayo jawab nate numawi te ibadah te ngalaksanakeun anu lima waktu teh te kaur kaula mah ku ngurus budak te kaur ku nyeuseuhan te kaur ku ngumah wadah pajarkeun te cenah riweuh ngumah wadah wae riweuh nyeuseuhan wae ini salaki ti imah dek digawe datang tukang kiridit ka imah geus nganyuk di lantang ongkoh riweuh ngumah wadah piring lantang gelas nyokot deui ongkoh riweuh ngumah pakaian kurun nyeuseuh datang tukang kiridik geus nganyuk di samping teu kaur cenah ongkoh ngurus budak teh teu kaur ku ngurus budak nepi ka riweuh ngamanian jeung sajabana ongkoh riweuh ngurus budak tengah peuting geus muha ehe deui ka salaki tak iya jelema nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian ka rumah kawasa
2: kaula nun putra mah henteu henteu kitu ama
3: ieu mah nyaritakeun lain ka hidep ngan hidep kade bisi kitu
2: kaula nun pangandika pangeresa
3: ieu awewe ta aya lalaki contohna tu Jang Iin. Tengah peuting keur tibra sare, gretek aya hujan anu gede. Jang Iin daek eta dionang ku tamakan balong tengah peuting. Dirigdig pacul dibawa. Sabab dionang ku tamakan balong cenah meureunceuk tamakan balong teh Iin. Kumata. Ieu tamakan dek bedah, ieu kami dek bedah sabab aya hujan anu gede.
1: Kumaha tah? Patingna.
3: Nyaring tengah peuting dirigdig mawa pacul init kana tamakan balong teh. Balong kitu kumaha tah? Cinekul dina tamakan balong dibelaan mucicit, dibelaan katirisan, dibelaan kabulusan, dibelaan digemrong reungit nepi ka isuk-isuk tapi eta tamakan balong teu bedah-bedah.
1: Nya, pakat kumelang tah, melang
3: tah. Jadi yakin ieu katipu daya ku urusan dunya.
1: Leres, leres.
3: Eta dionang ku tamakan balong tengah peuting init. Nah ari meunang panggilan Allah Subhanahu wa taala make perantaraan sungut jelema teh hayya ala sholat hayya ala falah hees we tibra.
1: Teu geuning rekang gojod we teh pagawean teh Mang Jang.
3: Ieu manusa katipu daya ku urusan lu.
2: Dunya,
3: dunya. Eta we teh. Tah kade hidep mah anak ama jeung incu eyang. Ulah nurutan Iin tak itu kasep kade cing jadi contoh anu patotos oge nyai hiji anak ama buah hati kemang socak mustika ama di pewenangan ama pangna nyari tak itu ama teh inget hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maut pinggaranana ai mulangna urang ti alam dunya deka sahanya datang sanurek nampa urang kamana jalan poe naon init naon rek dibawa
2: teh aya deui rupina anu bakal dicanak mulang teh lintang ti amal perbuatan urang boh kadena boh awona
3: eta
2: kitu kaula nun pangeresa
3: nya jadi yakin amal perbuatan urang boh hadena boh goreng
2: boh gorengna
3: bakal kabawa ta anu matak karim make pamilih naha urang teh rek mawa amal hade na rek mawa amal goreng pilih sabab pamilih geus aya di maneh maneh geus dewasa hiji manusa anu sampurna hiji manusa anu dimulyakeun ku pangeran mulyana manusa teh diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan pake kumana
1: geuning kitu
3: ama biheung isuk biheung pageto pati-pati ama mulang nak ti alam sabab musabab alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna ge ari geus nepikeun kadeudeuh mah nuna kanyaah nitip ka asih kalau jadi anak jeung incu teu panasaran ama mulang kitu
2: tapi noda mah kawan pangresa
3: kalayan hidup cing sadar 13 tahun nepi kakiwari usalaki teu ditempo usalaki teu diteang kurung teu dikiliran ulah arajeng subaha goreng patut anak ama arajeng subaha sabar tawakal ngaran-ngaran sabar tehnya eta jama anu geus bisa mempertahankeun kana nu paha masalah anu bakal nyilakakeun ka diri urang.
2: Tapi nu da mah kaula nu pangresa.
3: Bieung teuing salaki teh keur kumaha? Anguran prakira doakeun piraku teu meunang beja sabab panawa teh cenah keur dihukuman 13 taun. Ku kurawa alatan tina main dadu nagara Amarta nepi ka diborohkeun dina mangsa main dadu panawa eleh panawa menta di nagara tapi teu dipasrahkeun ku Kurawa bisa ngamilik di nagara Amarta tapi kudu dibuang heula 12 taun ka 13 taun nyamun
2: tapi noda mah kaulanan pangresa
0: atuh salajengna
2: tupi salajengna pangresa
3: ieu teh sawatara kasalahan sabab yakin silaka na jelema teh tina tilu fakta hiji tina bodo dua tina poho tilu tina balanga nu kitu teh salah cilaka buahna ongkoh main teh ceuk agama haram ceuk nagara teu meunang naha atuh make dipigawe kabureuyan mah tara kutulang gajah kutulang pedah eta main-main dipigawe sarua jeung mere conto ka masyarakat naha make dipigawe temahna cilaka jadi yakin atuh di dieu saur empu kecapu janga yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak kuring buah kuring
2: tapi noda mah kaulanun
0: laras kaulanun eyang atuh dina sandi rupina wayah dalem irawan maksad nepangan Kangjeng Rama margi upami dietang mah yakin nya teh parantos 13 taun Kangjeng Rama dihukumna nah mulih nati hukuman teh kamana jadi putra teh koyong terang we ya
3: alus alus
2: tobat teh ngirawan memang kitu kuduna tuang Rama gera tepangan milih kumah kaonam sabab ibu teh nguping katerangan yen Gusti muangah kampura ka eta jama lamun eta jama tanpa meunang kampura ti ibu sinareng Rama kuala tagara tepangan bilih kumaka onam tuang Rama salam baktos di ibu kaset dugikeun
0: tepi noda mah pangresa ibu unyuk sumanga nanging dinten iraha putra kedah lumampah
2: dirasan dia sayogi tanaga sareng emutan kaulanung
3: kasih naon lupa cita-cita hidup dek nepungan anu jadi bapak memang kitu kuduna peg
2: aduh tobat teuing Raden ninalarasan dia tuh syukur bagja kumayangan hidup maksad nepangan tuang Rama salam dugikeun ti ibunya Raden
0: nuningi dateng senika panganika ibu
2: mudah-mudahan we atuh Kangjeng Rama cing tiasa kabantun ka dieu ibu mudah-mudahan Kangjeng Rama tak geningan kitu punana Bambang Irawan dina waktu sayana bade nepangan Ramana
3: pek kasep kewajiban anak dina lebah di sakali de pangdua ama aya di sakijirin hidup kade di jalan Cing ati-ati titih rintih pake. Sopan santun ramah tamah kasasama. Pijawe, pijawe. Hormatin hidup teh ayat tilu.
2: Dupi kahiji pangresa, kahijina.
3: Kahiji saluhurin.
2: Dupi kaduana.
3: Kaduana nyatana sasama.
2: Dupi katilu kawanun.
3: Katiluna sahanapun. Aya usina ngahormat kasaluhureun pentaheun jeung tanyakeuneun. Ngahormat kasasama atuh keur batur pakumaha keur batur keueun. Ngahormat kasahanapun keur titaheun jeung bereueun.
2: Teu pinoda mah kaulaun pangresa dinten ayeuna.
3: Poe ieu poe anu mustari. Pek geura lumampah jung geura lumaku jigra init. Hidup cing aya dina kasalametan. Eling, eling.
2: Rampung daun tutas pengandika ibu atuh unyuk sumangga putra maksad halumampah Kang Cing Eyang.
3: Urang kasih.
2: Raden. Aduh, ampun teuing cuk. Asakeun pisan ibu maksad dikantunkeun hidup Raden. Rugikeun salam baktosnya kasadayana wargi miwah anu aya di amarta dina waktos ayeuna
0: teu pinodama pangresa
3: rek rek
2: amit pangresa.

0: Nah, maka diantir pucur judna Cipanut.
1: Nah, berbeda pun anak teh becahayaan. Kasep. Kasep anu taya papadana benten ti waktu-waktu nuparantos kalangkung.
0: Daki itu budak kebiasana sok liriakan.
1: Tapi nadama irawan, pilalayan irawan. Kasepan dua ibu hari sakit kirin kita
0: tek antir kena tukai tukabuluan.

dina waktus eta konur saking pangkonan ningkang eyang. Halu mampah ngantungkeun padepokan Buah Raksa. Wong lamar ta. Pangapunten kang

0: ieu teh besu meblak hate.
1: Aloh kumaha tah Raden?
0: Ras ieu kampung kaula.
1: Aloh kumaha tah ibu dalana?
0: Dang daunan cinggarupay jiga anu ngagupayang.
1: Aloh tawiskeun kumaha tanya.
0: Jeung naha ieu sasebelakan wae hate aya naon?
1: Nahanya palaleh tiang
0: eta. Ibu miwah Kangjeng Eyang mugia we salamet anu ngantun salamet anu dikantun ama ieu putra maksad nyangakeun sabda panglayan.

0: sampahipun Raden Bambang Irawan. Konor saking pangkonan ingkang eyang kalih ibu, jauh tina rasa kapaurangang, tina rasa hariwang, tebih tina marganing karisi di perjalanan. Seueur gunung nu kalangkung, wahangan jungkrang anu kasorang, pasir-pasir anu kasungsi. Tetuna di perjalanan ramah tamah sopan santun kasasama. Watek wantos Raden Irawan tutuwong samanea traking Pandhawa, nyatana putra panengah Panawa Arjuna kakasih.
1: Dina waktos eta maksa nepangan rama nawireh parantos tutas 13 tahun dihukumna.
0: Bari padahal Panawa sareng sena tutas hukuman 13 tahun. Nya eta ka guarna atanapi ka 13 tahun aya di nagara Wirata. Tidinya nyatana diayakeun kresna duta pikeun nyuhunkeun nagara Amarta. Sakumaha janji para Kurawa? Upama bebas 13 tahun bakal dipasrahkeun eta nagara Amarta.
1: Eta dina mangsa Kresna Duta,
0: Prabu Syudana Jakapitana bujeng hingga masrahkeun nagara Amarta. Sanagara dalah satapak meri muarek masrahkeun ka Panawa. Atuh dina waktos eta Kresna nangtoskeun nyatana perang Bratayuda, perang Jayawinangun antawis Panawa sareng Kurawa ari tempat di tengah tegah Kurusetra. Pitempatan Panawa nyatana tipalih kuloneun tegal Kurusetra ari Kurawa tipalih wetan.
1: Dugi ka dina waktos ayeuna,
0: dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati walad dia balat tamtama pabalatak di medan yuda, boh ti pihak Kurawa boh ti pihak Panawa. Cingjar ricing karoceak na upami waktosna perang anu kakeunaan ku pakarang, pabalatakna bangke gajah kuda jalma sareng sajabina parantos teu aya hargaan deui.
1: Malihanan ti pihak Pandhawa
0: anu gugur nyatana Raden Arya Seta, Raden Wrasangka, Raden Utara oge Raden Abimanyu.
1: Seueur walad dia balas sareng pamili anu parantos masing pati tumakaning praja.
0: Nyaeta anu jadi senopati agung ti pihak Pandhawa nyatana panengah Panawa Arjuna.
1: Ari ti pihak Kurawa
0: kasepuhan Resi Bisma anu jadi senopati.
1: Anu tina waktos ayeuna sadayana parantos aya di kemah dina mangsa enjing-enjing.
0: Panengah Panawa Arjuna kalih Kresna sasat Ibatra Kresna anu jadi pelopor perang Bratayuda, perang Jayawinangun antawis Panawa sareng Kurawa.
1: Parantos lugay tina pangkulmani Panengah Panawa
0: wireh kaganengan kurecetna walad dia balad tamtama nyatana nuju siap-siap sacekle ya. Umantung kana kaahlianana masing-masing anu panah, anu tumak, anu tameng sareng sajabana.
1: Nyiapkeun tanaga sareng pikiran pikeun menuju ka tengah lapangan tegak Kurusetra.
0: Nyatana pikeun ngawangun gelar perang wireh dina waktos ayeuna. Gelar perang teh nyaeta anu disebat Garudang Layang.
1: Tekantun pawongan Semar Sapala Putra dina waktos eta parantos lugay bade nyakseni deui perang Bratayuda, perang Jayawinangun.
0: Sapamedalipun Semar Sapala Putra?
1: Ya.
2: Pulang.
1: Oh iya. Nah, warara asinya.
2: Kumaha pangnawa asih?
1: Hayang. ujang ras ka inung silaing anu mangkuk di lemur boa leju
2: tangtos we ebut kadinya watak keluarganya
1: rahayat anu katarang syara ujang kan iaya depi kaki ngasuh panawa ujang
2: loras kubude wae kitu mawa
1: jika anu tetang jawab ay ngasuh panawa boa-boa ujang tapi nak pelantaran geus kieu jadi na kapaksa banyak sia nepi ka pelebah mana jang
2: lah
0: muntung make jeung leungas leungis sagala ieu anak teh perang deui anggur doakeun ieu anak ayeuna geus diangkat jadi pahlawan jawa ieu naon come here my friend come here
2: Sari.
0: Allahu Akbar, Gusti anu agung. Si horeng di dunya.
2: Makan.
0: Naon betahna keur aing hirup di dunya? Aya gering, aya lapar, aya hanaang. Ah, nyata tu ana dipikir bulak-balik mah mata susah.
3: Mungguh jami
0: tuh cek mihaan oge
3: mungguh jami anu jujur
0: numacak kudu jujur hirup jadi lu

0: Aturan mak, duh. Aturan kula.
1: Syukur uyah.
0: Geuning eta si uanya.
1: Heuh, secara lageur ilalain syaraya, cu.
0: Alhamdulillah aya pangestu waktu si makulan ua. Aya pangestu.
1: Syukur ya.
0: Sawarna ua kumaha da mang?
1: Hih, ari ilai.
0: Komo.
1: Sacageur-cageurna anu soak we unggal poe, cu.
0: Eta jeung ngasoak-soak naon wae teh soak.
1: Ari ilai, dewek teh geus sababara poe, ieu teh nyaksian perang Bratayuda, perang Jayawinangun antara Punawa jeung Kurawa.
0: Geuning eta nuju sengketa.
1: Ayeuh, Ujang, eta teh sagetih saturunan sakaruhun.
0: Benar duga kitu wae teh alatan tina naon.
1: Dugi ka dordar para sea alatan tina maen dadu. Jale Ujang
0: kekengeng teh pan.
1: Paingan cekolot baheula.
0: Sumo kumata?
1: Maen ucu cek agama teh cenah haram, cek nagara teu meunang.
0: Eta mawe teh.
1: Heuh, naha atuh make dipi gawe?
0: Rek, dijalalankeun wae atuh da.
1: Da ayeuna geuning kaduhungna mah geus kieu paingan barudak sakola geuning sok sisiniran nya, cu.
0: Kumaha sisiniranana urang kali sakola?
1: Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam darma purwawayangan bae.
0: Loh, Ujang.
1: Raga taya pangawasa anak soka sasar nyalampah nafsu mata kaduhung badan anu katempuhan.
0: Iya buktina nyawa.
1: Dah ayeuna karasana Ujang.
0: Laras geuning eta. Duh.
1: Sok sanajan bari jeung baraya nepi ka para sea kieu ieu teh alatan sawatara kalepatan-kalepatan kolot-kolotna.
0: Balangah teh teu. Aduh.
1: Naon sababna? Ieu saturunan teh naha atuh bet dibedakeun ngaranna?
0: Tetetetesan dieuna ye wayeuna.
1: Anu hiji disebutna Kurawa, anu hiji disebutna Panawa.
0: Kurawa jeung Panawanya kulan.
1: Sedengkeun satiap-tiap dua ngaran pasti bakal dualisme.
0: Tangtos.
1: Bakal beda pahamna oge.
0: Tanya tuh.
1: Di mana beda paham, ieu pasti bakal bentrok antara golongan jeung golongan.
0: Wah henteu, mah henteu.
1: Sedengkeun lamun bentrokna golongan jeung golongan, ieu nganu ngaharti bakal pecah belah antara kesatuan jeung persatuan.
0: Eta pisan kulan eta teh.
1: Pecah belah kesatuan jeung persatuan nganu ngaharti hambatan pikeun majuna pangwangunan.
0: Moal maju-maju.
1: Buktina ayeuna.
0: Mata?
1: Sasak anu geus angeus beak deui.
0: Teu kaur
1: dia pake perang.
0: Teu bisa diawetkeun nya wae teh.
1: Manusa anu dicita-citanya eta pikeun ngawangun manusa anu sagemlengna kurung nu sautuhna ayeuna geus ancur deui dipake perang.
0: Pengorbanan we terus
1: akibatna teh cu.
0: Mohon mawe teh oge lah.
1: Tapi kulantaran geus kieu.
0: Tata kumaha kajengna?
1: Heuh, de kumaha deui?
0: Sumo.
1: Ngangkir pribadi ua oge ka ari lain sareah.
0: Laras.
1: Ieu ku ayana beda paham antara Panawa jeung Kurawa. Keur urang mah ulah nepi ka jadi lana tapi cing jadi rahmat.
0: Utamina eta, utamina kulan sumuhun. Laras kitu kedah.
1: Komo ayeuna geus beda paham itu jeung ieu anguran nya, cu?
0: Moh,
1: urang babarengan keur naon atuh aya na katerangan urang kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan.
0: Laras pisan eta teh. Uluh.
1: Hayuk.
0: Siapa?
1: Keur urang mah sarerea dina waktu ayeuna ngan ukur karinjak seni anu keur perang Bratayuda.
0: Ngoh, kaum urang mah itu.
1: Kari nempo bacaan urang mana nu meunang mana nu eleh.
0: Ta.
1: Tapi dari perang mah nya kitu anu meunang jadi ruha, anu eleh jadi lebu.
0: Teu
1: untungna.
0: Teu aya meningna waah teu aya. Sumuhun.
1: Cing karoceak.
0: Cing jarerit. Pasolengkrah tuh bang.
1: Awewe kiwari loba nu jadi rana.
0: Naha.
1: Uluh. Anu ditinggalkeun paeh ku salakina pati medan jurit perlaya di medan laga hancur medan tempur.
0: Perjuangan eta uah geuning uluh.
1: Kerja ingeuna kabarana.
0: Kumaraosna ke mangja kumaraosna kulan. Kumaha
1: keur iin ngeunah lobarana.
0: Subure kerja iin mah subur.
1: Da ua oge resep.
0: Mana bete.
2: Rua.
1: Ngan ari ua mana geus kolot cu, geus ceut ka hareup, geus seureut lengkah.
0: Ukur baju sana awak we make nya.
1: Ukur kana wujud.
0: Nya.
1: Nempo kana awak anu geus sakieu.
0: Mas kitu.
1: Ujang.
0: Kulan.
1: Cing jareritna barudak deuleu anu ditinggalkeun paeh ku bapana korban di medan danalaga pati di medan jurit.
0: Kumata.
1: Sedengkeun barudak teh membutuhkan kasih sayang dari orang tua.
0: Iya, makanya itu kulan.
1: Sedangkan orang tua mati di medan jurit.
0: Nah,
1: saha atuh ucu nurek mayar teh habe.
0: Aduh. Alat-alat sekolah teh juga
1: kurang. Sedangkan pendidikan teh eta teh perlu pisan, cuk.
0: Iya, tah.
1: Celageun ninceuk bahasa Indonesia teh mah, bekal pendidikan itu lebih berharga daripada bekal harta.
0: Nah, itu jematan-jematan itu. Heeh.
1: Nya eta pikir ngahonta cita-cita barudak ngora di masa depan.
0: Iya, demi kemajuan manehna kitu.
1: Tapi cu, hayu urang beberengan urang sakseni ieu anu perang Bratayuda.
0: Hae,
1: cu. Tina isuk-isuk ieu geuningan tos birat kaitu kadieu.
0: Loh, rabul.
1: Anu wasah pakarang wae aya. Anu ngadangdanan kuda jeung gajah wae aya.
0: Aya.
1: Anu ngomean tameng wae aya. Anu ngadoa wae aya.
0: Aya.
1: Tuh rupa-rupa.
2: Aya.
1: Aya kabeh.
0: Anu ngagoler aya kulahna.
1: Anu tibra wae hees aya.
2: Anu ngadadak lintuh wae aya.
1: Anu ngadadak lintuh wae jang nyai beuteungna ngagedean.
2: Aya.
1: Nu aya-aya nu eueuh-eueuh.
0: Heeh. Anu eueuh teh ka dieu.
1: Heuh, da nya kitu teh atuh cu. Tah, saat sana ua neraskeun lalampahan atuh cu.
0: Sok kumaha kumaha
1: cu. Sok sanajan bari jeung ua ayeuna keur dirungrung ku kabingung di galaksa ku kasusah.
0: Larang.
1: Ya cu.
0: Larang.
1: Heuh, tah eta aya hiburan mah perlu.
0: Eta mah kedah hiburan.
1: Ari ilai.
0: Tara tak batah.
1: Naon sababna?
0: Tata tamargina.
1: Lamun urang teu hiburan piraku hirup mun ku sunu.
0: Kantenan.
1: Ya cu.
0: Sumuh mohon.
1: Ulah nguluwut.
0: Matak tarek kolot.
1: Ulah dirungrung wae ku kabingung, ulah digalaksa wae ku kasusah.
0: Teu kengeng.
1: Sabab naon manusia tanpa hiburan bagaikan tangka tidak berbuah.
0: Ya eta makanya dari itu.
1: Perlu urang hiburan nya jak.
0: Lestarikeun.
1: Anu matak ka Akang Silaing, canyaring Akang Silaing.
0: Teu acan masih ka nyegrek wae kulan wae.
1: Da ieu digeuingkeun masih eta mah teranyaring. Lamun ngadenge kempul, ngadenge juru kawi, jenggong gede, jauh koreja teh teh nyari si eta mah.
2: Beuteung goongeun.
1: Beuteung goongeun si eta mah.
0: Puji terbabeun.
1: Puji terbabeun.
0: Nah, kitu
1: lah. Cali sangun. Cali sangun.
0: Eta. Aduh.
1: Cuk,
0: kulan-kulan.
1: Cing atuh cuk mentah lagu karesana teh aya saha juru kawihna teh cuk?
0: Anu eta juru kawih?
1: Heeh.
0: Ibu Aan Darwati.
1: Ulu Ibu Aan Darwati urang Cirebon.
0: Tah eta.
1: Deket pabrik gula.
0: Caket.
1: Heeh.
2: Antak amis.
1: Paingan montok deuleuh cuk.
0: Sidang laut.
1: Cik, karena cucu wah hibur ini betrus rasa nu di lemur wah ini
0: pala hiburan nu kumaha wah teh kepala nya teh bade ngibing bade ngalagu kulan bade ngibing bade ngalagu gitu
1: aya dereng kene kan mah dewek teh geus kolot
0: gitu
1: tapi nya aya kenang 3 taun mah nyangger yeuh we deh kana ahli seni nah,
0: kenang ngelagu lagu naon ya kepala ieu ayeuh lagu naon nu di kepala ieu
1: heh nya tarus rasa nu di lemur pantesna teh lagu naon ya.
0: Pemede botok kon kumaneu arek lantah? Kumaneu? Payus main.
1: Kumaneu arek cu?
0: Gan.
1: Cing hubungkeun kayak ka direktur ingin sareng direktur jai.
0: Eta tak langsung kon.
1: Sokanya cu.
0: Ser ah.
1: Kese terbabna jang ni.
0: Aya si Bahni tah.
1: Heeh. Ieu deuleuh.

0: Kurang ajar eta unggadek ngebelekuk dipoloskeun aing mun nyeri hate.
1: Oh, lawan mangih geus jawab lawan geus jawabin ah.
0: Kubina-bina tinggeuleuh kunaon ngewa kunaon ka aing teh sia teh.
1: Oh. Keur antap aing.
2: Dina we, dina longkang eta.
0: Moga-moga. Eta moga-moga, eta mugi-mugi.
1: Aing sarajengna.
0: Panayagan anu hariana ka aing. Kabeh mudah-mudahan cing tumpurudes. Mangana geus menyakiti hatiku.
1: Nyeri batur
0: ka. Wah nyeri batur ka aing.
1: Ari kitu ari kitu.
0: Ayeuna mah dangan nyeri wae ka aing.
1: Mereuna Akang teu boga pikiran mah ngin.
0: Teu boga pikiran kumaha belegung.
1: Batur mah aya selengkung teh sok atuh laporan heula ka Mang Iin ka Lurah Sekar.
0: Ari kitu kumaha?
1: Seuleuna Akang teu sopan eta teh.
0: Heeh.
1: Ayo batur mah menta lagu sok nulis kena di amplopan make duit perakang mah teu naon-naon polos malulu eta.
0: Berarti teu ngajaran kana seni. Hayang dibere duit ku aing.
1: Nyanya atuh Kang.
0: Teu nulu sia.
1: Nah, atuh bete nempok kumaha Kang?
0: Lamun kitu aing teh orang benafit,
1: nah,
0: orang intelektual,
1: lajang
0: orang jutawan, orang nah, gedean, embos. Ya. Kakara yang diberi duit ku aing.
1: Ari kitu
0: akang. Ari aing jelema hareup pakeun pungsat bahan ieu ka uragap teu aya yang diberi duit ku aing teh neuleu teuing sia.
1: Akang keur bokek.
0: Gua lagi bokek nih.
1: Aduh.
0: Ieu dengekeun ku siling eueun.
1: Nyanya titik makam.
0: Ieu. Balik kanan aing ayeuna ngamumule sini deungeun bari jeung basanah teu ngarti. Mending sini sorangan anu gede palsapahna. Dewek teh ngamumule sini sorangan kudu bangga sia teh.
1: Aduh.
0: Aing ngigel di dieu.
1: Lah, Kang. Ulah ngambek Kang tukang lah.
0: Kurang ajar sia.
1: Kitu-kitu mah Kang tong jadi omong atuh ka jeung dulur. Kang maaf ya Kang.
0: Nyeun.
1: Maaf lah.
0: Tiada maaf bagimu.
1: Wah, ulah kitu Kang jeung baraya lah.
0: Senyummu adalah tangisku.
1: Ulang sekali hampura Kang.
0: Bagaikan kaca yang telah retak, bagaikan bunga yang telah layu, tak aduh. Mungkin si asli dulu.
1: Aduh.
0: Pergi kau.
1: Aduh.
0: Aku sudah tidak membutuhkan kau lagi. Pergi.
1: Balik main balik main balik balik.
2: Balik.
1: Balik.
2: Balik.
1: Balik
0: ke
1: sana,
0: Erma. Mohon,
2: balik
1: ke sana. Jor, dulu. Kita nyanyi tak balik, kita.
0: Jik.
1: Akang Ludeng sendiri sorangan. Ari
0: Ludeng masih balik ke itu ke Bandung.
1: Nyai lumpang, ah, entong kan, ah, lumpang, ah.
0: Ya, ke Harti, urangnya.
1: Ini kawas artis, nyebut balik,
0: tenang. Aduh, liat, cuy, ngain dia, tuh.
1: Naon.
0: Matak selilan, ulah ngaganggu ke aing, dah gitu, kan.
1: Ya, maaf.
0: Cing rumah sah, sah, hirup nyatu nginum teh, menang babarengan jeng sah, menang jeng aing.
1: Alah, rumah osmisan, Kang, lah.
0: Matak ulah menyakiti hatiku, gua bunuh semua lu.
1: Perantaraan Akang, ya, Kang.
0: Iya.
1: Iya, lah.
0: Pementa saha bieu lagu?
1: Anu mulutna Kang?
0: Heeh.
1: Anu lagu bieu teh humaneur teh bapa.
0: Bapa dewek?
1: Bapa sama

0: Wajar we atuh kolot ka anak manita.
1: Alah, anu nyilakakeun unyang sarakeun ka aing teh lindang di manehanana deuleu.
0: Na kumaha panak kitu, Kang?
1: Heh.
0: Na kumaha panak kitu?
1: Ari aing jadi jelema bloon, jadi jelema belegug teh alatan disiksa ku manehna.
0: Nya
1: nya nyeri wae. Nya nyeri wae aing mah hirup.
0: Na kumaha teh warang kumaha wae
1: teh? Euleuh, cepot sia moalah handong make jeung sakola itu ini.
0: Nya.
1: Urusé kitu muning kebo sapi ku sia.
0: Allah, aduh.
1: Sedangkeun eta pendidikan teh pan lebih ya? Berharga daripada bekal harta.
0: Iya, ya. Jembatan hidup pendidikan Kang atuh da.
1: Sedangkeun penanganan wajib labar teh harus
0: belajar teh nya
1: terpadu.
0: Aduh, kumaha ya. Kang carana?
1: Nyaon.
0: Kumaha cing lajengna Kang?
1: Yoho, cuk kumaha we carana hirup dalam dunia mah?
0: Cici kumaha tah?
1: Nyaon.
0: Sebetulnya ku Akang tah jelaskeun Kang.
1: Mengapa pendidikan sangat penting?
0: Ya.
1: Yaitu oleh karena dengan pendidikan setiap insan dapat memperoleh kecerdasan, keterampilan akhlak.
0: Aduh,
1: dan budi pekerti luhur.
0: Waduh, beres.
1: Nyaeta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
0: Alah, eta mang.
1: Serta kepribadian yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup lahir dan batin.
0: Iya, oke, ya. Kang.
1: Dunia dan akhirat yang seimbang. Sehingga kita hidup ini mempunyai manfaat yang berarti bagi pembangunan dirinya maupun bagi bangsa dan negaranya.
0: Aduh, ya. Beres Akang ye. Aya kemajuan Akang.
1: Numatak dina lebah dia aing teu sudi boga bapa modal kitu.
0: Naha?
1: Teh. Dan nyiksa lahir batin ka aing teh lindang di manehanna.
0: Eta nyiksa kumaha sih Akang eta?
1: Coba teh si Ewo nanya kitu deui
0: teh
1: tadi.
0: Nanya ke nyiksa kumaha?
1: Sidi diceritakeun ku aing teh baheula. Teu tadi.
0: Enya.
1: Mun aing dititah ngaji, mun aing dititah sakola tanpa ra aing jadi doktoranes, tanpa la aing jadi insinyur. Atuh nyaho-nyaho sopan ka kolot, nyaho-nyaho agama saeutik-eutikeun. Aya ajen meureun ti batur, ieu mah atung keneh hirup di alam dunya.
0: Moal kamajuan kitu
1: kana. Nuatak dek ngaatoh ayana perang jadi deuleu.
0: Eta Akang meni kitu.
1: Duli teuing
0: deuh. Sungkan
1: ay. Uyuh. Aya geuning mun bejaan aya kitu belegug.
0: Tadi ge aya ngadungkukna
1: kumaha. Mun jae ai sugan aing drum aspal ngagunuk tebi mah deuleu.
0: Ah. Sia. Mupakat kitu mah.
2: Campe ngan.
1: Kabina-bina teuing sia ka aing teh direken naon aing geus sia.
0: Aduh, teu ngajen.
1: Ay.
0: Ambil.
1: Aduh. Wah, ulah trik teuing di tengah cungul teh kosleng ka.
2: Kenapa?
1: Koslein ka dulur pacetereaan.
0: Ya.
1: Cucung sia.
2: Syukur.
1: Tobat ye anak-anak kana muing.
0: Musingkeun nya mang inta batur tah.
1: Musingkeun cucung sia.
2: Padarannya udah
0: ketumbang. Aduh itu.
3: Warah.
1: Lain tadi warah bangkar warah deuleu.
0: Iya terdengekeun pangwarahna.
1: Bang. Tanpa lah atuh mulang tarima ku harta jeung ku kaya-kayaan. Atuh sia ngahormat-ngahormat kalau jadi bapa.
2: Basa-basa atuh sia teh ka kolot mah bener.
0: Batur-batur ku ngajenan nya.
1: Batur-batur ku ngajenan.
2: Ayo ka patutna
1: leuwih. Tayo ka patut teh juri.
0: Sia.
1: Geuli jeung bapa anakna juri beureun bapana ge tuyul.
0: Hanya.
1: Coba. Nah, anak-anakan amuing.
0: Moal asup papatah moal kana kitu pang.
1: Wow. Da eta papatahna atuh da didengekeun ku celik ka tuhup los ka celikeun ca.
2: Bolong.
1: Pugu da celik ce bolong.
0: Hehehe, bukan aparat kan.
1: Ngalawan weh sia. Kabina-bina teuing kawas lain ka bapa, deuleu dengekeun ku sia.
0: Tekepkeun Kang.
1: Dengekeun. Sana janji ka tungul ka huru aing teh deuleu bapa sia anu payu si punyung si mah di mana-mana.
0: Perlu diajen atuh.
1: Perlu aing jadi ajen. Jang. Gusti muarek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa dihampura ku indungna jeung ku bapana.
2: Dengekeun eta kan
1: geuli. Hugu. Da indung bapa teh saluhureun pangeran. Nah kumaha ceuk sia? Gusti muarek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa dihampura ku indungna jeung ku bapana. Cing pecakan ayeuna dewek hanteum we ayeuna mah jadi hampura ka kolot tapi laku lampah kieu wae da moal ngancik hampura.
0: Nya moal atuh.
1: Memang pa basa pasaran mah eta alus.
0: Basa umum.
1: Tapi aing keur pribadi uing mah teu ngaku teteh.
0: Lanaha Kang?
1: Sok ae ayeuna sanajan ceurik ngabijikeun si mata getih mah jadi hampura ka kolot tapi laku lampah goreng wae da moal ngancik hampura.
0: Nya moal namper.
1: Nah kumaha ceuk sia? Mun kieu mah kaharti.

0: cekong eta.
1: Panghampura pangeran moal ngancik ka eta jelema, lamun eta jelema nyaeta tanpa pindah tina laku lampah salah kanu bener tur tak dibarengan kurido na hampura inung jeung bapa.
0: Lamun kitu mah nyakang tah.
1: Kaharti, Pak. Metak kanu awam teh ulah eta teuing ngacupa uing teh jelema bodo. Keur mah eukeur. Jelema kieu. Nah, ieu anak-anakan.
0: Ah, eta mah tah. Banjir sampah masyarakat gitu mah.
1: Ulah diturutan deuleuh.
0: Dedeung teuing ah.
1: Tah jelema doraka nu ka bapa teh model kieu.
0: Wujud kieu lalaki kitu
1: mah. Dulik teuing.
0: Artinya
1: teu uing ngahirup mah keur perang ieu, kojor-kojor.
0: Aduh eta.
1: Jalem dunya. Kurihun enak panawa jeng kurawa gara-gara lut para sya dulu jeng baraya atau aing gelut jeng bapak coba
0: imaju batur
1: geo anyar sya teh itu ngajago bapak ke uing
0: nakang nakang
1: cengena aing disebut geo anyar kan
0: makin cengakang
1: udah ke sobol aing geo teh
0: terus kawat geo teh
1: hejoh ampun jeng gusti nah anak-anak
0: antap aja lemak itu mengira ah
1: cuy siap
0: ini kasih nuhu gara
2: ngegebeg
1: juga nuhu jika nuhu ngegebeg si jurig jurig jurig kemina-mina cuy
0: bakat kukuh teh kolot
1: dasar hari jodoh itu
2: nah siapa yang ikut kain
1: kutesangka
0: alah etah
1: cuy siang iya ini juri-juri gue
0: eh laki itu eta
1: ngus aing dek ini siya
0: antap pake nyagra tinggal ke luar antap siya nengang
1: alah aing ges kia ma aing bebas hirup di alam dunia
0: nah genak itu hirup sorangan di tinggal ke kukolot
1: pokoknya si aing ulah mentang-mentang weka aing lah
0: nah kan
1: aing jiwa perang ya
0: waduh
1: ngus disuntik eta dewek
0: suntik naon
1: suntik acerug
0: panas akang
1: janji menyakiti hatiku tumak kena angin
0: nyurut seret
1: iya nyurut diseret dek waing
0: ulah wani-wani mangin kena
1: oh
0: ulah
1: matak dina lembah dia dek wawah kagok asyong deh
0: bener mang jahita
1: hidup dalam dunia mah
2: kudu takut ini
0: mau
1: kemana nyaman
0: nya kudu takut
1: dah bulan puasanya itu
0: nya Ramadan
1: oh syukur ah
0: nah akang puasa tuh
1: wah ini keleket
0: alakan
1: demi Allah puasa
2: ah bohong
1: ayo sing teu percaya ka aing
2: kamari da harga dogado lah
1: ah sing jeger teuing aing
2: bener kah da batu nyaksian bohong
1: ingin dengekeun ingin
2: naon
1: dewek mah jeung tibatan hirup kudu batal puasa deuleu dahar oge dibelaan susu lumputan aing
2: ayo
0: puasa korupsi
1: da poe kamari aing ampir-ampiran batal jam 3 untungnya jam 1 dahar heula aing aduh ampun jeung aing ah
2: puasa model oh. Sieu kang main dorong
1: lain euy resepnya bersatuna umat Islam di masjid tuh tarawih komo eta mah engke geura euy dina waktuna lebaran puasa duh rampak sekar
2: naon rampak sekar teh
1: heh
2: naon rampak sekar teh
1: nyaho rampak sekar beleguk babarengan takbir pada ngucapkeun kaagungan pangeran. Oh, teu percaya wae resep geura budak ke masjid, budak teu kolot teu budak. Heeh.
2: Nukeurkeun sendal.
1: Heeh, nukeurkeun sendal biasa. Heeh. Ah, marukana kumaha deuleu nikmatna cicing dina agama Islam teh.
0: Panimata, Kang.
1: Bebarengan hirup bersatu pada ngucapkeun Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi

0: Nungutan deui ieu euy pantes aki-aki mah. Oh, bari ngacai ari inget-inget tungtungna meureun. Ilham. Aduh, ampun aing. Senangna dina agama Islam teh kitu we hirup bebarengan duh ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Ada di masjid rumah. Oh.
0: Di masjid. Ah, edun deuh. Barukana kumaha? Eta inget aing harita.
1: Mata emota Kang.
0: Tapi lain dina eta yeuh mah lain dina lebaran yeuh mah.
1: Dina naon Kang?
0: Biasa we aing jeung Mitoha.
1: Ah, mata.
0: Ha?
1: Kumaha?
0: Oh, Mitoha aing mah genuwut.
1: Saana mina?
0: Ustad.
1: Saana mina?
0: Ha?
1: Namina sangaranna?
0: Jai. Wah. Eta Mitoha dewek demi alo aing mah.
1: Mun jai teh?
0: Jai, ya ini sok ngalo.
1: Nya.
0: Heeh.
1: Urang suka bumi.
0: Urang suka bumi eta mah.
1: Ibadak.
0: Oh, nagrak suka bumi.
1: Mata?
0: Ha?
1: Kumata Pak hari tak
0: tegak. Dai jai teh bari teh mah lain jai ngaranna teh. Mitoha dewek teh.
1: Mun.
0: Amin.
1: Ayo
0: ngumpul kurma. Amin ngaranna bari teh. Sarah,
1: sarah, sarah.
0: Heeh.
1: Duh, teras bertuah. Oh.
0: Mitoha dek ngaleket teh Mang Amin, Mang Jai.
1: Eta teh
0: murukanna demi Allah aing mah.
1: Mang Amin teh.
0: Mang Amin.
1: Kumata rajangna Kang?
0: Dina apa Pak Amin teh jadi imam. Dewek jadi makmum.
1: Leketnya.
0: Leket salat. Dina pelbah walab dolin pan kudu nama Amin. Sedengkeun Amin teh Mitoha aing diharep.
1: Aye terasna kumaha?
0: Cuk Mitoha dewek teh cuk Amin.
1: Nya.
0: Walab dolin cuk dewek teh Abah.
1: Jangan betah.
0: Oh, dah siap ditampilin ke Mitoha aing nyebut Amin mah.
1: Oke.
0: Oh, demi Allah, aing Mitoha dewek jabati genu teh salatna tara make kolor.
1: Lah, ari kitu.
0: Aing make samping-samping bobo.
1: Duh, uduh.
0: Dina perbah ruku,
1: ya.
0: Soek samping perbah bujur nanti dulu.
1: Maka jadi anak Kang.
0: Om, ini kata mau kabe. Allahu Akbar, barawak teh soek. Cuk dewek ngetukang Allah, meni hidung. Aduh, ampun. Ari Pak Amin, husu, sholat nanti teka ganggu. Hidung-hidung ke kresaning Allahu Akbar. Aduh, ampun, ingat. Oh. Sedangkan Mitoha deka Pak Amin mah gegeran.
1: Nya nya nyata.
0: Heeh.
1: Bae kitu kumaha?
0: Dina perbah iya kana buru wae iya kana stain.
1: Ya,
0: aya di luar aya barudak keur arulin nyanyi. Nyanyi na teh lagu eta teh manuk dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Da da teh mah Pak Amin euy. Dasar gegeran dina perbah iya kana buru, iya kana buru wa iya kana.
1: Aduh.
0: Ampun tah deuleu paingan ceuk dina katerangan aya. Narakawel eta teh keur jelema nu sok salat. Salatna nu kumaha nu model dewek bieu jeung Mitoha dewek.
1: Aya bagianna
0: mah. Nepi ka eta salat diheureuykeun. Tah nu matak eta bagian narakawel teh. Paingan para wali baheula dina nyebar luaskeun agama Islam make kakawen gedong duwur.
1: Makang kakawena
0: gedong duwur kali sambung pagulingan sepiteng trem pepetetan samia murag balingbing lan jeruk manis pihar tieunana gedong duwur kali sambung gedong luhur nu disambung baheula mah munara disebutna mun ayeuna mah masjid atawa masigit
1: leres lajengna Kang
0: pagulingan sepiteng trem pagulingan patukeur antara jisim jeung kuringna abdi jeung Gusti na kudu sepi jempling tengtrem khusyu pinggaranunana
1: leres eta Kang latina Kang
0: pepetetan samia murag pepetetan siki nu geus jadi
1: alah mata
0: tuh jadi urang teh satiap-tiap jadi eta siki teh meureun kolot jadi urang teh kudu ngabogaan pikiran kolot atawa kurung dewasa
1: dewasa
0: kudu lan balingbing lan jeruk manis balingbing rata-rata juruna teh 5.
1: 5.
0: Ngandung harti eta nu 5 teh sahak jeung sakawajiban.
1: Alah leres Kang.
0: Lamun balingbing diteuteuk ti ditu jeung ti dieu di tengahna cokot jadi gambar bintang.
1: Semua.
0: Geuning di luhur masjid aya ngajeprok bintang.
1: Simbol da Kang teteh dah.
0: Tuh, balingbing lan jeung jeruk buleud geuning dina luhur masjid aya nu ngabelenong buleud.
1: Leres, ulu nawiskeun.
0: Jeruk manis. Kakara bakal karasa amisna lamun urang geus buleud teh kanjeung bisa murakna lumatak perlu kahusuan dina sajroning urang salat
1: leres tara husunya Kang
0: ulah husu ulah naon kudu husu ulah nepi ka diheureuykeun model dewek tadi baheula lumatak dewek mah ngarumasakeun jadi jelema doraka dangaran oge sastra jinga
1: aya hartina Kang
0: sastra eta tulisan
1: ya.
0: Jinga eta beureum jadi dewek mah gambaran beureum anu ngaharti hawa nafsu
1: Allah.
0: Ay nafsu teh apa
2: pikiran.
0: Pikiraneun. Untung borohinga ka sasama ka inung bapa kami toha nafsu mah paparahna hayang ngala.
1: Ngalawan.
0: Wan.
1: Wan eh, wan.
2: Terus.
0: Numacak dek mah wah hirup kieu we di alam dunya.
1: Paingan kitu nebreung.
0: Nu penting dina lebah dieu urang cing rumasa kana Islam.
1: Nya, tenan we, Kang.
0: Sabab urang hirup nginum dahar teh tina Islam.
1: Mata.
0: Nah, sebabna?
1: Sebabna?
0: Nunyunatan eta teh sunah rasul hayang dipangnengapkeun ku wayang.
1: Islam.
0: Tuh, Islam eta.
1: Mohon.
0: Nu ngawinkeun pan.
1: Laras.
0: Lolobana mah urang Islam mungkul anu make dirahayah ku wayang. Nu matak goreng patut lamun si lain teu Islam.
1: Tenan we atuh Kang.
0: Ai Islam nya eta agama salamet.
1: Sumuhun.
0: Salamet diri, nah kurung nyalametkeun ka batur. Jadi kurung naon hartina teh urang teh kudu saling salametkeun antara urang jeung
1: jeung urang.
0: Jeung urang. Duh, kitu teh in.
2: Nya.
0: Ih, kitu teh.
2: Nya. Nya.
0: Perlu ayeuna mah khusyuk nya.
2: Nya usuk ayeuna mah.
0: Khusyuk salat. Omat.
1: Pentingkeun, pentingkeun in.
0: Salat hiburanna.
1: Akang ngaresepkeun hiburan kah?
0: Ho, oh atuh.
1: Ada beda ye resep.
0: Perlu hiburan mah.
1: Nya, gitu.
0: Urang mah seni, Lin.
1: Nya.
0: Segala rupa oge tanpa make seni mah pan rugi.
1: Nya kudu bener atuh.
0: Kudu bener ayeuna baju lamun teu make seni mau aya samleh jeung kancing.
1: Mah nya nya Kang.
0: Oh, peke baju dibuleunkeun wungku mah meureun aing mah bisa ngalengkah.
1: Oh, kitu atuh
0: Kang. Oh.
1: Naon deui Kang seni teh Kang tarupa-rupa?
0: Seni mah rupa-rupa. Seni reog,
1: seni
0: tari,
1: seni
0: rupa, ulah sok teh seniwen.
1: Duh. Teras tara.
0: Ayeuna urang sinen teu make seni.
1: Cici nu kumaha?
0: Sinen ayeuna ngahaleuang teu make seni. Cai kaya kamang laja.
1: Aduh,
0: kamang gondeng di astana heuh. Tupan ngewa nya.
1: Tenan we eta mah tuh.
2: Kadahna.
0: Cai kaya kamang laja.
1: Tuh.
0: Kemang bonteng in di astana. Tuh, ayeuna make seni meulin.
1: Kalah kena nya Kang. Cing-cing-cing naon deh Kang.
0: Coba ayeuna adan teu make seni.
2: Mata.
0: Ayo wakbar, ayo wakbar. Ya, pan ngewa ya.
1: Ya.
0: Hayalah sholah, peke pikir kumane.
1: Tuh,
0: pan ngewa.
1: Ya,
0: coba lamun make seni.
1: Coba.
0: Allah wakbar, Allah wakbar. Tuh, make seni mah ya. Heeh.
1: Keman.
0: Allah wakbar. Tuh. Aduh, begitu brawe, este grepe. Lain jaring, yoi. Jelma noraka, mah gitu. Asa di pepene.
2: Kok bingungin, ah.
0: Hojar kente ayah anu adan di masjid, di sana etam manu, kustisada. Jelma awam. Oh, jelma liur.
1: Tama kolang, tama.
0: Kolang, cama. Oh, syarwa yang menghina itu terhadap agama.
1: Tidak tahu bebeneran.
0: Tidak tahu bebeneran. Yoi.
1: Hiburan tak kaya dek igal Kang?
0: He?
1: Dek igal?
0: Hiber, dek hiber.
1: Dek igal gitu.
2: Hiber mah
0: tau. Lupa galam aing hirup.
1: Dek igal ya kawan.
0: He?
1: Dek igal.
0: Profesina aing ngeperang atau dayan sama aing.
1: Ya Kang lah.
0: He?
1: Kang? Igal wae Kang?
0: Aduh, gini nunggula aing.
1: Ya, saya kaya kaya kaya kaya. Badan apa dek igal wae ngibing?
0: Nigang niga naonnya anu hade
1: lagu naon hayang eta
0: hooh jeung jalalangar euy duh irung madad
1: iya atuh eta ubar eta mah ubar teh kah
0: mah
1: ubar
0: mawa proko ah
1: tah mati sih
0: pek pecakan wan bisi siling empluk ku proko cager geus
1: jelas Kang matok ser Kang
0: demi Allah aing
1: aduh nya Kang lah
0: heeh
1: nya tersumbat
0: bisi nyeri beuteung siling ku enstrostop weh
1: cager kelihatan gini
0: cager demi Allah
1: ayo bar pulih beteng ku naon
0: bar pulih beteng
1: ya.
0: Kejo
1: hehehe tama
0: ha
1: bisa kena kigal Kang mual
0: naon
1: kena kigal mual
0: tuing itu
1: malah pilih malah ku akan
0: sama lagu naon tentunya nundara nikmat
1: rupa-rupa lagu makang atuh
0: lain lagu tanya oi dari orang oge di Sunda ning bisa model cara orang barat nya
1: nak nasi kemarin
0: anu berang-berang tiap orang barat lalu ning
1: Kang bisa beri duit.
0: Bukan beri deh, campur yang duit. Dan gitu jan.
1: Nya.
0: Atau susah na. Susah salila na. Di urang oge kudu teh dikicukeun lagu teh kudu aya urang kreasi baru.
1: Pagadang jangan pagadang.
0: Oh. Mode lagu kitu teh. Sambelada. Syuha, syuha.

0: kerasi Sunda kan?
1: Nen.
0: Kerasi Sunda di ke barat ke Sunda.
1: Ingat ke Nano, ke Panano es.
0: Ya Panano. Oh.
2: Itu kos wow aja Panano.
1: Panano. Panano es krim. Wah demi anu cuma. Sejebak sejebak ti guru tadi kan.
2: Bohong.
1: Oh. Yo, hah? Kasih dawa lagi juga dia euy.
0: Aya tah.
1: Lirpin. Inggih. Barang ngujuk raus ieu sempa ka piguyun nyatana strajinga. Sapraptane pun nyatana ieu sinatria lumampah ka kasih Bambang Irawan.
3: Mang, pangapunten bade tumaros kaula, Mang.
1: Saha?
0: Teh Kang, Akang.
3: Saha?
0: Duh.
3: Saha?
0: Teh hareup atuh betongo betongo.
1: Saha nya
3: euy? Pangapunten kaula maksa tumaros, Mang.

0: budak ngora euy kasep ngareng-pereng koneng juga Dewa Kamajaya.
1: Semburinya ya, Kang.
0: Kasepna mah juga dewek keur ngora juga. Demi Allah aing keur ngora mah kasep teh nyoy-nyoyan cahaya teh dulu.
1: Mana goreng patung, Kang?
0: Sahanya anduh muni naras ingat ka si Jenat. Saha? Ha juragan Abimanyun. Heeh. Yoy. Kitu pisan dedeganana hiji budak ngora teh saha euy?
2: Pangapunten, Bang.
0: Mangalingi. Oh, ya. Kasep kieu mah teh euy.
1: Herang ya Kang lah.
0: Herang mencerang.
1: Beres.
0: Mun daya kuring keur ngora kitu.
3: Eueuh eueuh
1: eueuh. Hayang we tah batur.
0: Eh duli teuing nya beupeureuhan si laing teu kasep eueun.
1: Nya.
0: Itu.
2: Maneh lagi. Pangapunten we kaula teh maksad tumaros mang.
0: Sae sih.
2: Kaula teh dina waktos ayeuna sejatu maros dupi ieu teh. Tempat naon disebat nak dugi ka eyah-eyahan kemah sareng sajabina.
0: Bilih aden jacan uninga.
1: Loh, mata.
0: Ieu teh nya eta nuju ngayakeun perang adil, perang Jaya Winangun, perang Bratanama ka.
1: Deh, Brata.
0: Perang Bratananan.
1: Brata.
0: Brata. Bratarayud.
1: Iya.
2: Ana teteh ngomong teh.
0: Nyaon itu
2: Bratayuda kitu burung.
0: Eta Brata jeung Sida Walab ye.
1: Eta pondok mah kitu.
2: Bratayuda teh naon?
0: Perang dulur jeung baraya.
2: Diantawisna?
0: Diantawisna teh perang Pandawa sareng Kurawa.
2: Pandawa?
0: Pandawa sareng Kurawa.
2: Pandawa sareng Kurawa pasea.
0: Pasea.
2: Marebutkeun naon?
0: Ai kawitna mah kieu.
1: Tata kumaha Kang tah mimitina?
0: Kapungkurna teh main.
2: Main naon?
0: Main dadu.
1: Tina barang teu pira teh.
0: Tina barang teu pira, Pandawa jeung Kurawa teh main dadu, temahna nagara Amarta diboroheukeun eleh tina main.
1: Hoho.
0: Dipenta deui teu dibikeun, nya kudu dihukum Pandawa teh 13 taun.
1: Nyata.
2: Ku
0: Kurawa.
2: Aye kitu kumaha pang jadi pasyakir?
0: Pangna jadi pasyakir teh dilantarankeun tutas margi janjina Kurawa nya munyo kiduling.
2: Heeh, terus
1: sanggupan
0: janjina para Kurawa teh sanggupna para Kurawa teh di mana Pandawa tutas dihukum 13 tahun ieu nagara Amarta teh bakal dibikeun deui tapi dina buktina mah henteu nyangkilang.
1: Pake jeung nyangkilang.
0: Pake jeung nyangkilang. Mangkilang kitu da eta nyangkilat. Nyaho aing mah letakna pondok atuh.
2: Nyangkilang.
0: Oh, pagus lain atuh kayaknya. Cicing haling.
1: Sok akang jangkung ka payu.
0: Ing ngarumasakeun maneh boga letak pondok.
2: Ngomong wae.
0: Tong ngomong wae.
2: Cicing. Supados diwangsulan deui bae mah.
0: Kieu ieu teh salarasna moden. Dugi ka papaseaan teh sakumaha nu parantos disaurkeun ku ieu Bang Depek.
1: Nah, Bang Depek cicing.
0: Cicing atuh.
1: Untung
0: atenge.
1: Kaganggu.
0: Bang Depek aya sia Bang Monyong. Leuhung lamun kasep mah teh irungnya.
1: Naha Kang?
0: Dibawa we.
1: Bang Soang.
0: Irung gantar-gantar lain.
1: Duh nya.
0: Jeung irung juga kutil.
3: Mah iya ya kutil mah logo sia.
0: Babari ngulit bawang sia eta mah.
1: Nya. Nya. Ngeureuyan ah.
0: Heeh. Kumaha beungeut nya aya jelema?
1: Nah kumaha teh Kang?
0: Aya beungeutna Depek kitu mah darah tinggi.
1: Nah.
0: Cunaho darah tinggi aing diheureuyan wae ku sia.
1: Sidik.
0: Eta darah tinggi teh kumaha karasana? Teu kok nempo sangu joreah yang dahar ieu dieu. Penyakit rewog katunu kitu mah.
2: Ieu teh kumaha diajak nyarita teh kalah.
0: Sungun punten teh Den. Tak kitu kawitna mah pasea Pandawa Kurawa teh tina maen dadu.
2: Dugi ka perang Bratayuda.
0: Perang Bratayuda.
2: Parantos sawaraha dinten ieu perang Bratayuda.
0: Upami telepat makana saminguan
2: kulan. Aduh. Dupi emang saha?
0: Abdi
2: nya.
0: Ai nu katelah mah Idi Amin abdi teh. Aduh, Idi Uman.
1: Jadi Idi Amin.
0: Aduh, ampun.
2: Ari eta dipengker saha?
0: Abdi sin.
2: Saha nu katelah mah?
0: Upami dipercanten.
2: Nya.
0: Charles. ngaran Hayang Charles.
1: Iya.
0: Ai pamente awon. Eta sih memawakana beungeut wae ieu ngomong teh. Heeh.
1: Bata bisa wujud.
2: Di pihak mana ari mah?
0: Abdi nya di pihak Kurawa kulan.
2: Bener aja di pihak Kurawa.
0: Kalana. Aduh sia ngomong teh.
2: Di pihak Panawa abdi teh, tak ieu teh kemahna Panawa.
0: Aduh. Buah simpatisan urang ieu kekara datang.
2: Dupi aden teh saha?
0: Mang?
2: Saha ari aden?
0: Upami di persanten ngaran kawat teh Irawan.
2: Sacana?
0: Tobat. Iraku sakitu nampu ai kudu jauh ka denge.
2: Sakang. Oh, saha?
0: Sariawan ya.
2: Wawan mana Wawan teh? Ngangeher Dianang teh.
0: Itu atuh teh mah embos. Anu pinuh urut jerawat ini. Duh, ampun deui.
2: Kaula teh Bambang Irawan.
0: Irawan
2: nya
0: di mana lagi?
2: Kaula teh ti Padepokan Guha Raksa. Eyang kaula Resi Kowara pun biang Kangjeng Ibu kakasihna Dewi Ulupi. Uluh Allah Gusti.
1: Nyanya pada kaget
2: mah. Ieu teh Raden Irawan nya putra Panengah Panawa nya. Putra Panengah Panawa Dipati Arjaun.
0: Duh. Masih kan ingat maha Dipati Arjawinangun gitu boleh gue.
2: Tobat. Ari kitu mang jiga kenal ka kaula. Aduh, aden lali deui ka mang. Nya saha mang teh? Aden kapungkur di akon-akon ku mang.
0: Uluh, coba teuing ibu da ku segede kieu monyong.
1: Segede badag.
0: Meni geus segede badag lu.
2: Raden ieu teh mang teh ya. Kapungkur aden di akon-akon ning waktos jajan kurupuk.
1: Duh, lu mata.
2: Nining mang digegel punuk tarpe ka janool kieu mang punuk ieu digegel ku aden.
1: Sakala jajan.
2: Tuang eyang dah mang. Ke ari mang teh saha luasna? Abdi teh Dawala putra Semar Badranaya.
0: Duh.
2: Toba ieu teh mang Dawala. Sumuhun. Ari mang asa jingga?
0: Maot. Ulu ulu ulu itu. Ih, sia mah.
2: Lain. Mang asa jingga maot?
0: Maot salawatna ge 300 salawe kulan.
1: Nya.
0: Abdi asa jingga teh sing.
2: Ieu teh mang asa jingga mang Dawala putra Bapa Semar.
0: Sumuhun.
2: Aduh. Merawat kasutan.

0: namun tapi gak kagiri-giri lagi hati nira.
1: Bendera kau sami apa anak kasrano. Bingah marwata sutap

0: Nil.
1: Disangka diingat yang minta sedikit dan mengcuang ibu. Saya mengasta cinga tuang ayang kapungkur mana tete nyeri waos tuang ayang cewang tu sikat tununye. Saya bisul banyur terus amang ayana. Saya mang dupi Kangjeng Rama di mana?
0: Ayo buru-buru.
1: Begitu ah. Payung penak sareng Kakang Abimanyu.
0: Duh, Aden.
1: Mang
0: juragan Abimanyu teh parantos palastra.
1: Saha?
0: Semua juragan Abimanyun.
1: Hei,
0: karancang salirana oge.
2: Enggak yakan ya.
1: Aduh. Kakang Abimanyu palastra.
0: Sumuhun.
1: Usaha
0: nya ku para Kurawa kulan.
1: Dedeh teuing Kakang Abimanyu.
0: Cincing engat euy.
2: Duh
0: rek. Naon buru-buru ceparkeun sareng Ramana?
1: Di mana Kangjeng Rama Mang Dawala?
0: Mangasareng abdi ka itu geura hayu atuh.

panengah Pandawa Arjuna anu dina waktos eta disarengan ku Sang Nalendra Batara Kresna teu kantun Semar Badranaya. Allah. Wireh bakal mimpin pasukan sadaya dadia Senopati Agung ti pihak Pandawa. Ngayonan Yuda sareng Senopati Agung nyata Narsi Bisma ti pihak Kurawa anu dina waktos eta sami-sami

0: sorangan liga. Tepi nodama kaulanun pangresara ka Batara Rayi Arjuna. Ngaturkeun semasungkem ku kunyupan jenengan.
1: Yai panengapan dawa kadang ingsun yai. Semua pangabakti rayi dah terima dening kang ora kuwatine simpen bungi hati pun dehing wastaka yai.
0: Tepi nodama. Sajabina tikitu geuning parantos waktosna pikeun mimpin pasukan menuju ka tengah tegal Kurusetra urang ngawangun gelar perang Garuda Nglayang.
2: Tepi nodama.
0: Kakang Badar

0: atas bakal mios ke tengah-tengah pusat rakyat yang terang.
1: Kadenge eta suara bapa haluang haluang dina mumulang
2: mata ku akang
1: ditema ku angin leutik ngahiliwir nebak kana kelek peledos peledek ampun aing aduh
2: kang
1: palih mana mang itu den palih ditu caket gawir
2: ditu.
1: Aduh, hoyong gerap tepang serengkang jeung Rama. Ulah, laporkeun heula ku si Laing kacu dek ngaera ini pungan dunungan teh demi Allah boson euy.
2: Nah, teu paya anak mah.
1: Bujur dek ka kitu wae sok kecuwis dulu.
2: Metang. Teu bisa ka pasamuan.
1: Teu bisa masamuan aing ngabujurna sok eta wae capetang dulu.
2: Aing perlu dituna. Heuh.
1: Sarios atuh abdi bade nepangan heula den. Moal ka disangemkeun putra anak wabdi
2: cik atuh mang kumaha we carana mang
1: punten ulah sidawala
2: eh deka mana sih jang
3: deka mana sih bot
1: punten
3: udahlah
1: abdi
3: salah dia
1: semak kapihak turu kahunyuk pangrasa dawala abdi ditarima kahunyuk Gusti Batara.
2: Tolak.
1: Abdi.
2: Ditarima dong. Dek naon mana? Dek naon sih?
1: Anu mawi ayah sakedik dugi kunun sih. Naon. Bade itu sih nguningakun. Ayah tamu palai nepangan salira. Dawala. Abdi. Kaulah teh riweuh. Nying harapan pigawean anu sakiriweuh na wayah na we engke deui kitu geus sase atawa puting engke
2: rineh
1: geus rineh parantos kangen saurna teh hoyong tepang
2: dawala kapan ieu terek ini dawala
4: apal wayah
2: ay acung ke dewe sih ceuk weh teh
4: apalan
2: teh kawas teh apa sih teh ulah diganggu emutan pangaulaan sih
1: sanes maksa sing itu murang kalihna palai tepang. Dah mau alami saurna teh sakedap we. Sing cenah ka di
3: mana dawala?
1: Itu kulan. Den.
2: Ma.
1: Kadieu atuh.
2: Heh.
1: Kadieu.
4: Tunggu wae tah Den.
2: Tepi nadama

0: Kepinadama ngahaturkan semua bukti pokunyupan jenengan pangrasa Rama Dewa Haji kaulanun Kangjeng Rama.
1: Mugi tampi kalayan kabingahan, satria.
0: Kaulanun kaula pangrasa
1: sahai. Sahai teun.
2: Nyalakeun sih. Ieu teh tuang.
1: Hes, engke lah ngakeun antuk.
3: Mana tuang?
2: Huh, dia kenyang kencuang, cucuang leut. Duh, ampun deh, enggak perlu dibekukan ku sila ing, aing. Jadi we cuang kejo. Muni nyalung kitunya kena pangkonan ka bapa mun aya ku kitu teh mah.
3: Contohkeun teh
2: kana. Dicontohna ari sing cepot ka bapa teh mulak cangkenge ari panggih teh.
3: Aduh.
2: Ya, bapa kitu mulin ajeuneun dulu. Bebekeun.
1: itu. Lamun deukeut jadi kepret aing.
2: Sugah teh teu kadengeun.
1: Mani yang ngomong make eho teu kadengeun.
3: Nya. Kitu nampeu
1: nya. Satria.
0: Kalanun kaula pangrasa.
1: Raka Batara.
4: Kula ieu.
1: Subitaros. Satria.
0: Kalanun pangrasa.
4: Kaula bakal tumanyakan nikah saha nikah.
0: Upami dipercanten mengaran kaula teh pun irawan.
4: Irawan.
0: Tepino
1: urang mana?
4: Di mana?
1: Kaula teh ti pasanten Gua Raksa. Putuna Maha Panita utawi Resi Kowara, Kangjing Ibu teh nyatana Kangjing Ibu kakasih Dewi Ulupi.
0: Wireh maksad nepangan selira pangrasa 13 taun tetepang sajroning selira dihukuman di alas Kamiaka saurna.
1: Barang ieu Arjuna ngadangu ieu Irawan putra Ulupi yakin kapungkun watos dina mangsa alit ieu dikantunkeunana.
0: Arjuna ngagabrug ka ieu murang kali keras emut ka Abimanyu anu parantos ngantun ti jagat raya Pramudita. Yai tuang putra.
4: Yai.
1: Aduh.
0: Ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara. Tumungku.
1: Irawan.
0: Apa? Hayangan. Dengan ia teh juragan Irawan. Amui. Tuang putra dengan itu
4: tuh, aduh Yai Barja, ayah
1: ini eta gegentos Abimanyu,
0: asih, ama salam baktos ti Kangjeng Eyang miwati Kangjeng Ibu kaslira pangrasa,
1: duduh
0: asih, wahati kemang soca mustika ama di pawenangan Raden ayah gegenti Abimanyu tuang. Eyang damang kasih sae kaulah pangrasa.
1: Ampura ama bisa neneun kadeudeuh lunakanya ah ka hidep dina sajroning ama dihukuman di alas kami.

0: Gerap unyung irawan ituang ramahua.
1: Wah, kasangakeun semah putra irawan.
2: Dedeh kasep pitampi nuhun kuat.
1: Hanya aneh.

Dina sajroning amak ngajalankeun kawajiban hirup. Bari jeung nandangan tungara hirup dihukum 13 taun. Ama hampura teu bisa neuneun kadedeh nundakannya ah nitip kaasih kanu jadi anak dina sajroning hidep aya di padepokan. Tepi nodama kaulanun pangeresa sawalerna putra Kangjeng Rama. Jika anu teu aya belana pisan ka salira dina salebeting ayah

0: pangersak Kangjeng Rama.
1: Yai, yai.
0: Giri Lusi lan pengen.
1: Giri.
0: Giri harap tidak gunung.
1: Lusi.
0: Lusi cacing.
1: Pengen.
0: Pengen nyata tersangka serbuk sebarang nyamuk anak wa irawan. Kau lanun wa.
1: Dedeh kasih. Emu cengeh kau wainun.
0: Wa Semar Badranaya tang tos inget-inget poho kaula
1: tepi no damang
0: kumaha tuang eyang damang saya wa
2: oh, itu mah panjang emutan tak
1: tersangka teuing adeng
2: waas akang
1: irawan
0: kalanun pangresa Raka Batara
1: yai
0: katinggal deui kokolebatan si Abimanyu. Oh, tangtos kaputra. Hai kaputra wakitu nu.
1: Ngomong kaing gitu.
2: Nah gitu Kang kumaha?
1: Hai kaputra monya nun. Bukinya maka aing getok di getok di kana hulu.
2: Direceh terus.
1: Nah bapak aing juga Citra Yuda dulu.
2: Nah, kemana juga mah lain.
1: Aduh ampun.
0: Eh, sirik kepret ke kuanjuring.
2: Sawan geureuh pisan tah.
1: Irawan
0: kaulanun pangersa syukur bagja kumayangan ama aya gegenti Abimanyu wayahna geus cicing di kemah ama ayeuna kulantaran geus waktuna
1: leres Kyai parantos waktosna ieu perang Bratayuda bari ngawitan
0: wayahna abus ka jero ka kemah tepangan tuang ibu Sumadra Srikani Kangjeng Rama kumaha kaseun di larasan ti paralun malum kasuhun meninggali nu di pamrika pun tenaru tedawireh putra irawan maksad babakti diri ka nagri sebaraga ka nagara bade ngiring perang kaulanun Kangjeng Rama payus putra ancur medan tempur perlaya di medan daralaga gining pati di medan jurit kange putra malahan upami korban di medan daralaga ngabela nagara jeung bangsa pahlawan disebat na natrat bakal jadi sejarah nu natrat guareun anak incu bakal datang
2: tang tos nyemangin
0: widian putra irawan pikeun ngayunan yuda sareng urang-urang kurawa Kangjeng Rama
1: aduh
2: payusna
0: irawan ayana ampun teuingnya irawan dedeh teuing anak amah kasih wah hati kemang seca mustika amat dipawen.

0: Aduh, aden, aden teh murang kalih keneh pilih kumaha onam, mangkaning ayeuna mah seueur jurig onam.
1: Kalawara eta.
0: Ulah aden ayeuna mah seueur onom.
1: Ge onom teh dianumkeun.
0: Ulah irawan. Widian ama pati gining kangge putra ngabebengkang wajar payus hancur beda tempur. Abong kena teng manuk teng bubunyit anak cengceling anak meraku kunjungan ju. Satria. Ya.
1: Aras wa.
0: Ah, nu matak najisnya jadi satria teh kitu we engan ieu.
1: Na kumaha Kang?
0: Daek sote jadi satria di tangga tiluna
1: eungkuh. Geuning kitu mah jadi nama.
0: Oh, demi Allah.
1: Tempor rejekina we.
0: Ah, kitu da. Iya. Ah, jelema bara gajul mah. Neuk kalah ka awak ka ditato. Lain tato jurig urut bisu we. Tato imah dulu.
1: Nya tato untuk tetap paraksa.
0: Ulah irawan. Widian pangersa. Di mana sajumlah pakarang atrapi senjata bakal digunakan ku putra sareng di mana bagian putra na paling ti kidul na paling ti kalen saprotane pun Raden Gatotkaca
2: inggih
0: dina waktu eta maksad nguningakeun ka panengah Pandhawa Arjuna wireh parantos siap ulah dia balat tentara pihak Kurawa
3: pangapunten kula nutup.

0: Anom. Juragan Anom, Sun.
1: Nah, tuh kes membukti kunyepan seringan drama paman Bima Kangjil sama gua.
0: Gatot Kaca anak gua.
1: Ulah.
0: Ditampil huncu, ditarima Gatot Kaca eta dulur hidup.
1: Upi ieu teh saha?
0: Ieu teh saha, Mang? Juragan Gatot Kaca teh ieu.
2: Waduh.
0: Putrana Gusti Orea Bemo. Ieu teh Kakang Gatot.
1: Ieu teh saha?
0: Irawan ti Padepokan gua rasa.
1: Ieu teh Irawan putra Bibi Ulupi.
0: Bener pisan.
1: Bat Irawan adikku dewe.
0: Aduh. Semaka sangakeun konyepan jenengan Kakang Gatot.
1: Tak terima Irawan deudeuh teh ilah.
0: Neme pisan kaula nun.
1: Bagja Irawan.
3: Aduh
0: ampun Gusti.
3: Ay gitu.
0: Juragan Irawan nyebutna ka juragan Anom Gatot Kaca. Yang akan semua pangabaktus kunyuk panjenengan Kakang Otot.
4: Panuju
0: sia. Oh, bapa aing mah jiga nu ijid ka aing teh. Kos ka anak tere we ka aing teh.
1: Irawan. Damang Bibi.
0: Sae kaula nun Kakang Gatot.
5: Tuh, pok di pok deui.
1: Atot teh.
0: Badeng ngiring ka begalan pati.
1: Ulah Irawan. Ulah.
0: Goreng patut kaula teh satria. Korban di medan nanalaga ge wajar.
1: Aduh, jalakeun ka saya pawan. Lain ningakeun siap nawalan tiap bala tentara pihak kulawa. Ya waktos ayeuna nyuk sumaga parantos waktosna.
0: Irawan, hadena mah tungguan heula we kemah. Moal tiasa bade ngiring ka medan nanalaga. Nya atuh teu nanaon siapkeun dawala. Pakarang-pakarangna nyatana dek mawa senjata pedang jeung sajabana. Sae kaula nun, Gatot Kaca. Wayahna dina waktu ayeuna ulah dijauhan Irawan.
1: Gatot Kaca.
0: Ulah. Wayahna dina jangjang belah kidul dina gelar perang Garuda Nglayang di waktu ieu.
1: Dipinuh.
0: Irawan, kaula nun we sarangan tuang raka Gatot Kaca. Dipinuh dabe. Para Kurawa. Dekabuk teriak.
5: Duh hebat euy tenaga anyar yeuh. Beda tenaga anyar mode aing ge kitu.
0: Anu mereskeun ti salira pangresak Kangjeng Rama miwah Kangjeng Rama uah.
1: Brak kasep.
0: Pek atuh kasep.

lampahipun panengah Pandawa Arjuna nyatana mimpin pasukan maksud menuju ke tengah lapangan Tegal Kurusetra badhe ngawangun gelar perang Garuda Nglayang. Sasat Arjuna jadi senopati agung pihak Pandawa pikeun ngokojoan sadayana para senopati alit-alit. Atuh kacarios ieu nyatana ti pihak Kurawa Resi Bisma anu jadi senopati agung. Malihan aya dina jangjang palih ti kidul teh aya hiji rajat nyatana kakasihna Kalasrengi. Ari ieu Kalasrengi teh nyatana jama anu geus karaheutan hatena wireh Kalasraba kapungkurna maotna teh ku Arjuna. Jadi di dieu aya kasempetan mangsana perang Bratayuda bade malas pati ka Arjuna ngarah-ngarah nyawa Arjuna. Itu kayaanana ieu Prabu Kalasrengi kairing walad dia balas mata. Parantos tipasihan siasatku Resi Kombayana oge ku Resi Bisma pikeun ngansik dina jangjang Garuda palih ti kidul. Dina waktos eta Kalasrengi miwah walad dia balas mata siluman silemeni sika pedang tan sirgada bini terasa perlibung. Eyah-eyahan pari gede kasumangetan sadayana ulah dia balak. Wireh palai meles patih ka Arjuna khususna umumna ka Pandawa. Sadayana ulah dia balak buta ngawakan jarangkung gede si Mardada bewas si murustaya paparana pasemon libang barungan sapa medali pun detia Kalasrengi akadia bendrong kala dia.

0: Awas. Khususnya si Arjuna umumlah Pandawa. Tu bisa males pati karena kanyerian dulu rai. Kakang Prabu Kalasraba baheula. Anu dipaehan ku si Arjuna. Ayeuna aing sasatek mamaleskeun pati karena kanyerian. Ieu kasempetan leuwih gede.
1: Aya waktunya.
0: Kumbul, kumbul.
1: Kumbul, kumbul, mangga kumbul.

mayum ilang mah ulah kirang mayum bapa ulah kirang mayum kaping tiga na unyuk sumbang ayah pikir sayang ayo nama keninganan ayah nyawa bapak.

0: apa nabi gaduh suwe kunaon tadi pokokan
1: ya atur ke sumah pangabatis kehunyuk seria pahiringan kusi
2: ayah daun iyo kulah

0: Bapak Jus, gak kunjung saling apa jenengan? Mungkin kita bisa layani kabingahan.
1: Tetap gitu, Tama.
0: Jadi, Haji.
1: Gareng baribin.
0: Unika bina-bina tingkah inje. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke. Sedan ten wala dia balat ten cara parang tu siap siaga sih kepedang ten sih gadab ini tanah siapa nalimu.
2: Oh, syukuri, syukuri, syukuri, syukuri.

0: Syukur bagja ku bayangan maneh geus aya di hareupeun kaula dina waktu ayeuna euy. Siap kadeh tah.
1: Simpati sareana tah.
0: Tapi noda malabi Gusti ngahaturkeun sumapa ngabaktos konyong sidera panjenengan mugi ditampi kalayan kabingahan.
2: Ah,
0: kalina teh eta dina nopia kalepatan muga agung iso cukup lumur imarang pun tenan anu katada.
2: Saling maklum.
0: Kaping tiga tunjuk sumangga aya pikir sawi naon purwanya urji simabdi dina waktu ayeuna. Ayana mugi kaji simabdi saurekeun.
2: Gadeg ajih mantun-mantun lain.
1: Mantun betot lain.
0: Meni geureuhan ka bina-bina ka aing teh.
2: Sasarina masuk dicabuhkeun aya mah henteu. Kawas nu gelo. Ngamen-ngamen lain. Geus-geus tong parasia.
0: Geus-geus. Sanaon sih simabdi kitu gandung ngaturkeun sumapa ngabaktos. Aya pikir sae naon purwanya urji simabdi dina waktos ayeuna. Waktos ayeuna.
3: Jo ieu jo ieu si Aji.
1: Eta alus tah.
3: Musingkeun kana hate aing ngomong di kitu-kitu kawas dalang baheula.
1: Nah kumaha dalang baheula?
3: Bebeh biji rahwana teh yawenad yawenad bakong.
1: Si Aji.
0: Ini geureuhan ka bina-bina.
2: Geus tong hareureuh teh. Ayeuna urang pikeun ngawangun gelar anu kasebut Garuda Ngelayang. Nyatana pikeun menuju ka beulah kidul Tegal Kurusetra sasat mantukeun para kulawa. Bisi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisan ucan katalaah ajian anu kasingkir-singkir. Gera talung tik-tik kiwari gera kotek tak ayeuna bisi poho dina waktuna. Sok sacekele sacekele ahli pedang, ahli panah, ahli tumak, ahli gada sacekele sacekele.
1: Kulir
2: pen. Inggih. Barang nuju aya dina obrolan ieu sadayana wala dia balas sementara.
3: Parantos dugi kana waktos nanya eta tarompet penangtang yuda pikeun papayun-payun antawis panawa sareng Kurawa. Parantos nyarnawiskeun sadayana kedah ngawangun gelar Garuda Ngelayang.
2: Wah, tegekeun eta dieu. Geus di sana tarompet penangtang yuda.
3: Wah.
0: Ileuleuyan nu di lemur. Ileuleuyan anak.
1: Maju
0: anak
1: siap.

0: Parantos menuju ke tengah tegak Kurusetra.
1: Inggih.
0: Pemalihan parantos papayun-payun antawi Senopati Agung pihak Kurawa sareng Senopati Agung pihak Pandawa. Anu tina waktu eta panengah Pandawa Arjuna. Anu kapapan senan pikeun mayunan masakin panah tina gonewa tina luhur kereta. Au.

0: Batara Yai Panengah Panawa. Geningan Eyang Bisma parantos ngelepaskeun panah kawang-awang sasat kedah disamut ku panah kaula.
1: Wilujeng Yai.
0: Mangga gerak tepangkeun panah salira rayi sareng Senopati Agung Pihapnawa. Yakin para juwata mana sangat juwata paraumanten bayar-bayar samis nyakseni di satengah hikikana.
2: Ayo kepinodama.
0: Langsung. Panengah Pandhawa nyanak pun dewa lan pamah.

0: Raka Batara, Yayi Panengah. Rupina dina waktus ayina ye panah badai lepak dilepaskin ku kaula.
1: Wilujeng Yayi, tawis masihan contoh kasedanten wala dia balas semata kasenopati alit-alit. Mangga ngawitan.
0: Panah iyang anu kiwari nuju ngalayang diawang-awang sasat badai samut ku ye pusaka. Mugia sinaksenan prajuwata marasanga juwata perlumanten bayrubaya. Lajeng Arjuna masangkin kuniwa.

0: Raden Bima dina waktu eta ngamuk kuwak ngawik gada dibanting-bantingkeun seueur jelema anu dembak. Atuh dina waktu eta Arjuna pun kitu ngamuk sami-sami.
1: Raden Gatut Kaca ge sami paliti kidul ngamuk kala dia balas tentara.
0: Atuh ieu Raden Irawan dina waktu eta ngalaga di satengahing tegak kusetan. Nggih
1: betul. Tairing astajinga dawala oge sedanten para prajurit.
0: Mang Dawala abdi tingali nah itu anu kudu diserang ku kaula sumuhun adena hayo maju Mang Dawala
1: saek
0: oge sajumlah prajurit
1: hiji
0: maju.

0: paus tadi ya. Aden, iya abdi, kade, cing hati-hati.
1: Den, cing hati-hati, aden. Mang cenyaah, kaden cenyaah, demi Allah. Pemitanya ah mau ditutur-tutur kumang aden teh.
2: Tak
1: sah-sah deui nya. Tak sah-sah deui aden teh meunang hese capek mang. Diakod-akod mah, diais mah, dihuapan mah, dijajanan mah. Ah, aye geus hayang kapake teh hayang duit teh teh kuring nyaho.
2: Hayang persen.
1: Cicing kumaha we di jelema mah.
2: Usaha banyak mah.
0: Ieu pasukan ieu jigana anu kurusing harepan ku kaula.
3: Irawan adikku dewek.
0: Kakang Gatot.
3: Bot.
0: Ben.
3: Dawala.
0: Abdi.
3: Loh. Siap bentil itu sangat buta. Awas, awas.
0: Walat dia balat buta. Kau lagi rawan coba kena sing harapan.
3: Wah.
0: Ayah buta tak maju ke harap gede mang sebut.
1: Loh.
2: Awas kang.
3: Walah. Kabeneran te sia. Tekalengitan mata aing dina waktu ayeuna panempo yakin eta si Arjuna kurang ajar sia
0: rapuh kasengi om.

0: Kapangi si Arjuna. Benang boy.
1: Aluh dulu itu monyong.
2: Ada kang ada tuh.
1: Itu buntu manusia gede gitu dulu.
2: Hey. Amit-amit jabang sadi.
3: Rangai, rangetengnya kang.
0: Sahaya, ha? Si Arjuna.
2: Saha ngaran aniga?
0: Ieu aing Kalasrengi. Lanceuk aing Kakang Prabu Kasraba baheula. Dipaehan ku si Arjuna ayeuna aya kasempetan aing pikeun melespati ka Andiga. Arjuna maneh.
2: Kaula lain Panengah Pandawa tapi kaula putrana Panengah Pandawa ngaran kaula Irawan.
0: Sariawan.
2: Duh, Irawan.
1: Aya nya nu budeg nu kitu ge. Juga teh aing wae nu budeg teh.
4: Heeh. Dular teh penyakit kitu.
1: Cing atulaan teh kapasnya ceuli teh. Yeuh, tidak tinggal golontor dulu.
3: Moal tong jauh.
1: Lawa cing itu dulu kur tenaga listrik lumayan.
0: Irawan karah di mana?
2: Ya.
0: Coba-coba urang panah kuping lepati bener anak si Arjuna.
2: Memang.
0: Tuh bapak na anak na sia. Pasukan.
2: Hanya.
0: Ayo maju. Ayo.
1: Pilih kirang tenaga mah sama teh abdi tilu kali.
2: Kumaha nyamatna?
1: Heh.
2: Nyamatna kumaha?
1: Jai. Geus deh.
5: Den, wilujeng wae atuh den mayunan denawa bilih kirang tenaga sama teh mang tilu kali.
2: Akang kumaha nyamatna?
5: Nyamatna?
2: Kumuhun.
5: Mang Ibing gitu.
0: Irawan Haratina.
2: Ora kepindo gawe denawa Kalasrengi.
0: Teh galara.
2: Aku sing tega.
0: Pati.
2: Teh galara, tega pati kaula. Geus bulan tegar.
0: Kira aku poe bakal putus ieu aya.
2: Ye, entong dina poe ieu menit ieu detik ieu teh hayang halangan mana maju.
0: Wes.
3: Bahaya tadi wae sin.
0: Kero teh.
3: Nah, atuh kumaha meh teh?
0: Disangka dulu eta anak-anak bebenyit. Budak urang ajari sikuna meuni nyelecep abus pisan kana iga burung
3: kitu
0: kelo

0: Cokorna dulu etah nyayang kana dada aing moal teu gerakan kalau ngampih dari dulu.
1: Sajadi ta.
0: Aduh, hampir beakeun napas aing. Gua aing dibubuhkeun.
2: Den, Aden.
3: Mun,
2: teu naon?
3: Henteu mang,
2: sae.
0: Alhamdulillah.
1: Aduh,
0: gua syukurilah. Hebatna eta budak nepi ka kitu eta Irawan.
1: Na kumana eta Kang?
0: Ah, ngarantungtungan wa kitunya jago.
1: Sabertos kumana ta?
3: Dinawan malah.
0: Dinawan tungtungna mah jelema teh ngaran teh hade wae. Oh. Hade yo anu ngaran wan tungtungna?
1: Ya.
0: Dina usikna tu nomor hiji. Karatena.
1: Naon deui?
0: Silatna. Jerawatna.
1: Duh,
0: ampun teuing. Lamun tungtungna I ngaran jelema mah. Nah,
1: kumaha I?
0: Sok bareuh beuteungna teh.
1: Sok bareuh.
0: Jadi jajai.

0: yang ngajar sia dulu eta yang sisil nupan ka itu ka dieu diikat sia ku aing diberi tentara mana teh urang Libya kitu. Kacawa urang Israel. Al-Hadim. Hayo kumaha dini piman hadaeng.
1: Wah, jeyo.
2: Untung kalere teh temenin.
0: Luh turaes dulu iya. Jeyo sia, ngareken turaes ka aing jurig.
2: Tah.
0: Ayo. Teteh huntu pager gitu. Jeyo sia,
2: nya huntu kitu na.
0: Ari maneh teh huntu permen.
2: Tah.
0: Iya permen teh beak-beak aing. Sagaran maneh. Alah entong mah kajeng pencak kaki.
1: Oh, saha maneh cengaran teh?
0: Ih, meni keukeuh. Hah? Sieun dipuasaan dibajakeun dulu. Oh, aing teh sensitif.
2: Oh.
0: Naon sensitif teh? Heuh, pada geus serok.
2: Eh.
0: Duh, ampun teuing.
2: Satempet.
0: Saha sieun ye, meni keukeuh. Pusing.
2: Nya.
0: Urang mana? Di kampung. Wah, di kampung urang mana tukang tani urangnya. Oh. Keur kumaha pare ka itu? Keur cara ricing di sawah. Aji teh.
2: Ngajawab teh kumaha teh?
0: Ditanya bener-bener. Maksud aing teh kumaha geus reuneuh pare ka itu?
2: Serius.
0: Reuneuh mah nyai tuh.
1: Wah,
0: gelo eta sirahna meni teuas ngabadug kana angeun.
2: Angeun
0: urinya.
2: Ngeplok
0: kana. Beunang, siap euy.
2: Beuh, teu ditongko mah
0: euy. Ya, aing didempet deui
3: atuh. Atuh
0: apa? Hiu kopi 2 3. Huh. Aduh, hese euy. Beunang, siap.
2: Tari, Kang.
0: Huh.
2: Ya.
0: Aji.
2: Dibere naon Kang?
0: Muni bau jengkol wora.
2: Dibere naon?
0: Nya si Akang mah. Jendela tukang muka
2: euy. Nah, oh.
1: What's up ya?
0: Oh, beak ini. Dipaehan sia. Entong ngarepotkeun.
2: Sabab?
0: Teu dipaehan ku sia ge aing ngemodar ke dieu.
1: What ya? What's up ya?
0: Aduh, gelo sia aing ditinggang tihang listrik meni ngajengak. Aduh. Tiang listrik meni gede, oh meni gede. Raden Irawan anu dina waktu setan nuju ragot seret-seret dan banting binantingan. Engge sareng hiji denawa nyata na kalas engge. Atuh ieu Raden Irawan balangah hingga Raden Irawan ditewak dialungkeun ku melayang di gegana wiati.
1: Wes up. Wes. Ya. Wah, sia. Urang aja.
3: Tingali tu juragan Irawan dialungkeun.
0: Luh.
3: Ayo, Ken.
0: Watek wantos Raden Irawan tutuwong samanea.
2: Aye.
0: Putra Arjuna, putra penengah Pandawa, barang rag-rag kana lemah, jangira tangi rikat nyanakun dewa lan pusaka.

0: iki bosek le. Kalasrengnya, kalasengi. Orang ini kau bakal mutusakan si orang ganira kejawab pusaka kula deni kula ngajar.
1: Agan,
0: bang Dawala. Aduh.
2: Ah, Gusti.
0: Tekutukio, Agan. Mang, kaulah selamat. Aduh, semua eta salira rag-rag tekutukio. Henteu, Mang. Manawi tekutukio. Pilih aya kutuku. Nuhun eh, kulan aing tekutuku yama. Aya disangki ku abdi kutukutek. Nah, teu nyarita teh. Geuning nyanyana ucis.
1: Nah, kutuku pret.
0: Ieu lain ucis, Mang. Tapi ieu pusaka panah kaula.
2: Sumuhun. Bade dikumaha ta teh?
0: Dek ditema ku kaula.
2: Wilujeng bulan cingkeuna we kana teng gorokan teng.
0: Nah,
2: cingkeuna kana teng gorokan. Mudah-mudahan cingkeuna.
0: Haling Bang Dewara. Bejaan bala tentara ulah cicing dihareupeun panah kaula.
2: Sumuhun, sae. Pengumuman.
1: Aya naon ya, naon?
2: Ditujukeun ka dulur Batur Saremur.
1: Kasari, Kang.
2: Baraya Batur Sa RK. Saderek Batur Sa RT. Ya, pamili Batur Sa Kompi.
1: Aya naon?
2: Panuhun dinalesan dieu.
1: Ya.
2: Di mana-mana perang senjata dilepaskan omat ulah cicing diharapun pusaka.
1: Ari kitu kumaha?
2: Bilih nyamer kana teng gorokan.
1: Kana teng.
2: Bilih bahaya marga eta teng gorokan teh nya eta modal hirup.
1: Nya bener kana
2: kitu. Di mana panah lepas omat sararea ngege karet.
1: Lamun eubeuh karet.
2: Eubeuh karet. Ceuli gegel.
1: Kumaha gegelna?
2: Pagegege gewe jeung batur.
1: Kumaha ceulina gering?
2: Ceulina gering. Uyup sakalian.
0: Haling Bang Dawala, haling.
2: Kulan.
0: Haling.
2: Sumuhun sae kulan. Wilujeng wae atuh kulan.
0: Haling.
1: Sae. Halik.
2: Senjatana sae pisan ieu nya. Sabaraha pangaos nu kieu? Hish. Nah, ieu teh.

0: Cuman diaturkan ke dulur-dulur anu gede anu leutik
1: aya naon
0: cing hati-hati jeung waspada
1: ari kitu
0: sebab aya tembakan pihak ti urang ayeuna
1: ada kitu akan
0: cing hati-hati
1: senjata naon kan
0: senjatana berat
1: naon
0: dorlok
1: eh aya kan uluk aduh ayuh naon naon akang kunaon
0: aduh
1: akang na kunaon
2: meni teu neuleu teuing
1: ari akang kunaon
2: kunaon cenah
1: kunaon
2: na deukeut enyo
1: eta henteu
2: sira aing kasabot di leuweuh
1: nya eta sira eta
2: eh aya ning eun
1: ieu nu kocomang teh sira teteh
2: ari sira dewek aya
1: aya
2: teu ketema
1: tuh
2: ayo
1: terus
2: teu geuna
1: tuh
2: teu getihan
1: tuh
2: nyeri henteu
1: deui atuh
2: geun bae atuh teu nyeri
3: Ulah mana rakyatnya tasi kurang aja.
4: Penasti kesah yang tumah marah.
5: Enggih.
4: Ia kalah serangi kasasar tenggorokan.
3: Anu dina waktus eta atuh ijung ka jumpalik kalah serangi.
6: Aduh kumaha aing gayang bales pati karena kenyirian nu jadi lancip aduh
7: wena tuli nyata
4: lajeng Raden Irawan nyampurkeun kaya kalasengi anu parantoskeun aku pangeran tersangka kurang ajar
6: aduh kebeneran siah nyampurkeun ku aing dek dicekek siah selang leleh gerak kurang baik babarang ngajeng aing jelos ya
4: rasakeun alah pengasti kersayang tu mamparan
3: atuh ieu Raden Irawan dicekek barina ditindihan ku buta anu sakitu jangkung gede teu tiasa usik mali
4: dina waktos eta nyatana Raden Irawan masing pati tumakaning perlaya diserenganku kalasrengi anu kapangang tenggorokanana ku pusaka
3: itu kayanana
4: sorak hamal-hamalan nyenetelakeun Raden Irawan masing pati
1: sorak hamal
4: Irawan mati
1: Irawan mati
4: Irawan tunggu
1: Irawan
4: palastra
1: Irawan
4: palastra gunungan dewek dulu Irawan aduh tidak teuing mun kadengin ku bapakna
7: jang sedih kang
4: tobat teuing dunungan aing paeh
3: dulu
4: kumaha teu monyong da ayeuna mah geus kieu buktina kumaha da perang mah ngarasikona urang pungkas heula we atuh ku kemang teu neutik sebaran sari tutup lawang siwetaka
3: lalampahan Ilawan Palastra urang cekapkeun deui ka dieu hapunten anu kasuhun ampura anu diteda lepatna bae eta mah tina kakaliruan pribados leresna bae tina agama hapunten tina pihak kalepatan.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung Radio Republik Indonesia Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Bahagia sekali di pagi hari ini tentunya. Kami perempat suara budaya Bandung bisa menjumpai kaum dangu di kesempatan pagi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Dan kaum dangu, siaran perempat suara budaya Bandung bisa kaum dangu akses melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital, juga melalui terestrial di AM 540 kHz atau di audio streaming di www.rribandung.co.id. bersama saya Webur Kanda akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti dengan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan untuk menemani pagi hari ini. Dan sesaat lagi kami hadirkan acara Cahaya Pagi, kemudian Sampurasun Basunan, ada Wangpungan Pagi, kemudian ada Obrolan Kacida, dan Gelar Kawih Pasundan dirangkaikan dengan Pas UMKM. Baik, semoga di pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Baik, inilah acara Cahaya Pagi yang akan mengambil topik tentang cahaya pagi hari ini ialah ibadah tidak harus menunggu tua, bersama Ustaz Yayan Setiana. Selamat pagi, selamat menyimak, dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Dan tentunya di pagi hari ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Cahaya Pagi ini akan ditemani oleh Ustadz Yayan Setiana. Tentunya akan membahas tentang ibadah tidak harus menunggu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Tawalarna.
0: Alhamdulillah nuju sae. Neme ieu tepang munggarannya pangten di udara. Mohon. Mohon mudah-mudahan janten kasayan kang urang sadayana.
2: Suantena Kang Web.
0: Mohon. Sakieu kumaha?
2: Suantena alit.
0: Alitnya. Sakieu aya. Halo.
2: Halo, ya.
0: Mangga waktosna kanggo Kang Yayan.
2: Mohon. Hatur nuhun,
0: Kang Web. Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُدِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَنَبِيٌّ بَعْدَهُ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد أما بعد. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Salawat besar salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi bana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang inspirator dunia yang membawa kita dari alam kegelapan menuju cahaya yang terang benderang di bawah panji al-Islam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, semoga kita kelak mendapatkan syafaat untuk nanti di yaumul qiyamah wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar radio RRI Pro 4 Bandung, selamat mengikuti acara di acara Cahaya Pagi yang ditemani oleh host kita Kang Wave Kanda. Tema kita pada pagi ini yaitu tentang ibadah tidak harus menunggu tua. Para pendengar yang budiman, bahwa kita itu semua berasal dari ketiadaan. Lalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kekal, tiada awal dan tiada akhir. Oleh karenanya kita diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan dan maksud. Namun Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan dengan suatu kesia-siaan, tetapi ada maksud, yaitu untuk beribadah kepada-Nya. Dan yang Allah suruh itu adalah manusia, bukan hewan, bukan binatang. Jadi Allah enggak nyuruh kambing, Allah enggak nyuruh sapi, Allah enggak nyuruh domba. Tapi Allah yang suruh adalah manusia dan jin. Maka yang merasa dirinya manusia harus mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya derajat kita tinggi di hadapan Allah sebagai Sang Khalik, tidak sama atau bahkan lebih rendah daripada hewan dan binatang. Lebih rendah dari kambing, sapi, ayam, domba dan sebagainya. Selama kita bisa beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar yang budiman, jadikan semua aktivitas dalam kehidupan kita ini merupakan ibadah. Harus kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami mencari nafkah, itu niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri melayani suami juga niatkan ibadah kepada Allah. Jadilah apapun semua profesi kita di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pengusaha niatkan ibadah kepada Allah. Seorang pebisnis niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam aktivitas kita, makan, minum ataupun lain sebagainya adalah ibadah. Termasuk senyum, senyum juga ibadah, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi senyum ini ada dua syarat. Pertama harus ikhlas. Yang kedua ada temannya. Karena kalau senyum tidak ada temannya, nah ini bahaya. Ini PA, pondok akal. Begitu. Nah, ibadah itu dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu ibadah secara makhdhah yang sifatnya vertikal, yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kita mengenal dengan hablum minallah. Seperti bagaimana kita melakukan sholat, puasa dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah secara horizontal atau dengan sesama manusia yang kita kenal dengan hablu minannas. Saling menolong sesama dengan orang lain atau bermuamalah. Itulah hablu minannas. Yang keduanya harus kita bangun secara baik. Para pendengar yang budiman, dan kaitan dengan tema yang kita pada pagi ini, yaitu ibadah jangan menunggu hari tua. Karena sesungguhnya waktu muda itu adalah waktu yang terbaik. Allah mencintai kepada orang tua yang ahli taubat, tetapi Allah lebih mencintai kepada anak muda yang ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis-hadis riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tab'atu yudilluhum Allah fi dillihi yawma la dilla illa dilluh. 7 golongan yang akan dinaungi Allah kelak pada hari kiamat. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para pendengar yang budiman, jadilah seorang pemuda itu tampil di garda terdepan di masjid. Jadi stop yang paling depan diisi oleh para pemuda. Nah, ini luar biasa. Yang azan dikumandangkan oleh seorang pemuda. dengan suara yang merdu. Dan ini akan membangkitkan semangat iman. Beda tuh. Kalau yang adanya anak muda kan enak suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, enak. Tapi kalau yang adanya orang tua, yang datang nanti sedikit. Allah, sampai suara bergetar. Biasanya di kampung-kampung begitu. Hadirin yang budiman. Makanya sang proklamator kita, Bung Karno mengatakan, beri 10 pemuda, akan aku rubah dunia. Karena melalui pemuda ini, bisa mengharapkan berbagai perubahan.

ingatlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Yang pertama adalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Karena apa? Karena tadi di waktu muda itu waktu yang terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi muda, sholat kita bisa sempurna, rukunya dengan sempurna, sujudnya dengan sempurna, semua dilakukan dengan baik. Tapi kan kalau sudah tua, mau ruku lututnya sakit, gerakannya tidak begitu sempurna. Dan kalau sudah tua, biasanya banyak yang kerasa begitu. Makanya waktu muda ini kita gunakan dengan sebaik-baik. Kalau sudah tua, kita juga banyak yang dilarang. Nih, kalau sudah tua, semua makanan dibatasi. Tidak boleh makan A, tidak boleh makan B. Tetapi sewaktu muda, apapun bisa. Jadi manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, manfaatkan waktu sehatmu, kata Rasul, sebelum datang waktu sakitmu. Dan kalau lagi sakit, buru-buru mau beribadah, mau pergi ke masjid. Kalau sudah sakit, maunya tiduran. Jadi manfaatkan waktu sehat ini untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, kata Rasul, manfaatkan masa kayamu sebelum datang kefakiranmu. Jadi kalau kita diberikan keluasan rezeki, segera kita bersedekah, keluarkan rezeki kita. Apalagi anak muda, sewaktu muda sukses, segeralah banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada kita mengenal istilah waktu muda adalah waktu hura-hura. Sudah tua bahagia, nanti kelak masuk surga. Wah. Jadi waktu muda kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tua bahagia, mati masuk surga. Itu yang benar. Jadi masa muda ini adalah masa yang terbaik untuk kita menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu di sebuah surau yang kecil suka terdengar puji-pujian yang selalu dikumandangkan. Nah, ini kalau yang memandangkannya anak muda, ini keren. Nadomnya seperti ini. Eling, eling umat muslimin muslimat, hayu urang sholat berjamaah subuh. Estu kawajiban urang keur di dunya, pikeun pibeuleun jaga di akhirat. Nah, tapi dengan fenomena sekarang ini nadom jadi berubah. Eling, eling umat, umat eling, eling sinal sholat berjamaah, cicing lai dimah, sinal baca Quran, kalah kawean, sina pengajian, kalah ketiktokan. Fenomena ini mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, makanya pemuda harus diberikan kesempatan yang lebih luas. Para ustadz, para kiai memberikan kesempatan yang luas terhadap anak muda berdakwah adalah merangkul, bukan memukul. Harus kita sampaikan dengan hikmah, ucapan yang baik, adil dan bijaksana.

0: melalui diskusi-diskusi dan lain sebagainya yang menghadirkan anak-anak muda. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, oleh karenanya masa muda adalah masa yang terbaik. Jangan menunggu beribadah ketika kita sudah tua, karena kita tidak tahu dan tidak ada jaminan bahwa kita akan hidup sampai tua. Karena yang kita miliki adalah hari ini, besok, dan seterusnya adalah milik Allah yang gak pernah kita tahu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 29, Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Para pendengar yang budiman, oleh karena itu, selagi muda harus kita siapkan ilmu, siapkan beribadah yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya ibadah itu yang pertama harus kita lakukan secara ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini senada dan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa semua manusia akan binasa kalau tidak punya ilmu, dan orang yang punya ilmu itu akan rugi kecuali ilmu itu akan diamalkan, dan diamalkan harus dengan ikhlas, karena jika tidak ikhlas itu akan rugi kecuali dilakukan sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, banyak yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan, terutama di masa muda ini, dengan amalan-amalan yang agung, amalan-amalan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amalan yang akan menteramkan jiwamu dimanapun kau berada, amalan yang akan menjadi tabungan kelak di yaumil qiyamah, di mana tadi tidak ada pelindungan kecuali pelindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai perwujudan dari rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengisi, memanfaatkan waktu, waktu yang baik, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan 5 perkara itu, yaitu gunakan waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu, yaitu melalui perbanyak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum datang kematian itu. Yang pertama, perbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana para pendengar yang budiman, bahwa zikir ini sangat dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya, Surat Al-Ahzab ayat 41, A'udzu billahi minas syaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan mengingat namanya yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita diperintahkan untuk banyak mengingat Allah dengan berbagai macam zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala dengan lebih tegas berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 9, Ya ayyuhallazina amanu latulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Para pendengar yang budiman, tentunya zikir yang kita harapkan bukan hanya sekedar gerakan lisan, namun memiliki bekas dan pengaruh dalam kehidupan kita. Dengan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diharapkan mampu memberikan cahaya atau nur Allah subhanahu wa ta'ala dan mampu memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa kepada pelakunya. Oleh karenanya, semakin kuat keimanan seseorang, maka akan semangat zikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah saudaraku, bahwa di dalam tubuh manusia ini terdiri dari berbagai hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini, terutama nafsu yang mendorong kepada keburukan dan menjauhkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah nafsu amarah yang hanya bisa kita tepis dan kita bersihkan semua itu dengan zikr Allah, dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pendengar yang budiman, itulah salah satu amalan yang harus kita perbanyak, apalagi di saat muda, saat kondisi fisik terbaik, kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang beriman, kita di sesi pertama kita cukup sekian dulu. Kita lanjutkan di sesi berikutnya.
1: Baik, Kamdangu, dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan tentang ibadah tidak harus menunggu tua bersama Ustadz Yayan Setiana, kita nikmati dulu satu buah lagu.

0: Prompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kamu bangun dimanapun Anda berada, masih ditemani dengan acara Cahaya Pagi dan masih bersama Ustadz Yayan Setiana. Kita lanjutkan kembali, Pak Ustadz, silahkan.
2: Ya itu.
1: Ya. Silahkan,
2: dengan
1: Pak Ustadz.
2: Meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena iman itu sejatinya harus kita perihara, harus kita tingkatkan agar keimanan itu tetap melekat dalam diri kita. Jadi kalau saya ilustrasikan keimanan ini bagaikan tanaman atau tumbuhan, yang tanaman itu harus kita rawat setiap pagi, harus kita kasih nutrisi, kasih pupuk yang baik, sehingga tanaman ini bisa tumbuh dan subur sehingga berbuah dengan lebat. Namun sebaliknya, ketika tanaman ini kita biarkan, tidak pernah kita kasih pupuk, tidak pernah kita kasih nutrisi, bisa dipastikan bahwa tumbuhan ini akan tumbuh dengan kering, rontang, bahkan lama-lama akan mati. Begitupun dengan keimanan kita, ketika kita biarkan, tidak pernah kan kita kasih nutrisi, maka keimanan ini lama-lama bisa pergi dalam diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena ketahuilah saudaraku, bahwa keimanan kita itu kadang bertambah dan juga bisa menurun. Yazidu wa la yanqus. Bertambah kita ketika kita banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui kajian-kajian ilmu dan lain sebagainya. Dan iman itu bisa berkurang ketika kita banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yuk semasih kita muda, kita manfaatkan potensi kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada istilah urusan tobat itu urusan 60 tahun ke atas. Jangan. Justru pada saat muda ini kita gunakan maksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mencintai kita. Karena tadi Allah sangat mencintai anak muda yang rajin dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan jaminan bahwa nanti pada hari kiamat seorang pemuda ini atau pemudi ini akan dapat perlindungan ketika tidak ada perlindungan lain daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah saudaraku, bahwa dengan banyak kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kita ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 35, yang artinya laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah sediakan satu ampunan dan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain, ketahuilah saudara, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dengan sangat begitu keras bagi orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah, baik itu yang disampaikan melalui Al-Qur'anul Karim maupun sabda-sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taha ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma isyatan dzanka wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'radu 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, tidak mau berzikir kepada Allah, فَإِنَّ لَهُمَا إِشَاتًا ضَنْكَ, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Allah berikan kehidupan di dunia ini sempit. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan yang tidak bisa melihat atau buta. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Maka yuk, semenjak sekarang kita manfaatkan potensi terbaik kita. Beribadah jangan ditunda-tunda. Segera. Dengan melakukan amaliah-amaliah ibadah, salah satunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir ini pula Allah akan memberikan ketentraman kepada kita. Illa bidzikrillah tatma'inul qulub, hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati kita menjadi terang, menjadi tenang, dan menjadi tenteram. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, ketahuilah setiap detik, setiap waktu merupakan ladang amal, ladang pahala, jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Namun ketika kita menyia-nyiakan waktu itu, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan, itu tentunya akan sangat merugikan diri kita sendiri. Para pendengar yang beriman, amalan yang berikutnya yang dapat kita lakukan adalah tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang maupun susah. Karena berdoa ini pun sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya di dalam surat Ghafir ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina dina. Na'udzubillah. Apalagi saudaraku, saat keadaan sekarang ini kita menyaksikan di belahan dunia sana saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan kekejaman tentara-tentara Zionis Israel Latnatullah. Saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang membela, mempertahankan tanah-tanah kelahiran para nabi, yang sedang berjuang memerangi musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita yang tidak bisa langsung datang ke tempat sana untuk bersama berjuang karena keterbatasan segala sesuatu, maka sudah sepantasnya kita menggunakan senjata kita. Apa itu? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi dikatakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Wa immaduddin, tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya bagi langit dan bumi. Kita manfaatkan potensi doa ini sebagai perwujudan daripada ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa, kata Allah. Karena orang sombong ini sangat berbahaya. Yang sombong ini jangankan masuk surga, kita belajar bagaimana iblis diusir dari surga lantaran sombong, tidak mau tunduk dan patuh atas perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan. Yang sudah di surga waktu itu iblis diusir keluar dari surga. Makanya orang sombong jangankan masuk surga, yang sudah di surga aja dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berdoa sebagai perwujudan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada awal tahun 2024 ini, beberapa hari kebelakang, kita dikagetkan dengan goncangan gempa bumi yang begitu dahsyat. Dalam satu hari itu terjadi 4 kali goncangan gempa bumi, dan yang paling berakibat dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di daerah Sumedang, Jawa Barat. Mereka merasakan bagaimana gempa bumi itu terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjauhkan kita, menyelamatkan kita dari segala macam musibah, dari segala macam mara dan bahaya, dan tetap menjadikan Indonesia ini menjadi Indonesia yang aman, makmur, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang budiman, mari di ujung acara ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa memanfaatkan waktu ini untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus menunggu hari esok, tidak harus menunggu sampai kita tua tidak bisa mengerjakan ibadah dengan baik. Tetapi saat inilah saat yang terbaik untuk memanfaatkan semua potensi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui yang tidak dan yang disampaikan dalam kesempatan pagi ini. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, yuk kita hadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك السميع القريب المجيب الدعوة وقاضي الحاجة. اللهم عائجات الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين مجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفارة والمشركين. اللهم دامر اليهود والإسرائيل وستد صملهم وفارق جمعهم. اللهم انصر على مزاهدين أعداءنا وأعدائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Demikian dalam acara Cahaya Pagi di Pro 4 RRI Pro 4 Bandung bersama bos kita Kang Ulfrukanda. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
1: Baik.
2: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Ustaz Jan Setiana bisa menambah rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kamu dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Cahaya Pagi di pagi hari ini. Dan tentunya Cahaya Pagi akan menemani kamu dangu setiap hari, setiap pukul 5 hingga pukul 6, tentunya di Perempat Suara Budaya Bandung. Untuk sementara saya undur diri dari Cahaya Pagi, sampai ketemu lagi di lain dan waktu yang sama. Kita lanjutkan acara selanjutnya, Perempat Suara Budaya Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Piramid anu tibali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngahasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan kaendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Harun dan kaum dangu di mana wae ayana. Mugia dina dinten ieu sadayana tebeulah aya dina ginanjar kawulujungan sehat pangpang namanya sararehat sararehat. Dina dinten Minggu Mang Web nyarengan kaum dangu tuk deui ka tabu 12 engke siang. Sampurasun pasundan. Bukakeun panto, bukakeun jandela supados hawa anu seger lebet kana rohangan. Nyinglarkeun sagala karareged dina dinten dieu. Pamugi sadayana ngabagiakeun dinten Minggu teh ku kadariaan nya. Da urang mah kedah emutan teh positif terus supados kana emutanna positif. Tengnu awon-awonnya emutan mah nya. Mudah-mudahan urang salawasna aya dina ginanjar kaulijengan aya panang taiman manten Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dinten ieu langkung sae tepatan dinten kamari. Bari nyarengan kaum dangu anu nuju keprek-keprek anu bade angkat-angkatan oge atanapi nuju bebersih di palataran bumi atanapi anu bade ka kebon urang bagiakeun kuruntian lagu-lagu degung nyarengan kaum dangu.

Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nano Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.

0: Asun. Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput cikopi, jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep calm, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna, 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senangnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
1: Ya

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
4: Dengarkan komentator idola.
3: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
5: Pro4 Suara Budaya Bandung.